0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Produk lokal Kabupaten Berau dinilai memiliki peluang besar menembus pasar internasional. Untuk mendukung upaya ini, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada minggu ini menggelar sosialisasi peningkatan citra produk ekspor tahun 2026 yang diikuti pelaku usaha. Kepala Disko Perindak Berau, Eva Yunita, mengatakan pelaku usaha perlu meningkatkan kualitas produk, kemasan, branding, dan kelengkapan legalitas agar mampu memenuhi standar pasar luar negeri. Mulai pembinaan dan pendampingan, pemerintah berharap semakin banyak produk unggulan Berau mampu bersaing dan menembus pasar ekspor. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Inilah sirine pemadam kebakaran. Jika kita pengendara, menepi dan berilah jalan pada mereka.
2: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
1: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
3: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Menua Etam yo. Ya kali ini Kronden Sana Mbak Ira mau ngajakin Etam galanya bekesan seputar tahu tempe Kronden Sana. Ini salah satu sumber protein jua yo yang banyak diminati jua ya, dibuat tulak kedelai. Pastinya Kronden Sana untuk proses pembuatannya pun berbeda ya antara tahu dan jua tempe. Tapi kalau disuruh pilih tahu tempe, Kronden Sana gaul mana? Amun Mbok Ira nih tim tempe, tapi wayah nih udah belajar makan tahu gitu ya, biar makin tahu. Nah, jadi Kronden Sana untuk nanti gimana kita akan bekesahan, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal benih dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Perompat RRI Samarinda. Jadi keronden sana yo, kalau bekasan seputar tahu dan tempe, ini dari bentuknya aja udah beda, teksturnya pun udah beda keronden sana. Tapi dua-duanya ini berbahan dasar kedelai dan juga sangat mudah ditemukan, apalagi harganya juga terjangkau. Kita langsung terima telepon ya. Halo, selamat tambat.
1: Assalamualaikum, Mbak Ira.
0: Iya, waalaikumsalam. Siap dengan siapa di mana?
1: Dengan Ica.
0: Oh, Ica. Wah, Ica lama ini enggak pernah gabungan. Lagi liburan kemana, Ica?
1: Habis sakit.
0: Oh, abis iya.
1: Kan sekarang masih dalam pemulihan.
0: Oh, gitu.
1: Sudah semangat lagi nelpon.
0: Iya, cepat sembuh ya, Ica ya. Cepat sehat ya, kembali. Amin. Ica, kalau cerita seputar tempe sama tahu, kalau Ica suka yang mana ini?
1: Ada yang suka tempe dibanding tahu.
0: Suka tempe dibanding tahu, kenapa?
1: Kalau tempe itu kan bisa kayak digoreng pakai tepung, kan? Terus itu bisa juga dibikin tuh kayak dikasih kacang, dicampur kacang sama ikan-ikan kecil-kecil itu. Habis itu dikasih bumbu, tapi jangan pakai tomat.
0: Oh, jadi nggak usah pakai tomat ya?
1: Cuma bawang merah, bawang putih, gitu, kayak cabai. Habis itu kasih kecap aja, jadi enak gitu.
0: Itu.
1: Iya. Lama kayak begitu.
0: Kalau di sana tempe berapa, Cak? Suka tempe.
1: Kalau di sini tuh kadang dijual apa namanya tuh, kayak gini nih, kayak tiga potong begitu kadang 5.000, tapi kecil-kecil.
0: Oh gitu. Iya. Di sana kalau beli tempe jauh nggak, Ica? Dari
1: di pasar.
0: Iya, jauh.
1: Dekat.
0: Oh, dekat aja. Ya. Berarti 5 langkah dari rumah nyampe ya, Ica ya?
1: Iya. Tapi itu juga, Ica nggak tahu itu yang penjual tempenya itu beli di mana gitu tempenya, atau beli di mana?
0: Iya. Tapi Ica, kenapa kalau tahu bisa aja makan?
1: Tahu tapi kayak nggak enak kalaunya kayak ada bau-bau begitu, kayak lain.
0: Iya, kayak ada bau ampasnya gitu ya.
1: Betul. Gak ada, kan begitu suka tahu, sukanya tempe.
0: Sukanya tempe, sama berarti sama Mbak Ira. Mbak Ira tuh suka tempe apalagi goreng tepung.
1: Betul, enak sekali.
0: Dikasih daun bawang.
1: Betul.
0: Aduh, enaknya.
1: Apa namanya tuh tempe?
0: Mendoan ya, kalau bilang orang kan.
1: Enak pakai sambal.
0: Iya, itu sudah enak, pokoknya enak. Nasi panas, mantap dah. Cuma itu aja lauknya tuh, Cak.
1: Itu juga kadang. Apa? Kadang itu.
0: Apa itu?
1: Di apa namanya tuh?
0: Di oseng-oseng atau di sayur santan?
1: Enggak. Minum teh juga. Jadi kayak makan pisang goreng.
0: Iya, kayak pisang goreng, kayak dicemilin gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya, memang enak tempe goreng itu.
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Oke, makasih Ica ya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Ica. Terima kasih Ica ya, cepat pulih ya Ica ya. Jadi kalau Ica ini tim tempe ya. Sama Mbak Ira juga tim tempe. Ada teman Mbak Ira ya. Iya, kalau bicara tempe tahu, nggak tahu kenapa Mbak Ira tapi wayah ini dah belajar makan tahu ya. Dah mulai suka, tapi harus diolah tahunya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Budayakan salam. Kalau Bu Sumamat nih kayaknya penggemar tahu tempe nih.
2: Kalau tahu tempe itu Mbok, dua-duanya Mbok, apalagi di Batam. Terus itu tahu itu kan Mbok ya. Masak sayur santan kalau Mbok.
0: Ih, nyamannya leh.
2: Buat di tempe Mbok. Tahu tuh yang nyaman apanya Mbok?
0: Apanya?
2: Tahu tuh yang nyaman apanya?
0: Apanya isinya?
2: Punya yang nyaman Mbok.
0: Oh iya enggak.
2: Kalau tahu tuh yang tui. Nyaman lah.
0: Enggak tahu.
2: Jadi Mbok yo.
0: Iya.
2: Tahu itu amun saya Mbok yo. Ini pakai kecap manis, kecap asin kalau Mbok yo.
0: Iya.
2: Dipiri Mbok. Bawang putih, bawang habang, lombok. Itu buat gula merah kan Mbok yo.
0: Iya.
2: Tapi di sini jangan dibuat garam lagi karena ini udah asin. Perahi jeruk Mbok. Nah, goreng anunya apa? Tahunya kan? Tahu tuh Mbok, saya beli Mbok di Sungai Dama Mbok. Tahu tuh Mbok. Nah itu kan dulu Mbok yo, tahu itu ampunnya orang Cina di Gang Batu tuh Mbok. Karena kita beli tuh Mbok.
0: Iya.
2: Jadi bisa sembarangan dia Mbok hancur. Karena dia pakai bahan kimia tuh, pengawet. Jadi bila tam potong tuh Mbok hati-hati Mbok. Menggorengnya tuh juga nyancur.
0: Iya.
2: Nah itu baru tahu Mbok. Pokoknya nih tahu lagi sudah tahu tuh munda pakai kecap manis. Iya buat ini daun jeruk juga pirian itu Mbok.
0: Iya.
2: Aman mun saya gitu Mbok. Pokoknya nih tahu lagi mun tahu tuh Mbok yang pernah di ada rumah ada terus.
0: Iya.
2: Tempe gitu aja Mbok. Tapi mun tempe itu saya nih mau nih apa kalau basah digoreng tuh Mbok agak kering Mbok.
0: Agak kering ya.
2: Nah tuh itu lain lagi bersambal lagi sambal lombok ininya. Lombok hidup kan atau lombok ini nah sambal masak
0: iya sambal masak itu ya
2: pedas-pedas boy pedas-pedas kan bawa binya boy habis ketombe jatuhan kepadasan pedasan kan boy ya nah jadi kalau orang Asam Urat boy baik makan nano tuh
0: makan apa tempe
2: tahu tempe itu ya
0: oh bukannya itu kacang-kacangan lain ya Buso di iya. Ngaruh
2: turun mau asam urat turun.
0: Turun bengkak.
2: Turun ke kaki, turun ke betis bengkak.
0: Turun ke betis gitu yo.
2: Iya,
0: bengkak. Makin bengkak gitu.
2: Nah, itu Mbok. Jadi kawan saya itu kan Mbok yo. Apa namanya kan olahraga Mbok. Aku nih matanya orang Tionghoa Mbok. Kaya Mbok. Bah, aku ini sampai Singapura sih Mbok. Kenal lagi mata asam urat jar apa yang aku makan ya kan
0: kalinya.
2: Ada belinjo ada.
0: Sekalinya.
2: Jadi bu, di barai dokter kan waktu di Singapura tuh makan apa terakhir punya? Jadi punya kecap as, kecap manis. Nah punya kan ada kacang kedelainya tuh.
0: Yeah.
2: Oh pantas punya boy.
0: Nah,
2: jadi sudah baik tuh lo yo. Kebanyakan lagi pakai ano kecap manis. Sekalinya tetap kena. Ada kedelainya soalnya bo. Nah, tuh boy. Jadi
0: tapi memang itu busun di orang Asam Urat ini kadang diberitahu tuh ano busu bebal mitau.
2: Iya memang.
0: Nah, ya kan?
2: Memang ada tuh ini.
0: Itu di rumah Mbok Ira tuh ada juga orang tuh
2: ada,
0: tuh.
2: Ada saya kan. Tahu punya, maksudnya pria-pria tadi tuh. Tahu goreng punya kan. Goreng tahunya tuh. Habis tuh boy. Amun dah habis tahu tuh boy. Titipinya Mbok itu semuanya 20.000. Nah. 20.000 kan. Tahu menghina kah punya saya boy gitu boy. Kenapa jar menghina jar? Memangnya aku kada berduit anak nukarkan tahu ikam ya. Gitu boy bah ini jar. Ruang titip aja punya saya gampang aja. Dia belikan boy 50.000 baru kapok punya saya. Jadi bini-bininya sudah kaya jadi tukarkan yang ini ya. Umurnya tinggi punya kan sampai 8. Tapi boy anu penengal boy. Jadi yang Asam Urat makan aja. Ya kan obatnya ada.
0: Apa itu?
2: Itu sebut nama merek obatnya boy.
0: Nanti kirim ke Mbok Ira aja di WhatsApp Buso yo di sini yo. Nah, obatnya. Oh. Gak seorang Tuhan di rumah nana.
2: Oh.
0: Iya sudah dibilangi makan ndi-ndi bunyinya. Masih juga makan.
2: Iya Mbok, gampang itu Mbok. Itu ada, itu obatnya Mbok. Tapi Mbok sudah kebal Mbok, ini mau juga itu Mbok.
0: Nah itu sudah makanya sih, dan kebal
2: itu, saya curiga itu kebalnya itu Mbok. Nah orangnya itu
0: apa lagi?
2: Apa, pokoknya tahu tempe itu Mbok nyaman. Tahu tau tempe itu ada gelarnya Mbok.
0: Apa itu?
2: Saya kan di Malang lawas kan Mbok yo. Wah kita nih orang kos ya. Makan tuh Romi dan Yuli aja.
0: Siapa
2: Romi dan Yuli? Sekali Mbok tahu tempe, dengan tempe. Jadi makan Romi dan Yuli kah punya bisa apa kan? Ini Romi dan Yuli. Kayaknya tahu dan tempe bunyi saya kan apa?
0: Benih juga.
2: Ya, jadi kan antara tempe dengan tahu kan pernah terpisahkan Mbok.
0: Iya, benih.
2: Begini saya nambahkan. Itu namanya sopan sopian misalnya Mbok. Romi dan Yuli kan. Romi dan Yuli itu ada lagunya kan Mbok yo. dadah.
0: Ya, makasih Bisu.
2: Jangan terlalu banyak makan apa tahu, tempe, Mbok. Yeah. Tapi Mbok, saya nonton bola tuh kan di Pilata Maret, Mbok, yo. Bawa belinjo tuh, Mbok, dua emping, buat apa? Dua tupis besar. Buatnya hantam terus gelan ujar. Apa namanya?
0: Belinjo.
2: Apa bakarnya? Anu batis mesin di apa? Di apa, Mbok? Karena kan anu olahraga bergerak tuh mungkin,
0: Mbok. Iya, banyak minum air putih juga.
2: Alhamdulillah, ya kan? Nah, makanya jangan samurat, banyak ibu bergerak yang di Boyo.
0: Bener.
2: Dan Mbok, salam Romi dan Yudi aja, Mbok.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Mamat, yo. Itu sudah Busu, yo. Jangan banyak-banyak tuh mundurkan samurat, bahaya juga, yo. Kacang-kacangan juga. Halo. Iya, Busu. Yuhu, yaha.
3: Halo.
0: Iya, Busu, yeah. Wahyu. Amun Busu Wahyu ini kayaknya sukanya tahu deh.
3: Itu tahu sudah.
0: Benar ya?
3: Ya udah, itu kalau udah tahu kan.
0: Tebak-tebak buah manggis padahal.
3: Bukan, ini kan dia ada hubungan sama buah.
0: Oh enggak ada ya? Iya. Tebak-tebak kedelai tempe tahu.
3: Tebak-tebak tahu.
0: Iya, akhirnya tahu ya.
3: Iya, kan kalau tahu ini kan lebih populer daripada tempe ya.
0: Iya.
3: Bukan cuma bukan populer sih, tapi banyak olahannya, Bu.
0: Banyak olahannya. Tapi kalau bicara memang benehan gawal tahu kita, Busu.
3: Iya, betul.
0: Daripada
3: tempe.
0: Tempe.
3: Karena karena tahu ini lebih lembut teksturnya,
0: jadi
3: nyaman juga dimakan. Kadang-kadang kalau tempe ini bisa mengeras, Bu.
0: Iya.
3: Aku pernah goreng tempe itu. Pas dibiarkan tawas bekas rasanya.
0: Kita diamkannya berapa hari?
3: sampai seharian dulu. Kalau dibiarkan seharian abari lah. Itu dibiarkan di sampai seharian kena angin itu jadi padat ini.
0: Jadi padat ya.
3: Jadi kalau digigit itu akhirnya kayak gigit ini apa namanya?
0: Gigit apa pintu?
3: Triplek.
0: Triplek.
3: Ya, jadi tempe itu mengeras, lebih nyaman dimakan jadi dengan nasi. Kalau bahasa kutanya tokas-okas mau ya.
0: Iya.
3: Bawannya keselek aja kalau mau makan gitu. Kalau tahu ini mau masih aja di dalamnya tuh masih teksturnya masih lembut aja walaupun di luarnya garing kadang-kadang.
0: Iya.
3: Ini lucu kalau garing.
0: Kalau tahu tuh bener gawal kalau di apa sih bilang orang tuh tahu crispy gitu sama tahu isi. Itu enak ya, itu.
3: Banyak olahan tahu tuh kayak tahu bulat. Tahu cok juga. Terus di dalam ini bakso itu sering ditambahkan tahu juga, Bu.
0: Iya, benar tuh. Tahu putih ya, kadang ada juga tahu putih.
3: Tahu kuning ada. Tahu isi banyak lah olahan tahu tuh dari kalau tempe jarang ada yang mengolah.
0: Iya paling tempe mendoan namanya.
3: Iya kalau tempe ya olahannya tuh gitulah.
0: Iya.
3: Keripik tempe.
0: Tahu ada keripiknya kah?
3: Hah?
0: Tahu ada keripik kah Busu?
3: Keripik tahu.
0: Ada ya?
3: Belum pernah. Ada dia. Ada kayaknya.
0: Dia ada kecuali.
3: Ada kali ya?
0: Mungkin ada kali ya. Kalau dia ada bisa, merah mau molah.
3: Bisa dipolah itu, Mbok. Tapi pakai tepung. Supaya ini
0: kalau pakai doan di kawah ya.
3: Dia bisa mau dijadi.
0: Coba berdoa mah gitu ya.
3: Dijadi.
0: Di depannya hadapannya tahu baru kita berdoa aja.
3: Dijadi kalau kayak gitu. Itu tuh namanya bukan molah tahu.
0: Jadi molah hal.
3: Malah masalah gitu, Mbak. Kurang dah nungguin dah. Mana olahan tahu kita?
0: Masih didoakan. Iya,
3: iya. Ternyata dibawa berdoa.
0: Itu sudah.
3: Jadi lebih suka tahu lah intinya, Mbak.
0: Iya. Oke.
3: Kemarin itu kan beli tahu juga, tapi tahu ini lebih mahal, ya.
0: Iya.
3: Daripada tempe. Kemarin itu beli tempe ukurannya tuh seukuran tahu. Tapi lebih mahal tahu.
0: Tahu
3: 6.000
0: potongannya cuma 4 mahal.
3: Iya. Tapi di wadahku di sini ada yang dijual beember tuh, Bu.
0: Oh.
3: itu ya kalau inya tuh berjual murah 1000 sebuting.
0: Oh, lebih murah ya.
3: Nah, jadi kalau 5000 itu dapat 5, kadang-kadang diberinya 6.
0: Berarti 5000 dapat 6. Anu kali produsennya kalau mau olah.
3: Mungkin juga inya tuh ember-embernya. Dan kalau beli ember juga kadang-kadang murah itu harganya.
0: Lebih murah ya.
3: Keluarga ku tuh kan di Tanah Hulu tuh berjual tahu juga sih, di ember gitu juga. Nah, jadi kalau beli ember tuh lebih murah ya sih deh.
0: Berarti di mana, di Hulu di sana, Buso?
3: Iya,
0: di Hulu. Berarti amun kita mau gratis tahu ke Hulu dulu.
3: Habis biayanya, Bu. Habis biaya berangkatnya mahal,
0: beli tahu mahal. Mending beli 1000 di situ, yo.
3: Itu kenapa beli tahu ke Tanah Hulu nih?
0: Jadi siapa tahu kan kalau saudara kan gratis.
3: Ya Bu Jepang. Ini apa kalau sambil liburan kan?
0: Iya.
3: Tapi selesaikan dulu Piala Dunia nih kan.
0: Iya ya.
3: Jangan deh ada jaringan Bu Ai.
0: Bahaya. Gak
3: bisa nonton. Di
0: tahu kita perkembangan.
3: Nah, di tahu nih.
0: Tahu ke sama
3: apakah Argentina yang menang atau Spanyol? Kita ini kira-kira prediksi ya per skor, Bu.
0: Aduh, kalau skor Boy tadi suka prediksi itu suka gagal terus nah, Busu. enggak apa dicocok tegaknya.
3: Kemarin itu kan aku memprediksi Prancis lawan Argentina itu kan 2-1, Bu. Bukan Prancis lawan Spanyol. Ternyata agak salah, Bu. Ternyata skornya 2-1.
0: 2-1 ya.
3: Salah aku.
0: Ini papa, namanya juga manusia, Busu, ya lo.
3: Iya, tapi prediksi kalau
0: Spanyol,
3: Argentina Spanyol ini.
0: Tapi kayaknya berat sih, Busu, sama-sama kuat juga kan. Apalagi udah masuk final kan.
3: Iya, prediksiku.
0: Ya, dua sama lah kalau Mbak Ira. Biar final sih rame gitu, nah Busu.
3: Iya sih. Cuma kayaknya kalau aku ya mungkin satu sama kali, Mbak ya.
0: Oke lah, satu sama ya.
3: Perpanjangan waktu 2-1 untuk Argentina.
0: Perpanjangan Mbak Ira pokoknya intinya penalti dua-duanya.
3: Penalti ya.
0: Ada penalti. Nah,
3: penalti tidak bisa ditebak ini.
0: Nah, Mbak Ira gawal tuh yang tegang-tegang gitu, Busu. Kalau yang sudah capek-capek ini olahraga kan dari berapa menit tuh sampai kadang sampai 120 menit ya kan. Nah ditentukan sama penalti kan. Nah itu seru tuh, Busu.
3: Yang bisa menghadapi itu tuh Belanda biasanya, Bu.
0: Iya kan.
3: Sudah itu kan banyak sudah penalti-penalti sudah di Piala Dunia itu gagal terus tuh. 2014 gagal. 2018 gagal juga.
0: Iya.
3: 2022.
0: 22 ya gagal mungkin juga. Anu nasib maha, Busu.
3: Nah, jadi mental pemain yang sudah diadu di 90 menit itu sudah lelah, Bu.
0: Iya lah ya, apalagi tambah apalagi. Lagi
3: ditambah lagi pemain-pemain lain ini yang apa namanya membuat kontroversi.
0: Pokoknya seru lah Piala Dunia tahun ini, Busu, rame.
3: Iya, tadi belum dijawab, Bu, kita dukung siapa?
0: Kalau dukung kayaknya sih Argentina yang menang ya, tapi dukungnya Spanyol.
3: Iya, sama lagi. Aku dukung Spanyol, tapi
0: yang menang kayaknya Argentina. Argentina. Cuma dukungnya Spanyol.
3: Iya, lihat perkembangan Argentina kemarin itu.
0: Pokoknya karena intinya enggak mau kecewa. Iya. Oke deh, Busu.
3: Semoga aja tim kita menang segalanya. Mbok Fira juga yang di sebelah itu dukung Spanyol biasa itu.
0: Nah siapa?
3: Mbok Fira.
0: Oh Mbok Fira. Iya, soalnya tadi mau janjian mau beli baju apa ini?
3: Baju apa nih dibeli? Portugal, Mulang dah tuh.
0: Ini apa leh? Ini apa leh? Amun di Portugal, ya Portugal lah dibeli.
3: Kalau aku udah beli baju ini, mau baju Argentina udah beli yang warna hitam, Bu.
0: Oh, yang baru itu yang kemarin?
3: Iya, yang biru, ungu, biru apa?
0: Biru ya, biru kayak
3: biru gelap.
0: Gelap, oke, siap.
3: Untuk Bu Iranya selamat bertugas.
0: Iya, Busu.
3: Sehat selalu, makasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Wahyu ya, sudah gabungan juga. Jadi kalau Bu Suwayo mah tahu katanya ya, lebih apa sih teksturnya lebih enak lah Bu Suyo daripada tempe. Kalau didiamkan tuh agak keras gitu yo. Apalagi kalau digorengnya tuh agak tipis gitu, agak-agak tebal dikit lah ya. Makanya itu kadang kalau goreng tempe itu Mbak Ira tuh langsung dimakan gitu, enggak didiamin dulu. Jadi kalau misalkan oh mau makan tempe ya udah goreng beberapa yang memang harus habis gitu. Jadi enggak didiamkan. Kita terima dulu telepon lagi ya. Halo.
4: Assalamualaikum Bu Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu.
4: Busu Dikmar.
0: Iya tuh, lawas bener Busu Dikmar. Apa kabar kita Busu?
4: Kabarnya masih nano-nano kayak kemarin.
0: Mak le, belum berubah-berubah kasih nanonya nih.
4: Halo.
0: Nuh-uh, jadi neno-neno ke.
4: Jadi nano-nano, nano-nano.
0: Iya, gimana nih? Kalau Busu Dikmar nih gawal apa nih? Tahu tempe.
4: Nah, aku suka dua-duanya, cuma memang berat di tahu.
0: Nah, berat di tahu.
4: Tapi aku mau Ira ini, dapat tiap hari, paling seminggu sih ada aja. Karena ada tiap hari, udah aku ini tahu-tahu gunting kalau mau Ira.
0: Oh, tahu gunting, iya.
4: Tahu gunting, tek-tek-tek-tek, itu baru di, apa namanya, di anukan lombok, yang lombok mentah.
0: Kena. Oh, iya di gunting-gunting tuh di atasnya tuh kan.
4: Ya kalau dulu Bu Ira 10.000 kan sampaikan habis kue, sekarang 10.000 malah habis, anu sedikit sekarang.
0: Heeh.
4: Nah, dulu 10.000 yang sampaikan habis makan
0: sekali. Iya.
4: Oh, ini ada agak berkurang lah.
0: Iya. Jadi
4: kalau ya, kalau tahu ini, tapi kalau ya tempe ini dimasakin kacang, kacang kami masaknya awan apa namanya? Luwak serai telurai.
0: Anu di santan ini nyaman juga tuh tempe tahu tuh.
4: Santar. Sayur kalau lode. Tempe itu dibacam,
0: dibacam.
4: Aman juga.
0: Itu beliuran dah hambat-hambat ya.
4: Kalau tahu di sini, Bu Ira kadang dibutuh orang merabak, kadang dibutuh orang petolan. Kadang-kadang ayam dibuatin.
0: Iya.
4: Lain mah harganya.
0: Bujur ham lagi.
4: Kalau ada sampai 5.000 sebutin Bu Ira. Tapi isinya pang anu bagus, isinya pang lain kayak olar, ada pertabak, jadi buat
0: tergantung
4: juga lah.
0: Iya.
4: Kalau tempe ini memang olahannya ya tempe bacem, keripik yang tipis,
0: buat
4: keripik bisa juga.
0: Iya.
4: Aku kalau tahu gunting ini Bu Ira, seminggu sekali nukar taros.
0: Nyaman juga itu.
4: Ini udah Bu Ira aja tahu gunting Bu Ira juga.
0: Kalau lewat itu dia ada Busu, cuma di mana nih Parak sini Taman Cerdas tuh ada Busu Parak sini.
4: Ini ya nunggu ya tiap hari ya tiap tengah hari pun
0: dia ada. Nyaman.
4: Tiga udah kami ini ada.
0: Iya itu nyaman ya, tuh.
4: Sampai setengah jam.
0: Yang lewat di rumahnya Mbak Ira tuh kalau cemilan paling ini siomay batagor Busu sama bubur sumsum.
4: Kadang-kadang ada juga dia no dibuatinya apa nih keripik.
0: Iya keripik singkong itu nyaman tuh.
4: Panjang aja ngejar buat keripik lah jar kok kada ya kalau lombok itu aku paling sebiji aja dibuntik
0: kecil-kecil kan ada, warna hijau itu kan
4: anu yang mentah
0: iya pedes tuh Busu
4: nyaman kelano kalau kekanakan aku lihat nukar 2.000 aja
0: ya dibeli dijual ya jual ya lo sihan jual.
4: Ya ada hitungannya 2.000 kan sebiji apa 1.000 lah sebiji lah aku jual.
0: Iya.
4: 1.000 rasanya lah 2 biji kan 2.000.
0: Benar.
4: 1.000 segitu. Nah kalau ya 10.000 sampai 10.000. Tapi Bu Ira sampai malam kadang-kadang ada apa-apa kan ada besi Bu Ira.
0: Iya benar.
4: Aku kan nukar tengah hari nabi itu kan ya aku kain aja kan malamnya. Aku tutupnya kan ada besi. Malah nyaman lagi. Ya salam semua.
0: Iya terima kasih Busu.
4: Selamat.
0: Iya.
4: Ya Busu Riga, Busu Riga ini Busu Ahmad Riyanti sehat juga.
0: Iya.
4: Ya, Bu Ira, banyak-banyak terima kasih sehat, murah rezeki sukses buat Bu Ira. Assalamualaikum Bu Ira.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, terima kasih Busu Dikmar. Ya, jadi itulah tadi bekasan kita seputar tahu atau tempe ya. Ini skornya imbang gitu ya antara tahu dan tempe. Karena memang kerajaan sana keduanya ini punya manfaat masing-masing ya, keunggulannya masing-masing gitu ya. Dan pastinya favorit olahannya juga masing-masing gitu. Yang pastinya ini sumber protein juga yang sangat murah yang bisa kita dapatkan ke ronden sana untuk jadi lauk pauk di setiap makan kita gitu yo. Oke deh, ke ronden sana, semoga aja perbincangan ini juga bisa menambah informasi kita gitu yo. Dan pastinya setelah ini akan ada Oda Bekesah ke ronden sana. Mbak Ira akan mengajak ke ronden sana untuk mengetahui ya ke ronden sana seputar visualisasi karya musik daerah melalui produksi video klip. Kalau gitu tetap bersama kami, Perempat RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Gambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Keronden Sana Prompat RRI Samarinda. Masyarakat adat Dayak di Kabupaten Makamulu pada minggu ini menyambut Kapolres baru AKBP Roni Wijaya dan Ketua Bayangkari Makamulu Christine Ayati Wijaya melalui ritual adat sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Prosesi penyambutan diawali dengan doa bersama yang dipimpin para tetua adat sebagai simbol permohonan, keselamatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah di bumi urip keriman. Puncak ritual ditandai dengan pemasangan gelang adat kepada Kapolres dan Ketua Bayangkari sebagai lambang persaudaraan serta tanda penerimaan dalam keluarga besar masyarakat adat Makamulu. Tradisi penyambutan ini pun mencerminkan kuatnya nilai kearifan lokal masyarakat Dayak yang menjunjung kebersamaan, penghormatan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian kabar etam, tetap di Perompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Perompat RRI Samarinda. Pagi hari ini ada Bekesah edisi hari Jumat 17 Juli 2026 hadir menemani pendengar sampai nanti merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar juga ya bisa disaksikan siaran kami melalui YouTube RRI Samarinda dan juga Facebook Perompat RRI Samarinda. Kita sudah kedatangan dua narasumber kita di studio Perompat, dan nanti pendengar juga bisa bergabungan di line telepon kita di 0541 727 2656 atau di 736152.

0: dan WhatsApp kita di 08 11 58 19 984, kemudian juga live chat kita di RRI Digital. Langsung saja kita sapa kedua narasumber kita, ada Bu Suzamrut Widas Pratama SPDMSN, Ketua Pengabdian Dosen Prodi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Unmul. Selamat pagi Bu Su.
1: Selamat pagi Bu Su Ira dan Mbok.
0: Mbok, nah yuk ditegur ya. Kan
1: salah ya,
0: yuk.
1: Oh iya. Mbok Ira.
0: Iya.
1: Aduh, ini harus banyak belajar nih kayaknya bahasa kota ini.
0: Iya, jadi panggilannya kalau laki-laki Bu Su, kalau perempuan Mbok.
1: Mbok, iya. Dan juga selamat pagi para pendengar.
0: Iya, kalau pendengar ini semuanya kita bilang tuh keroan dan sana.
1: Keroan dan sana. Wah, luar biasa.
0: Iya. Oke, selanjutnya nih ada Bu Suari Setioko SSN MSN, Koordinator Prodi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Unmul. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbok Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Samarinda.
0: Iya, seger-seger ya nih ya. Masih pagi soalnya.
2: Masih
0: ya.
2: Masih pagi, betul.
0: Nah, tema yang menarik nih, visualisasi karya musik daerah melalui produksi video klip. Kita ketahui juga ya, musik daerah ini kan adalah salah satu bagian dari identitas juga ya, yang pasti menyimpan cerita, kemudian nilai, bahkan karakter masyarakat. Namun kan di era digital saat ini nih, kalau misalkan musiknya gitu doang kan kayaknya kurang apa ya, kurang bisa mempromosikan. Perlu yang namanya video klip untuk memperlihatkan potensi-potensi yang ada. Nah, mungkin ya, sebelum kita jauh ini ya membahas seputar tema kita nih, mungkin boleh dijelaskan dulu nih, mungkin saya ke mana dulu nih, ke Bu Su mana nih? Widas dulu. Manggilnya Bu Su Zamrut atau Bu Su Widas sih?
1: Bisa Bu Su Zamrut atau Widas, okay. Sama aja.
0: Iya sih, sama satu orang kan ya. Oke, okay, Bu Su Zamrut. Nah, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih Bu Su Zamrut ya, mengenai program yang tadi kan ada program pengabdian ya, yang dilakukan bersama kebetulan ini Sanggar Pesona Budaya Borneo ya.
1: Iya.
0: Nah, mungkin boleh ceritain nih.
1: Oke. Okay. Terima kasih Mbak Ira, dan juga sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk para keroan den sana. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Ya.
0: Amin.
1: Jadi Mbak Ira, kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami ini didukung oleh Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Nah, jadi Mbak Ira, sebenarnya apa yang kami lakukan ini sebuah pemberdayaan kepada masyarakat. Terutama yaitu yang kita lihat adalah Sanggar Pesona Budaya Borneo yang kami lihat memiliki apa ya, andil yang cukup besar di Kalimantan Timur ini, yang diketuai oleh Bu Rini Esti Utami, SPD. Selamat pagi Ibu, semoga lagi dengerin nih hari ini. Beliau menciptakan banyak lagu Mbak Ira, lagu-lagu di Kalimantan Timur ini, salah satu dua di antaranya adalah Lembu Suwana dan Kemilau Budaya. Dan tahun lalu sebenarnya kami sudah merevitalisasi itu dalam bentuk sebuah aransemen yang baru, dan tahun ini alhamdulillah kita mencoba kembali untuk membuat pembaharuan dalam lagu itu dari sisi video klipnya atau visualnya. Karena sekali lagi Mbak Ira, lagu Kemilau Budaya dan Lembu Suwana ini sudah 8 tahun nih tidak disentuh dengan nuansa baru. Nah, kami melihat ini sepertinya perlu ada pembaharuan supaya lebih baik, lebih keren, dan lebih kekinian tentunya. Gitu Mbak Ira. Jadi kami berdua tertarik untuk itu, dan itu merupakan salah satu misi kami untuk lagu daerah ini tetap on point di masa sekarang, di lingkungan-lingkungan anak-anak muda yang sekarang. Makanya kami coba buat juga visualisasinya itu juga dengan sesuai dengan keadaan sekarang, anak-anak muda sekarang, seperti YouTuber-YouTuber yang lagi ngetren, musik-musik yang lagi ngetren di YouTube. Kami mencoba membuat bentuk visualisasinya seperti itu, tentunya didukung dengan aransemen-aransemen yang kita buat juga kekinian. Jadi ini basicnya adalah pemberdayaan masyarakat gitu.
0: Jadi ada dua lagu ya, Lembu Suwana sama Kemilau Budaya.
1: Betul.
0: Yang nanti mau dibuat video klip. Oke.
1: Gitu. Jadi betul.
0: Jadi udah 8 tahun ya nggak disentuh ya.
1: Mbak Ira, jadinya kan pastinya ada kejenuhan dan masih
0: monoton
1: versi
0: ya,
1: lama.
0: Gitu-gitu
1: iya,
0: aja.
1: Begitu Mbak Ira. Jadi sedikit kami ingin membuat itu melalui produksi video klip yang terbaru. Begitu Mbak Ira.
0: Iya, jadi jadi kenapa harus video klip nih jadi medianya untuk perkenalkan musik gitu.
1: Oke. Jadi Mbak Ira, itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebenarnya, dan kebutuhan konsumsi anak-anak muda masa kini. Kami melihat bahwa media digital ini sudah sangat berkembang di era sekarang, dan tentunya kita melihat sesuatu itu kan nggak cuma audio aja di zaman sekarang. Contohnya kita mau lihat video musik itu, kalau ada videonya pasti lebih menarik. Nah, dan itu juga sebagai bahan dari video klip itu kan nantinya akan banyak budaya yang kita kenalkan di situ, dari pakaiannya, dari ornamen-ornamen yang ada di dalam visual itu. Jadi sebenarnya kenapa harus video klipnya? Supaya kita lebih nampak, lebih real, dan lebih menarik untuk dilihat oleh anak-anak muda sekarang. Dan tentunya bukan hanya anak muda, masyarakat luas Kalimantan Timur, bahkan bisa merambah ke nasional maupun internasional. Karena saya pikir yang namanya media digital ini perkembangannya sudah sangat pesat, dan penyebarannya juga sudah sangat luas sekali gitu, Mbak Ira.
0: Oke, saya beralih ke Bu Suaris dulu ya. Kan sebagai koordinator Prodi Etnomusikologi, nah bagaimana sih melihat perkembangan musik daerah di Kalimantan Timur saat ini seperti apa?
2: Iya, saya sebagai koordinator program studi etnomusikologi di FIB Unmul melihat bahwa di Kalimantan Timur ini sangat luar biasa potensi musik tradisinya. Ada Pasir, ada Kutai, ada Dayak itu sendiri. Kemudian masyarakat-masyarakat pendatang dari Jawa, Bugis, macam-macam ya di sini. Itu jadi sangat multicultural gitu ya, multicultural sekali, dan itu memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan, dan bahkan seperti yang kita kerjakan ini menjadi suatu hal yang menarik untuk di create kembali, kemudian divisualisasi sesuai dengan zamannya, perkembangan zamannya. Jadi sangat luar biasa perkembangan musik etnik di Kalimantan Timur, mengikuti daerah-daerah lain juga. Jadi seperti di Jawa dan sebagainya, bagaimana musik tradisinya juga bisa kok diolah kembali di aransemen ulang menjadi hal-hal yang menarik seperti musik-musik daerah yang lainnya, seperti itu, Mbok Ira.
0: Iya. Nah, selain itu juga nih, seberapa penting sih musik tradisional itu mengikuti perkembangan teknologi saat ini?
2: Saya rasa sangat penting sekali di zaman era digital pada masa sekarang ini ya, Mbok Ira, karena itu adalah bagian dari proses pelestarian, bahkan proses untuk perbaikan lebih lanjut dari sebuah musik tradisi. Tradisi tidak berkembang, bukan berarti dia tidak diam saja, tapi dia perlu ada sentuhan yang baru dengan situasi yang baru, dengan fenomena yang baru yang perlu kita lihat lebih lanjut, dan bahkan bisa berkembang dan terus dilestarikan sampai kapanpun nanti. Jadi tradisi itu dia statis, jadi tidak, musik tradisi itu juga sama, harus bagaimana terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jadi perkembangan dunia digital sangat penting, dan kita sebagai pemilik budaya itu juga harus mengikuti bagaimana pola itu tanpa meninggalkan pakem-pakemnya, seperti itu, Mbak Ira.
0: Iya, kalau pengaruh dari media sosial seperti apa nih untuk mengangkat eksistensi daripada musik daerah?
2: Saya rasa sangat diperlukan ya, pengaruhnya sangat besar sekali. Makanya kami menyentuh visualisasi dengan nanti di-upload di YouTube, kemudian di Spotify dan sebagainya, di platform-platform digital. Itu sangat penting karena dalam upaya untuk mengenalkan secara lebih luas tadi, bahkan secara nasional maupun internasional, bahwa oh di Kaltim itu ada musik sape loh, ada gambus loh, ada bermacam-macam, ada kelentangan loh, dan sebagainya. Jadi pengaruh media sosial sangat membantu sekali dalam proses pengenalan musik tradisi ini ke dunia nasional maupun internasional. Saya rasa karena bicara dunia digital, bicara medsos sekarang sudah sangat mengglobal gitu ya, Mbak Ira.
0: Iya,
2: gitu.
0: Benar. Iya, saya kembali ke Bu Suzamrut nih ya. Tantangannya apa sih yang dihadapi ketika musik tradisional ini mungkin ya saat ini mungkin kalau bisa dibilang agar diminati gitu, diminati oleh banyak generasi muda, apalagi kan saat ini banyak yang musik-musik dari mana, apalagi yang kayak musik Korea, belum lagi Bollywood, kalau saya Bollywood ya. Nah, gimana ini?
1: Tantangannya sebenarnya, Mbak Ira, kami ini di pola konsumsi anak muda sekarang terhadap media. Ini yang saya pandang sekarang, Kak Ira. Ini kalau dulu tuh sempat Instagram itu ngetren sekali, sampai ada selebgram dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba sekarang sudah merambah ke TikTok dan lain sebagainya. Jadi pola-pola seperti itu yang kadang-kadang itu susah untuk kami tangkap ini sebenarnya tuh karena sekali lagi itu digital ya Kak Ira ya, cepat sekali perubahan pola konsumtif para apa namanya para generasi muda ini luar biasa. Makanya kami itu berusaha menangkap semuanya. Oh, yang namanya media intinya yang ada di handphone, yang ada di komputer, yang ada di laptop, iPad dan sebagainya, itu kami coba tangkap. Apa sih yang platform-platform apa sih sekarang yang lagi ngetren diminati sama anak muda, walaupun secara pemetaan konsumtif pola itu tadi sangat acak sekali. Kadang-kadang lagi ngetren di Instagram karena ada semacam artis yang lagi ngetrennya melalui Instagram nih, lalu ada di TikTok dan sebagainya. Nah, kami menangkap semuanya. Nantinya Kak Ira, sebenarnya visualisasi ini nanti akan kami taruh di semua media sosial itu, dari YouTube, Instagram, dari Spotify, dari TikTok. Jadi semoga itu bisa FYP kan, saat itu saat para pemuda lagi scrolling lagu-lagu itu, muncul nih lagu-lagu Kaltim nih dengan visualisasi yang menarik, di repost, di ini ternyata pada saat bikin story dijadikan latar belakang cerita dia saat memposting. Nah, itu harapan kami, Mbok Ira. Jadi pola-pola konsumtif anak muda sekarang ini yang apa-apa bikin story, bikin video, bikin apa, bikin gerakannya, bahkan kami berpikir ini lagu ini kalau seandainya ada gerakan TikTok yang ada mungkin gerakan-gerakan Kaltimnya nih, bisa menarik nih. Ini bisa jadi program kami selanjutnya ya. Jadi kan selama ini yang ngetren selalu mohon maaf ya Kak Ira ya, gaya-gaya K-pop, gaya-gaya apa. Nah, coba deh sentuhan-sentuhan dengan lagu ini, tapi gerakannya mungkin gerakan-gerakan tradisional Kalimantan Timur. Jadi kalau tadi ditanya kesulitannya apa, itu pola konsumtif digital para anak muda sekarang. Tapi udah deh, daripada kita bingung mau pilih yang mana, kita masukin aja semuanya. Siapa tahu pastinya nanti pada saat lagi scrolling keluar di gitu, di tontonan para anak-anak sekarang. Itu Mbak Ira.
0: Nah kalau bicara seputar Sanggar Pesona Budaya Borneo, nah ini nih komunitas atau gimana ini?
1: Iya, saya yang jawab nih ya.
0: Masa saya yang jawab?
1: Oh iya kan? Jadi gini Mbak Ira, Pesona Budaya Borneo itu adalah salah satu sanggar Mbak Ira yang ada di Tanah Merah sana, dimana sanggar ini dulunya dibuat oleh Ibu Rini Esti Utami ini, melihat keadaan Samarinda di 8 tahun dan mungkin 10 tahun yang lalu, kok sanggar ini perlu saya buat untuk, ini cerita dari beliau ya, untuk bisa nantinya pentas, untuk mengenalkan tarian. Jadi sebenarnya Sanggar Pesona Budaya Borneo itu bukan hanya bergerak di bidang musik, tapi ada tari gitu dan lain sebagainya. Tetapi karena basicnya dari Bu Rini ini sebagai pemimpin sanggar itu adalah musik, Kak Ira, akhirnya Mbak Ira jadi dia bikin banyak banget lagu-lagu yang bernuansa Kalimantan Timur. Kemilau Budaya dan Lembu Suwana itu dia buat karena kok lagu-lagu yang bisa merepresentasikan dari wilayah Kalimantan Timur
2: itu.
1: Ada gitu. Lembu Suwana, di dalam Kemilau Budaya itu ada tari gantar, tali leleng, tari pedalaman. Makanya dia buat lagunya itu Kemilau Budaya. Jadi itu adalah sanggar yang dimiliki dan isinya itu adalah anak-anak muda gitu, anak-anak muda yang diajak untuk berkarya, untuk mengcreate, yang mencoba kita bangunkan kembali dari proses visualisasi, proses aransemen, kita bantu untuk meningkatkan daya saing mereka di era yang sekarang ini Kak Ira. Karena sekali lagi sanggar kalau tidak dibantu oleh para akademisi atau para seniman-seniman yang lain, takutnya dia bisa tertinggal. Jadi kami mencoba membantu, menghidupkan, merevitalisasi supaya sanggar itu tetap ada dan tetap eksis sampai saat ini.
2: Iya, tentunya sejalan dengan kita sebagai dosen ya. Betul. Salah satu tridharma adalah salah satunya adalah pengabdian
1: masyarakat. Itu Mbak Ira. Aduh panjang ya Mbak Ira ya.
0: Enggak apa-apa, bagus lagi ya. Jadi saya irit ngomong gitu. Oke deh. Nah, mungkin nanti kita lanjut lagi ya sebentar Busu Haris Aris dan juga Busu Jamrut ya. Dan pendengar nanti yang ingin bergabungan juga boleh dinantikan kebersamaan, siapa tahu ingin tahu banyak nih ya tentang bagaimana sih visualisasi karya musik daerah melalui produksi video klip ya. Jadi tetap bersama kami Pro4 RRI Samarinda.

0: informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
2: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
3: Dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
4: Keempat, RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Baik, pendengar perempat RRI Samarinda, masih di Oda Bekesah dan masih bersama narasumber kita. Ada Busu Jamrut dan juga ada Busu Aris ya, Bekesahan atau bercerita seputar visualisasi karya musik daerah melalui video klip. Untuk pendengar juga bisa bergabungan dan kita juga masih live di YouTube RRI Samarinda dan juga melalui Facebook Perempat RRI Samarinda. Nah, mungkin saya ke Busu Aris lagi nih ya.
6: Iya, Bu Ira.
5: Nah, peran perguruan tinggi dalam membantu pelestarian seni ini seperti apa nih?
6: Seperti yang saya sebutkan tadi, mm-hmm, bahwa di perguruan tinggi itu sebagai dosen ada tiga mm-hmm, hal yang harus dikerjakan, namanya tridharma, yaitu pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian begitu. Mm-hmm. Nah, salah satu adalah pengabdian masyarakat, ini adalah bagaimana para dosen ini di masyarakat memiliki peran untuk mendistribusikan hasil penelitian keilmuannya, ya, kajiannya ke masyarakat dan dikembangkan di masyarakat. Nah, perannya tentunya adalah sangat luar biasa untuk bagaimana dari sisi pengembangan, kemudian membuat inovasi, kemudian membimbing, memberikan edukasi masyarakat terkait dengan, khususnya kalau di kami FIB adalah bagaimana tentang budaya, khususnya etnomusikologi berkaitan dengan musik tradisi dan budayanya. Tentunya jadi perannya sangat sangat vital, saya rasa harus berperan penting di masyarakat dan melebur ke masyarakat untuk melihat kembali bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah khususnya Kalimantan Timur dalam musik tradisi dan budayanya gitu ya. Sangat vital sekali dalam proses pengembangan dan pelestarian begitu, Bu Ira.
5: Jadi kolaborasinya penting,
6: kolaborasinya
5: ya,
6: penting
5: antara kedua ya.
6: Betul, Bu Ira.
5: Oke deh. Lanjut ke Busu Jamrut nih. Bagaimana sih proses pendampingan yang dilakukan ya untuk pembuatan video klip ini sampai mungkin dari awal sampai akhir gitu. Bagaimana ini?
7: Baik. Jadi Mbak Ira, kegiatan kami ini sekali lagi untuk memvisualkan itu, dan tentunya dari visual saja kita bisa melihat bahwa itu adalah sebuah gambar seperti itu. Nah, dalam sebuah gambar itu di era sekarang ini tentunya perlu kita kenalkan tentang apa itu software tentang membuat video, lalu alat-alat dalam membuat video itu apa saja sih, seperti itu. Kemarin kita sempat memperkenalkan itu, dan juga para mahasiswa itu juga akhirnya belajar menjadi seorang talent dalam sebuah video. Mereka ngerti nanti kalau dalam video kita ada yang namanya mengambil take sesi pertama, take sesi kedua, footage dan lain sebagainya. Nah, hal-hal pengetahuan-pengetahuan seperti itulah yang kami berusaha tularkan kepada para mahasiswa dan juga kepada Sanggar Pesona Budaya Borneo, bahwa visual sekarang itu sangat penting, dan untuk mendukung visual yang bagus, profesional dan menarik itu ternyata butuh proses panjang, dan proses panjang itu butuh ilmu di dalamnya. Nah, ilmu visual itulah yang kami juga mengajak beberapa teman-teman dari orang-orang visual, dosen-dosen visual. Salah satunya ada Mas Fayet dan kawan-kawan. Beliau itu dosen dari ISBI. Beliau mengajar di media rekam, dan kami ajak untuk meng-create video itu supaya lebih menarik dan profesional, Kak Ira, dan memberikan pemahaman dan pembelajaran secara langsung, praktik langsung pada saat itu, pada saat syuting kan. Pada saat syuting Mas Fayet itu memberikan instruksi-instruksi. Nah, hal disitulah yang saya pikir menjadi pengalaman, oh ternyata saat membuat video klip itu gak hanya sekedar menaruh kamera aja ya, ternyata aspek pencahayaan, aspek visual, angle itu sangat penting banget untuk diperhatikan. Karena apa? Zaman sekarang itu menggunakan handphone aja kita dituntut untuk seperti itu gitu, Mbak Ira. Jadi, dan juga Mbak Ira izin nih, saya juga mau menyapa teman dari Bara Entertainment Arsitek, Pak Sukowibowo, yang sudah mendukung kostumnya, riasan, dan tentunya itu sangat mendukung sekali dari visual. Jadi akhirnya mahasiswa dan teman-teman dari Sanggar Pesona Budaya Borneo ini sangat terbantu banget. Dan oh, begini ya bikin video klip yang proper ini seperti ini. Walaupun kita menggunakan handphone nih, tapi hal-hal atau aspek-aspek penting dalam sebuah video yang bagus itu harus diperhatikan. Itu proses yang kita lakukan, yang kita coba menambah skill dari teman-teman yang kita ajak membuat video klip itu, hal-hal seperti itu, Mbak Ira.
5: Oke, ini video klip udah jadi.
7: Video klipnya sudah kita proses.
5: Sudah proses. Mbak Ira. Itu dari awal udah sampai detik ini berapa bulan prosesnya tuh?
7: 2 bulan ya Pak Aris ya.
5: Dua bulan.
7: Kita sudah 2 bulan dari proses kita diskusi tema dalam video klipnya. Lalu juga musiknya juga kita perhatikan, kita mixing dengan sedemikian rupa supaya enak juga didengar. Jadi kami berusaha mensuguhkan Mbak Ira bagaimana audio dan visual itu sama-sama bermain, sama-sama bisa memanjakan mata dan juga memanjakan telinga seperti itu. Jadi harapannya sekali lagi supaya apa, ada satu video klip atau mungkin kita menyumbangkanlah video klip yang proper, yang bagus, yang bisa dilihat oleh masyarakat, yang dimiliki oleh Kalimantan Timur, di mana kontennya adalah lagu daerah.
5: Iya, untuk menentukan konsep sendiri bagaimana ini?
7: Nah, ini Mbak Ira, ini konseptor saya ini.
5: Oke. Nah, untuk menentukan konsep daripada ini kan, kalau bicara seputar konsep itu kan nggak mudah ya, apalagi yang ada unsur-unsur budayanya. Nah, gimana ini?
6: Sebetulnya kan ini karya itu sudah keberlanjutan dari program sebelumnya. Jadi konsep ini kita lanjutkan terkait bagaimana kita menampilkan secara visual tradisi itu nampak dengan baik di dalam proses pengambilan video klip itu. Makanya bagaimana pemilihan kostum yang menampilkan tadi, penting sekali untuk menampilkan, oh ini kain Samarinda, sarung Samarinda itu seperti ini, ada beberapa ornamen di pola-pola ulap doi dan sebagainya itu masuk dalam di dalam kostum-kostum yang dipakai para talent kemarin gitu. Jadi itu sudah dipikirkan dengan baik, kemudian secara kostum, kemudian secara background kemarin juga saya minta kepada Mas Fahid sebagai pembuat videonya bahwa tampilkan ornamen-ornamen khas Dayak ataupun yang khas Kaltim sebagai background dalam sebuah video yang ditayangkan di dalam Videotron seperti itu. Jadi itu menambah suatu konsep yang tradisinya muncul, ini Kalimantannya muncul karena sesuai dengan lagunya, lagunya kan Kemilau Budaya yang bercerita tentang bagaimana keanekaragaman indahnya budaya Kalimantan Timur. Ya, di situ adalah ada tari gantar, tari cerita, lagunya seperti itu. Jadi kita konsepnya harus mengikutin sesuai dengan lagu gitu ya. Bicara tentang Lembuswana, bagaimana juga konsepnya sesuai dengan lagunya Lembuswana. Lembuswana itu apa, cerita tentang mitologi yang ada di Kutai Kartanegara dan sebagainya, itu harus disinkronkan dengan secara visualnya begitu Mbak Ira. Jadi berdasarkan tema lagu, kemudian disesuaikan dengan kostumnya, kemudian tentunya dalam permainan musiknya juga sudah di-create sedemikian rupa proses penggarapannya tanpa meninggalkan unsur-unsur tradisi yang dilibatkan dalam proses kompositorik musiknya begitu Mbak Ira.
5: Oke. Untuk musiknya sendiri ada aransemen barunya juga.
6: Iya. Okay, memang di aransemen ulang gitu ya, di aransemen ulang dari lagu-lagu yang sudah ada itu di aransemen ulang menjadi suatu hal yang mungkin berkaitan dengan temponya mungkin berubah, kemudian tempo iramanya berubah, kemudian penyanyinya ada ditambah begitu ya, dan lain sebagainya.
7: Ini aspek garapnya,
6: kita sesuaikan dengan tadi kebutuhan anak muda sekarang tuh, dengan sentuhan-sentuhan yang sekarang. Jadi aspek garap itu adalah aspek bagaimana komposer sebuah lagu itu di-create ulang, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan sekarang, begitu Mbak Ira.
5: Jadi penasaran nih ya. Sabar ya. Yeah. Sabar. Tapi boleh enggak ada sedikit bocoran aja gitu ya kan untuk lokasi syuting nih. Gimana sih pengambilannya? Boleh nih.
7: Terima kasih Mbak Ira. Jadi Mbak Ira, kemarin kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, di mana kami difasilitasi di Temindung Creative Hub.
6: Creative Hub.
7: Di Creative Hub ya. Di situ kami memilih tempat atau
6: indoor
7: itu karena berkaitan dengan kami, konsepnya video klipnya itu ingin indoor seperti musik-musik di era sekarang, di mana banyak sekali para YouTuber-YouTuber musik yang sedang terkenal sekarang itu kan membuat musiknya itu di indoor, Kak Ira. Jadi dengan lighting, dengan jadi kesannya anak-anak itu seperti memainkan musik di dalam sebuah studio dan kita rekam seperti itu. Jadi konsep itu yang kita usung tentunya, Kak Ira, dan tempatnya ada di situ, kita pilih karena sangat proper. Pencahayaannya dapat kita atur sesuai dengan kemauan kita, seperti itu Mbak Ira. Dan kenapa sih kalau pertanyaan kenapa Pak Widas kenapa nggak di luar sih gitu-gitu ya. Di luar itu Kak Ira, ternyata banyak sekali yang harus kita perhitungkan.
5: Betul.
7: Dari sisi cahaya, terus musim, iklim dan lain sebagainya. Betul. Itu ternyata membuat kita harus berpikir ekstra untuk mengatur bagaimana sistem pencahayaan, angle-angle itu perlu diperhatikan supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar pada saat itu. Kami memilih di dalam indoor di Temindung Creative Hub itu tadi, Mbak Ira.
6: Tentunya terima kasih juga pada Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim yang telah memfasilitasi dan bekerja sama dengan kami. Begitu.
7: Jadi Mbak Ira, sebenarnya kegiatan pengabdian masyarakat kami ini banyak sekali didukung, salah satunya RRI Pro 4 Samarinda ini.
6: Terima kasih
7: sudah mendukung dari Dinas Pariwisata, dari jadi semua pihak itu merasa sangat senang saat kami semuanya mengutarakan program kami ini. Aduh, ayo Mas, dibuat lagi dong tahun depan, seperti itu. Karena hal-hal seperti ini tuh ditunggu seperti, dan Mbak Ira, hal-hal yang sifatnya proper, hal-hal yang sifatnya kami sudah konsep seperti ini, tentunya pastinya kan didukung oleh orang-orang atau ekosistem di Samarinda. Jadi kami merasa sangat senang sekali. Jadi jangan bosan-bosan deh Mbak Ira untuk mendukung kami.
5: Aman, selama masih seputar budaya ya.
7: Pasti dong, karena kami dari Fakultas Ilmu Budaya.
6: Harus saling bersinergi ya.
5: Tapi kalau tim, nah ini butuhkan tim berapa ini untuk meng-create si siapa nih, para penari-penarinya, penyanyinya. Nah itu butuh berapa orang?
6: Secara,
5: dan ini semua mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya.
6: Sama anggota dari Sanggar Pesona Budaya Borneo. Kemudian sebetulnya ya, kalau secara tim secara besar itu lebih dari 30 orang. Tapi kalau secara kegiatan ini adalah kita ada 7 orang. Tapi kan melibatkan berbagai macam pihak tadi, akhirnya ketika kita proses pengambilan video itu lumayan banyak juga ya. Dengan berserta dari proses mixing anunya dulu, musiknya dulu, kemudian nanti sampai ke bagaimana pengambilan video klip itu.
5: Oh, jadi ini pertama dikerjakan musik dulu ya.
6: Betul,
5: ya, baru video klip.
7: Video klipnya. Dan ini Mbak Ira, itu juga pengalaman saya pribadi dan juga mungkin buat teman-teman, ternyata saat kita melihat sebuah karya seni yang kita nikmati bagus itu, proses panjang di balik itu tuh luar biasa.
6: Betul.
7: Gitu. Luar biasa, dan butuh persiapan, butuh ini itu, butuh pokoknya sesuatu yang indah itu ternyata juga butuh proses perjuangan dan proses yang panjang. Jadi pesan saya juga nih untuk anak-anak muda, ayo jangan menyerah untuk berkarya, berkesenian, terutama mengangkat budaya daerah kita. Jangan udah patah arang dulu, nggak punya ini, nggak punya itu, apa yang bisa kita lakukan dulu deh gitu. Mungkin dari bikin lagu dulu, nanti pasti itu akan diteruskan, akan bisa membuat budaya kita ini makin terkenal dan terkenal. Selalu eksis.
5: Iya, kalau butuh cameo bisa ya.
7: Asik.
5: Info-info ya. Coba tahu cuma yang anu butuh nih orang lewat aja gitu. Saya siap lewat doang.
8: Aduh, jangan
5: ya.
8: Dong.
6: Iya dong.
5: Logo Ira. Atau saya jadi buru enggangnya gitu.
7: Iya iya, bisa. Jadi ini ya, pakai baju lembus warna. Ingat okay, tema lembus warna.
5: Aduh, menarik sekali nih ya pembicaraan kita nih ya, Bu Su ya. Karena memang tidak dipungkiri juga kalau misalkan musik daerah, musik tradisi kalau tidak digarap lagi itu bakal tenggelam.
6: Tenggelam
5: gitu.
6: Betul, Mbak Ira. Pentingnya makanya sinergitas antara apa namanya pelaku seni, kemudian akademisi, kemudian masyarakat yang mendukungnya itu sangat penting dalam proses pemajuan musik tradisi kita, Mbak Ira. Yeah.
7: Gitu. Yeah. Menambahkan Mbak Ira, saya melihat satu fenomena Mbak Ira. Kenapa sih yang namanya seperti budaya-budaya dari luar itu selalu cepat berkembang? Karena dia selalu diupdate, dia selalu mendapatkan modal dan selalu diupdate terus menerus. Mungkin tadi Mbak Ira bilang Bollywood ya, Bollywood itu juga selalu diupdate Mbak Ira. Yeah. Saya melihat itu Korean pop selalu diupdate. Saya juga dari sini saya ingin menggelitik nih mungkin untuk teman-teman yang mungkin sedang ada di suatu tempat atau dimanapun, ayo lagu tradisi ini harus diupdate juga dong, jangan sekali aja ditinggal. Seperti apa kan fenomena yang sekarang itu kita lihat, oh K-pop ini berdatangan terus, itu kan wujud dari sebuah proses pembaharuan yang tidak pernah berhenti, sehingga masyarakat mau tidak mau melihat secara langsung melalui media dan itu menjadi terekam dan populer seperti itu. Jadi satu kata berarti revitalisasi, satu kata berarti pembaharuan untuk itu, dan saya yakin yang lain aja bisa, kenapa lagu daerah nggak bisa? Jadi pasti sama kan gitu Mbak Ira.
5: Bener.
7: Itu ya. Itu.
5: Oh, iya.
7: Aduh jadi panjang nih.
5: Oke nih, balik ke masih ke Bu Su Jamrut nih ya. Nah setelah program ini berjalan, perubahan apa yang mungkin terlihat nih? Mungkin dari fakultas atau mungkin juga dari Sanggar Pesona Budaya Borneo seperti apa nih nanti kedepannya? Mungkin yang mana mau jawab duluan?
7: Monggo.
5: Okay.
7: Aduh saya. Perubahan seperti apa ya, Mbak Ira ya? Jadi alhamdulillah Mbak Ira yang alhamdulillah menjadi saya rasakan sekarang ini kan kalau kita lihat di dalam platform musik itu kan bisa kita lihat berapa nih pendengarnya dan berapa nanti viewersnya seperti itu. Alhamdulillah karena sudah pernah kita perbaharui dan kita revitalisasi, indikator ketercapaiannya itu kami lihat dari seberapa banyak musik itu diputar gitu. Oh alhamdulillah ini sudah mulai ratusan Mbak Ira. Berarti kan setidaknya selama satu bulan ini, satu harinya mungkin sudah banyak orang-orang yang mungkin sudah mulai melihat atau mungkin mendengarkan lagu ini lebih dari 2 menit. Seperti itu apa namanya indikator yang saya ini saya buat sendiri. Alhamdulillah sudah saya lihat ini sudah ratusan yang menonton gitu. Semoga setelah ini nanti divisualisasikan, saya harap bisa menjadi lebih banyak lagi yang melihat, lebih banyak lagi yang menggunakan. Dan Mbak Ira, kegiatan kami ini nggak berhenti sampai sini. Kami juga memberikan nantinya di dalam visual ini musik yang bisa digunakan untuk karaoke Mbak Ira.
5: Oh, yeah. Jadi saya bisa nih?
7: Bisa.
5: Jadi, karaoke.
7: Dengan lagu aransemen yang kami buat seperti itu. Jadi kami nanti akan menggunakan itu, kami akan sediakan link. Jadi selain link asli dari lagu dengan vokalis yang sudah ada, kami juga sediakan nih untuk adik-adik. SMP, SD, yang siapa tahu ada lomba nyanyi lagu daerah mau pakai nih iringan kami, silahkan. Dan pencipta Ibu Rini itu sangat senang sekali. Mas Widas malah beliau yang berpesan, Mas Widas tolong dong dikasihkan satu link yang bisa adik-adik pakai untuk lomba, itu sangat berguna banget. Atau mungkin nanti mau ditarikan, jadi musik kami ini nanti oleh anak-anak SD atau anak SMP, SMA yang ingin lomba tari, dance, mungkin boleh gak dipakai? Boleh banget Mbak Ira, jadi harapan kami ini bisa dipergunakan oleh masyarakat luas, bukan hanya sebagai program saja, tetapi produk kami ini digunakan oleh masyarakat untuk apapun yang tentunya untuk pelestarian budaya daerah, budaya lokal. Begitu Mbak Ira.
5: Iya, mau ditambahkan?
6: Perkembangan berikutnya ya, saya rasa adalah bagian dari terbangunnya lagi nih musik tradisi. Musik-musik tradisi yang ada di Kalimantan Timur, lagu-lagu khususnya lagu-lagu daerah ini, bagaimana lagu-lagu daerah bisa booming lagi. Harapannya di situ salah satunya tadi adalah salah satu indikatornya sudah beberapa viewers yang kemarin sudah di-upload di Spotify dan sebagainya, pendengarnya dan sebagainya, itu adalah satu hal yang sangat membanggakan dan harapannya terus bertambah sesuai dengan apa namanya perkembangan zaman nanti, dan itu harapannya adalah sebagai apa namanya ya, perkembangan-perkembangan itu yang tentu diharapkan agar lagu daerah ini semakin booming di negaranya sendiri juga, jangan sampai malah K-pop dari luar dan sebagainya itu yang menyerang kita gitu nih. Bagaimana kita juga harus
5: menyerang mereka
6: ya? Mereka juga gitu ya. Bahkan menyerang mereka kemudian gitu loh. Coba lagu dengan lagu-lagu daerah kita begitu.
5: Iya. Iya. Okay. Ya harus bisa sih sebenarnya. Mereka aja bisa, masa kita enggak bisa ya?
6: Iya, itu Mbak Ira.
5: Kayaknya saya harus belajar juga nih mencintai ya kan. Asik. Sebenarnya cinta sih ya kan. Cuma kadang gini, Busum. Jadi itu memang kalau kita mendengar lagu daerah dengan versi yang sudah terlalu lama itu jenuh.
6: Betul.
5: Nah, tapi saat ini kan sudah banyak tuh ya lagu-lagu daerah yang direvitalisasi, di aransemen ulang. Itu tuh jadi kayak kita, oh asik ya ternyata lagunya enak gitu. Dan akhirnya kita kepo nih lagu siapa sih sebenarnya.
6: Harapan kami juga seperti itu Bu Ira. Jadi lagu-lagu daerah Kaltim pun juga ikut apa namanya ya, terbangun seperti itu, menjembat penasaran orang. Oh, dulu seperti apa ya versi lama, tapi versi barunya lebih fresh nih dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya fenomena lagu daerah itu sudah sangat luar biasa di luar daerah Kaltim gitu ya. Bagaimana di Jawa, di apa namanya Padang, di Bandung dan lain sebagainya, itu sudah sangat luar biasa perkembangannya. Nah, di Kaltim ini bagaimana kita menumbuhkan ekosistem agar para musisi-musisi tradisinya untuk berkembang, untuk merevitalisasi, bahkan menciptakan lagu yang baru terkait dengan lagu Kaltim yang nanti bisa bersaing juga dengan daerah-daerah lain gitu Mbak Ira. Nah, melalui ini semoga menjadi pemantik lah, membantu pemantik para-para seniman muda, seniman-seniman yang ada di Kaltim untuk bagaimana meng-create lagu-lagu Kaltim based on tradisi musik di Kaltim, diangkat, di-create ulang menjadi lagu yang sangat tidak kalah bersaing tadi dengan lagu-lagu yang sekarang lagi populer, Denny Caknan dan lain sebagainya. Kan sangat luar biasa tuh gitu. Bagaimana dari Kaltim juga muncul Denny Caknan, Denny Caknan seperti seperti yang di Jawa itu gitu. Mbak Ira, harapannya seperti itu gitu.
5: Iya. Dan kalau bisa dibilang juga ternyata lagu Kalimantan Timur ini juga sering diputar di RRI Jakarta.
6: Nah, itu kan salah satu hal yang sangat sudah luar biasa juga begitu Mbak Ira.
5: Jadi
6: ya,
5: jadi kan lagu-lagu daerah seluruh Indonesia itu kan bisa diambil di audio library kita untuk diputar sama MD-nya. Jadi sempat beberapa kali setiap saya dengar pasti ada lagu Kalimantan.
6: Iya, memang salah satu RRI memang harus menjadi satu pelopor juga sih untuk media untuk mempromotkan lagu-lagu daerah yang ada di Nusantara. Salah satunya memang harus RRI yang harus bertindak dan komitmen kuat untuk itu ya, betul seperti
7: semoga
6: itu.
7: Semoga nanti lagu kita ini lolos kurasi sama
5: ya. Pasti kan. Apalagi ini apalagi udah ada lagunya sebelumnya di sini gitu ya kan. Ini kan cuma diganti aransemennya aja ya, tanpa mengubah lirik kan.
6: Tanpa mengubah lirik.
5: Dan ini ciptaan dari kalau kamu bilangnya Mbok Rini.
6: Mbok Rini.
5: Iya, karena kami sangat dekat sekali dengan Busu Guntur.
6: Iya,
5: Busu Guntur tuh menciptakan lagu untuk perempat itu Radio Benua Etam.
6: Wah, memang luar biasa.
7: Aduh, pengen denger nih.
5: Radio Benua Etam, dan penyanyinya juga Lisda waktu itu. Mungkin bisa diaransemen ulang lagi tuh.
7: Siap. Boleh nih Mbak Ira nih.
5: Boleh.
7: Kan kita harus izin dulu nih.
5: Busu Guntur juga ya.
7: Sama RRI boleh kan?
5: Boleh dong.
7: Iya.
5: Biar makin ada pembaruan.
7: Baik.
5: Karena itu udah lama banget sih. Cuma masih jadi lagu utama kita setiap pagi jam 7 pagi. Jadi lagu itu setiap jam 7 pagi sebagai pembuka acara Dendang Mahakam.
6: Bagus, mantap
5: kan?
7: Nanti deh Mbak Ira, kita harus bikin sesuatu nih.
5: Iya, benar.
6: Kemarin sempat ketemu dengan Pak Guntur juga ya, bagaimana setelah buri ini lagu-lagu saya dong gitu.
5: Harus ya. Tuh Busu Guntur ya, harus ya diingetin ya Busu Guntur. Oke Neng, nggak kerasa ya ternyata ngomong-ngomong udah mau jam berapa ini? Nah terakhir mungkin nih harapannya ke depan gimana nih dengan program nih pengabdian yang dijalankan saat ini, harapannya ke depan gimana, dan juga mungkin ada yang disampaikan nih untuk masyarakat ya agar lebih mencintai karya-karya anak bangsa lah di Indonesia. Nah khususnya di Kalimantan Timur ya, silahkan nih satu-satu dulu. Yang mana nih?
6: Saya dulu
7: boleh.
6: Baik, harapannya dengan adanya program ini adalah bisa memantik tadi para-para seniman muda, baik seniman yang ada di Kalimantan Timur untuk berinovasi dan berkreatif lebih lanjut untuk mengembangkan lagu-lagu daerah dan musik tradisi yang ada di Kalimantan Timur. Jadi harapannya itu, dan membumikan lagu daerah Kalimantan Timur di Kalimantan Timur itu sendiri, begitu Mbak Ira. Dan pesan untuk para teman-teman di luar sana yang pendengar dan sebagainya, bagaimana sebuah seni tradisi itu tidak bisa berkembang dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai macam pihak. Jadi perlunya kolaborasi antara pemilik budayanya, kemudian para senimannya, kemudian para kreatif kreatornya, kemudian didukung dengan akademisi-akademisi yang di bidang seni budayanya. Itu sangat penting, kolaborasi antar berbagai macam pihak untuk bagaimana memperjuangkan lagu daerah bisa membumi di bumi etam ini, gitu. Bahkan sampai ke nasional dan internasional.
5: Amin.
6: Gitu Mbak Ira.
7: Oke. Dari saya boleh enggak nih?
5: Boleh. Masih ada nih waktunya.
7: Iya. Baik Mbak Ira, jadi Mbak Ira, mungkin saya adalah orang yang berangkat dari musik barat. Musik barat, Mas Haris ini adalah orang-orang musik tradisi. Tetapi saat saya belajar musik barat dan saya ternyata menyentuh area musik tradisi, itu ada hal-hal spesial yang saya rasakan, dan itu tuh unik, tidak ada di musik-musik barat yang saya pelajari. Banyak sekali hal-hal yang akhirnya saya belajar itu, seperti cengkok-cengkok, yang dimana saya dulu lahir di Jawa, Mbok Ira, dan sekarang ada di Kalimantan Timur. Saya melihat senandung-senandung Kalimantan Timur ini tuh indah banget gitu loh Mbok Ira. Gak bisa saya definisikan dan tidak ada pembandingnya, karena setiap daerah itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda, mungkin kalau sekarang mungkin masih anti, coba deh sekarang didengerin lagi, coba sekarang mulai disentuh, siapa tahu jadi ketagihan dan malah bisa memproduksi karya-karya, bisa menginovasikan karya-karya musik daerah. Semoga musik daerah Kalimantan Timur sekali lagi bukan hanya jago kandang saja, tetapi jago di ranah-ranah tempat-tempat yang lain, di ranah nasional maupun internasional. Itu harapan saya Mbok Ira.
5: Oke, terima kasih. Pokoknya lancar terus ya. Ini prosesnya masih dalam proses pengeditan atau gimana?
7: Pengeditan Mbok Ira.
5: Oke, kira-kira target kapan nih?
7: Target mungkin bulan Agustus jadi deh ya.
5: Bulan tahun selesai.
7: Iya, Indonesia ya. Atau kepas gitu ya, nanti launchingnya di situ.
5: Boleh di info-info nanti ya.
7: Nanti boleh ketemu lagi nggak nih?
5: Boleh. Aman. Ya, nanti sama lagu yang apa yang udah jadi itu boleh sekalian.
7: Pokoknya saya gangguin Mbak Ira pokoknya.
5: Aman, langsung diblokir. Enggak aman.
7: Iya.
5: Oke, terima kasih ya Mas Jamrut sama Bu Sujamrut sama Bu Suaris sudah hadir pagi hari ini. Semoga perbincangan kita juga bisa menambah wawasan kita semua ya, betapa pentingnya ya untuk kita tuh apa istilahnya tuh menjaga, melestarikan ya karya-karya musik-musik yang sudah ada, musik tradisi ya, jangan sampai hilang gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Generasi muda inilah ya yang
6: sebagai generasi penerus,
5: yang meneruskan nantinya gitu. Oke, terima kasih untuk pendengar juga, terima kasih banyak yang sudah monitor siaran kami di pagi hari ini. Sehat selalu, dan kalau salah kata mohon maaf, tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kerawanan Senam menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Kalimantan Timur ke-8 2026 yang akan berlangsung pada 14 sampai 27 November 2026. Pengelola wisata Gemilau Laut Pondong di Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser berharap pemerintah segera merealisasikan revitalisasi fasilitas wisata. Destinasi pesisir ini diproyeksikan menjadi salah satu tujuan wisata bagi atlet, ofisial dan wisatawan selama Porprov berlangsung. Namun hingga kini belum ada perbaikan fasilitas, terutama pada jembatan kayu yang menjadi akses utama menuju kawasan wisata. Beberapa tiang penyangga dilaporkan mulai rusak, sehingga dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengunjung saat musim liburan atau selama pelaksanaan Porprov. Selain perbaikan struktur jembatan, pengelola juga mengusulkan pengecatan ulang fasilitas, penambahan tempat duduk beratap, dekorasi kawasan, serta penerangan yang lebih memadai agar wisatawan merasa lebih nyaman. Selama ini Kamilau Laut Pondong menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat saat libur Lebaran, Tahun Baru, dan libur sekolah dengan jumlah kunjungan yang dapat mencapai sekitar 300 pengunjung per hari pada periode ramai. Revitalisasi fasilitas diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendukung sektor sport tourism dan perekonomian masyarakat selama Porprov Kaltim 2026 berlangsung. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
4: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
5: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
6: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, keluarga Desa Nair Bunga Samarinda, masih di kawasan Mia nomor 8 Samarinda ya Bu Sumbok. Nih Mbok Mia hadir pada pagi menjelang siang hari ini di edisi hari Jumat 17 Juli 2026 ya Bu Sumbok, dalam rangkaian Samarinda siang. Tadi kita sudah ditemani dengan Mbok Ira ya, dalam rangkaian Samarinda Hambat ya Bu Sumbok. Dan di rangkaian Samarinda siang pertama nih, kita ketemu sama Jejak Budaya dan Sejarah. Tapi sebelum itu nih Mbok Mia akan menginformasikan ya pantauan lalu lintas di kawasan Miamin nih. Nih pada pagi hari ini terpantau lancar ya, dari kedua arah, dari arah Simpang Lembus menuju arah Sempaja dan juga sebaliknya ya. Dan untuk cuaca sendiri terpantau cerah nih, Masya Allah, Alhamdulillah ya, yang mau beraktivitas di luar ruangan. Tapi jangan lupa juga etam, persiapkan juga jas hujan ataupun payung, karena kan dia bisa-bisa nih bisa diprediksi ini ya cuacanya. Tahu-tahu bisa jadi hujan, tahu-tahu panas, tapi insya Allah hari ini cerah segalanya ya Bu Sumbok. Kita kembali lagi ya di Jejak Budaya dan Sejarah nih. Nah, etam akan berkisah nih seputar napak tilas Samarinda ya, jejak perjuangan menuju Indonesia Merdeka ya. Mau etam berbicara tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, mungkin yang sering etam dengar ini adalah peristiwa besar di Pulau Jawa. Padahal nih daerah-daerah lain juga punya kisah perjuangan yang dikala penting, termasuk di kota etam nih, kota Samarinda. Nah, jadi sebelum Indonesia merdeka ya Bu Sumbok, Samarinda sudah menjadi wilayah yang strategis karena berada di tepi Sungai Mahakam. Sungai ini menjadi jalur utama perdagangan sekaligus penghubung antar wilayah. Nah, namun letaknya yang strategis juga membuat Samarinda beberapa kali berada di bawah pengaruh kekuasaan asing, mulai dari kolonial Belanda sampai pendudukan Jepang. Nah, saat Jepang menyerah pada Sekutu pada Agustus 1945 dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kabar tersebut langsung diterima masyarakat di Kalimantan. Informasi ini baru sampai beberapa waktu kemudian melalui berbagai jalur komunikasi yang terbatas. Nah, meski demikian nih, semangat kemerdekaan segera menyebar ke berbagai daerah termasuk Samarinda. Yo, masyarakat mulai menyadari bahwa Indonesia ini sudah merdeka dan harus mempertahankan kemerdekaan tersebut. Nah, di Samarinda juga para tokoh masyarakat, pemuda dan pejuang juga mulai menyusun langkah untuk mendukung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat persatuan ini mulai tumbuh di tengah masyarakat. Nah, meski situasi pada saat itu masih penuh ketidakpastian. Nah, itu dia Bu Sumbok, kan dia akan menginformasikan selengkapnya setelah kita mendengar lagu Nusantara berikut ini.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undang digital sekarang juga.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Sobat Bahasa.
1: Saya Reza Mahendra.
2: Saya Rica Lia Mayatri.
1: Kami
2: Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2026.
1: Kami mengajak kamu meriahkan dan mengikuti euforia pesta bola dunia Piala Dunia 2026 di RRI Samarinda.
2: Ayo ramaikan euforia Piala Dunia dan berikan dukungan terbaikmu kepada tim favoritmu.
1: Jangan sampai kelewatan ya. Ikuti dan dengarkan setiap pertandingan di RRI Samarinda.
3: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Bu Sumbok, masih di jejak budaya dan sejarah ya. Jadi perjuangan masyarakat Samarinda selalu dilakukan melalui pertempuran bersenjata nih Bu Sumbok. Banyak tokoh daerah memilih jalan diplomasi, kemudian organisasi, sampai membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi setelah Jepang meninggalkan Indonesia yo, pasukan Sekutu datang ke Kalimantan bersama Nica yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda. Kehadiran mereka ini mendapat penolakan dari masyarakat tentunya. Berbagai organisasi perjuangan mulai bermunculan dan para pemuda ikut bergerak untuk menunjukkan bahwa Kalimantan merupakan bagian dari Republik Indonesia. Di Samarinda sendiri berbagai aksi dilakukan untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Para pejuang mengadakan pertemuan, kemudian menyebarkan informasi tentang kemerdekaan sampai menjalin komunikasi dengan daerah-daerah lain di Kalimantan. Ya, walaupun menghadapi berbagai keterbatasan nih Bu Sumbo, semangat mempertahankan kemerdekaan tetap berkobar. Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui proses yang panjang, wilayah Kalimantan Timur termasuk Samarinda semakin mengukuhkan posisinya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan masyarakat daerah menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa yang baru saja lahir. Nah, jejak sejarah tersebut sampai sekarang nih terus dikenang melalui berbagai kegiatan napak tilas, edukasi sejarah, sampai pelestarian situs-situs bersejarah yang ada di kota Samarinda. Nah, jadi Bu Sumbok, sejarah perjuangan Samarinda ini mengajarkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan segelintir orang atau satu daerah Mahayo. Kemerdekaan diraih berkat semangat kebersamaan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, termasuk dari Kalimantan Timur. Generasi saat ini mungkin lagi menghadapi penjajahan secara fisik, namun semangat perjuangan tetap perlu diwariskan dalam bentuk yang berbeda. Tegak menjaga persatuan, menghargai keberagaman, mematuhi aturan, serta ikut berkontribusi membangun daerah masing-masing. Nah, jadi melalui kegiatan napak tilas sejarah, Etam ini diajak mengenang jasa para pejuang sekaligus memahami bahwa setiap daerah mempunyai cerita perjuangannya sendiri. Kisah-kisah inilah yang memperkaya sejarah Indonesia dan memperkuat cita rasa cinta Etam ya kepada tanah air ya Bu Sumbo. Nah, sebagai warga Kalimantan Timur nih, tentu Etam ini patut bangga karena Samarinda punya peran dalam perjalanan panjang menuju terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga dan mengenalkan sejarah daerah kepada generasi muda menjadi salah satu cara untuk menghormati jasa para pendahulu yang telah berjuang demi Indonesia merdeka. Itu dia Bu Sumbok, seputar jejak budaya dan sejarah napak tilas Samarinda masa perjuangan hingga terbentuknya NKRI yang Bu kutip dari lamanya idntimes.com. Dan mengakhiri juga ya di jejak budaya dan sejarah pada pagi ini. Dan setelah ini ketemu lagi dengan Mbak Mia, kita ketemu di teras UMKM di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Promat RRI Samarinda.

0: kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Baunya pang sungai ini leh. Tegak apa nih bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keruan Nasional Pemerintah Kota Balikpapan berencana menghadirkan Museum Sejarah sebagai pusat edukasi sekaligus destinasi wisata baru yang mengangkat jejak sejarah Kota Minyak. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menilai Balikpapan memiliki banyak peninggalan dan situs bersejarah namun belum terhimpun dalam satu pusat informasi yang mudah diakses masyarakat. Pemkot berencana mengoptimalkan aset yang sudah dimiliki sebagai lokasi museum tanpa membangun gedung baru untuk menghemat anggaran. Salah satu lokasi yang dinilai berpotensi adalah kawasan Gedung Kesenian Balikpapan yang sementara dimanfaatkan sebagai kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.
4: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara pandangan 4 MHz, Krona Senayan dari Pemasa Marinda masih bersama Mbak Mia tentunya ya. Mbak Mia masih setia menemani kita segalanya, ini masih dalam rangkaian Samarinda Siang. Tentunya di edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Nah, Bu Sumo di rangkaian kedua ya, dalam Samarinda Siang ya, kita ketemu seperti biasa sama Teras UMKM ya. Jadi, Mbak Mia mengajak kita segalanya bagi kesahan seputar peluang usaha yang menjanjikan di tahun 2026 ya. Walaupun tetapi sudah berada di pertengahan tahun 2026, tentunya nih di kadaluarsa ya ceritanya ya, ini masih relevan untuk kita semua. Mau di 2026, mau 2027 maupun di tahun-tahun selanjutnya, tentunya masih relevan lah untuk usaha yang menjanjikan di tahun ini ya Bu Sumbo. Nah, jadi memulai usaha sendiri nih ya. Tentunya masih menjadi impian banyak orang ya, tega Mbok Mia, Mbok Mia ingin punya usaha tega usaha kuliner lah, atau tega mana, atau usaha percetakan juga itu ya. Selain menjadi sumber penghasilan ya, baik penghasilan pertama atau penghasilan passive income atau yang penghasilan selanjutnya tega itu ya. Nah, itu memiliki bisnis juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan membuka lapangan pekerjaan. Namun di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat ya Bu Sumbo, memilih jenis usaha tentu bisa salah-salah. Memasuki tahun 2026 ya, ada sejumlah bidang usaha yang diprediksi masih memiliki peluang besar untuk berkembang. Salah satunya adalah bisnis makanan dan minuman ya. Karena nih bisnis ini tidak matinya nih, ada aja terus ya. Soalnya etam nih membutuhkan makanan dan minuman sebagai apa ya namanya, yang sumber utama, kebutuhan primer lah ibaratnya yo. Nah, jadi kebutuhan masyarakat terhadap kuliner ini tidak pernah surut, bahkan makanan dengan konsep praktis, menu sehat, sampai minuman kekinian nih masih memiliki pasar yang luas jika dikemas dengan menarik dan memiliki cita rasa yang khas. Nah, selain itu sejumlah usaha berbasis digital ini juga terus menunjukkan pertumbuhan, mulai dari jasa desain grafis, pembuatan konten media sosial, digital marketing, sampai toko online yang menjadi peluang yang bisa dijalankan dengan modal yang masih relatif terjangkau lah. Walaupun wayah nih ya, etam ini sudah diberikan kemudahan dengan adanya AI. Nah, jadi kan wayah ini banyak jual nih, orang-orang sudah pergi berjualan, asidanya memasang spanduk atau memasang iklan dengan konsep-konsep AI ya. Padahal ya walaupun etamnya menyalahkan atau di apa ya, di papalah pakai AI gitu ya, tapi akhirnya kan menjadi etam sebagai pengusaha kreatif nih, jadi berkurang gitunya ya. Tapi kan etamnya harus tetap selalu itu ya Mbok, Bu Sumbo, selalu update dengan teknologi lah ceritanya ya. Etam boleh buta dengan teknologi, mau ada AI, mau ada etam mau mengusahakan yang secara manual ngedesainnya, tetap harus etam harus update lah ibaratnya. Nah, jadi kemajuan teknologi ini membuat pelaku usaha ini lebih mudah ya menjangkau konsumen tanpa harus memiliki toko fisik nih, tegak online shop tegak tuh ya Bu Sumbo. Nah, yang menarik nih, wayah nih masyarakat nih hanya mencari produk yang murah, tapi juga mengutamakan kualitas pelayanan, kemudahan dalam bertransaksi. Nah, makanya etam butuh yang namanya online shop atau toko online ya. Jadi semakin mudah juga sudah bertransaksi. Nah, kan dia Bu Sumbo, informasi selengkapnya seputar peluang usaha menjanjikan di tahun 2026 selain makanan dan minuman dan juga usaha berbasis digital. Nah, akan Bu Mia informasikan serta kita nelinga lagu Nusantara. Kita ketemu sama lagu dari Banjar, ada Marista dari Acil Rahmah.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan hijau. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Uyung dari Irin Gia Busubo. Kita lanjut lagi di teras UMKM yo. Jadi selain kuliner dan bisnis digital, masih ada beberapa usaha lain yang diperkirakan akan terus diminati pada tahun ini, tahun 2026. Pertama adalah usaha di bidang kesehatan dan juga kecantikan. Nah, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat nih Busubo. Produk herbal, makanan sehat, vitamin, skincare, sampai layanan kebugaran ini masih memiliki peluang besar yang cukup peluang pasar yang cukup besar yo. Selama produk yang ditawarkan aman dan memiliki izin yang sesuai. Peluang berikutnya adalah jasa kebersihan dan perawatan tegak laundry, cuci sepatu, cuci sofa, sampai jasa kebersihan rumah. Kesibukan masyarakat ini membuat banyak orang memilih menggunakan jasa profesional agar lebih praktis dan menghemat waktu ya. Tegak Mbok Mia nih, Mbok Mia nih ngerti sih. Lumayan tidak waktunya untuk mencuci sepatu putih, karena sepatu putih itu perlakuannya khusus tuh ya Bu Sembok. Jadi Mbaknya mengandalkan jasa cuci sepatu ya, di laundry sepatu tegak tuh. Nah, jadi sudah ada bukan produk sih, jasa bagaimana supaya sepatu putih itu tetap baik yo, di bajamur, di kuning-kuning tegak tuh leh. Dan di kalah menarik nih, ada juga usaha pendidikan dan pelatihan, kursus bahasa asing, pelatihan komputer, kelas keterampilan, sampai les privat nih masih dibutuhkan oleh berbagai kalangan, terutama untuk meningkatkan kemampuan di kerja era digital ya Bu Sumbo. Nah, sementara itu bisnis produk ramah lingkungan juga mulai mendapat perhatian. Misalnya penjualan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, sedotan stainless, tumbler ya. Tumbler lagi apalagi ini, banyak banget menggunakan tumbler ya, wayah nih, apalagi tumblernya macam-macam nih mereknya. Sampai produk daur ulang, yo. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan membuka peluang baru nih bagi pelaku usaha yang ingin menghadirkan produk berkelanjutan. Apapun jenis usahanya, pelaku bisnis tetap perlu memahami kebutuhan pasar, menghitung modal dengan cermat, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi agar produk ini lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Kita lanjutkan dia lagi Bu Sembok setelah kita dengar lagu berikut ini.

pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahan.

0: Rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
2: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.

Iya, Bu Sumbadi, terasa kita sudah di segmen terakhir nih yo. Jadi sebuah usaha nih selalu harus dimulai dengan modal besar nih Bu Sumbo. Banyak juga nih bisnis yang sukses yang awalnya dari rumahan. Sida tuh cuma memanfaatkan keterampilan, hobi ataupun peluang yang ada di sekitar Sidanya yo. Dan hal yang paling penting adalah memahami kebutuhan konsumen. Dan dilupa juga, kita harus menjaga kualitas produk atau layanan, kemudian memberikan pelayanan yang baik, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yo, di era digital tegak wayah nih, inovasi menjadi salah satu kunci agar usaha tetap bertahan dan mampu bersaing. Selain itu, jangan lupa mengelola keuangan dengan baik. Pisahkan uang pribadi dan juga uang usaha, jangan dicampur nih, Bu Sumba. Uang pribadi, uang untuk usaha, karena ini bisa fatal kan dia, kemudian kita dicampur uang pribadi maupun uang usaha, supaya bisa etam tercatat juga nih pengeluaran dan pemasukannya dengan baik ya. Dan etam harus mencatat juga nih setiap pemasukan, setiap pengeluaran nih harus dicatat dan dilakukan evaluasi secara berkala. Nah, dengan pengelolaan yang baik, usaha akan lebih mudah berkembang dan memiliki fondasi yang kuat untuk jangka panjang. Tahun 2026 menghadirkan banyak peluang bagi siapa saja yang ingin memulai usaha. Dengan perencanaan yang matang, kemauan untuk terus belajar, dan juga tentunya semangat inovasi ini Bu Sumbo, peluang tersebut bisa menjadi langkah awal menuju bisnis yang sukses. Nah, itu dia Bu Sumbo seputar peluang usaha menjanjikan di tahun 2026 ya, yang Mbak Mia kutip dari lamannya www.banksinarmas.com. dan sekaligus mengakhiri di Teras UMKM pada siang hari ini. Tapi setelah ini kita ketemu lagi dalam musik dan informasi ya Bu Sumbo. Dan sebagai informasi juga kan dia kumandang azan sholat Jumat, insya Allah akan berkumandang di pukul 12 lewat 21 waktu Indonesia Tengah khutbah dan juga sholat Jumat. Kan dia akan disiarkan relay langsung dari Masjid Jami' Al-Ma'ruf Samarinda. Tetap bersama kami di Bapak Samarinda, masih dengan Mbak Mia, selama 4,4 MHz.

0: Sampe atau sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Sesuai dengan cara memainkannya, sape dalam bahasa lokal suku Dayak berarti memetik dengan jari. Nama sape sendiri merupakan penyebutan dari Dayak Kanayan dan juga Dayak Kenyah. Umumnya, sape dimainkan saat ada upacara adat atau saat mengiringi tari-tarian Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak, sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik itu roh maupun manusia biasa yang berkuasa.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Pro 4 RRI,
0: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawang Desa Pengusaha Perhotelan di Kabupaten Paser menyatakan siap menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV Kalimantan Timur ke-8 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sport tourism. Sejumlah hotel dan guest house menyiapkan berbagai promo termasuk potongan harga kamar dan untuk menarik lebih banyak atlet, official dan wisatawan yang akan datang ke Paser. Program tersebut telah berjalan sejak April 2026 dan diterapkan oleh beberapa hotel seperti Hotel Bumi Paser, Hotel Kiriat Sadurengas, dan Hotel Tiara dengan skema promo yang berbeda-beda. Para pelaku usaha optimistis POPROV akan meningkatkan tingkat hunian hotel sekaligus menggerakkan sektor pariwisata daerah. Dukungan sektor perhotelan diharapkan mampu menyukseskan penyelenggaraan POPROV sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Meningkatnya kunjungan peserta dan wisatawan diproyeksikan turut menggerakkan sektor UMKM, kuliner, transportasi hingga berbagai jasa pendukung lainnya. Pemerintah Kabupaten Paser pun terus mendorong pengembangan sport tourism agar tidak hanya sukses sebagai tuan rumah POPROV 2026, tetapi juga mampu menghasilkan lebih banyak agenda olahraga berskala regional maupun nasional di masa mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe. Burukku, anakku Naburjo. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Radio Popo Samarinda, suara budaya Nusantara. Bersama kembali lagi dengan Mbak Mia ya, dalam program Mosi dan Informasi, masih dalam rangkaian Samarinda Siang, tentunya di edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan merapat hingga 1 jam ke depan hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya, Bu Sumbo. Dan sebagai informasi nih, Bu Sumbo, kumandang azan untuk khutbah dan juga sholat Jumat akan berkumandang insya Allah di pukul 12.21 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu kami akan memberikan informasi ya. Satu informasi, kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan AM Sangaji dan Jalan Al Jawahir, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong pada Jumat 17 Juli 2006 sekitar pukul 1.30 atau setengah 2 waktu Indonesia Tengah. Musibah tersebut menghanguskan 7 unit rumah, sementara 2 rumah lainnya ikut terdampak. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan diri serta mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Untuk mendukung proses pemadaman, aliran listrik di sekitar lokasi sempat diputus sementara oleh PLN demi menjaga keselamatan petugas dan warga. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkar Matan Kutai Kartanegara mengerahkan 10 unit armada, terdiri dari 9 unit dari Mako dan 1 unit dari Pos Patimura. Proses pemadaman sempat terkendala akibat debit air Sungai Mahakam yang surut sehingga suplai air tidak maksimal. Ditambah sebagian besar bangunan berbahan kayu yang membuat air api cepat merambat. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Tidak korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 7 kepala keluarga terdampak dan harus mengungsi. Pemerintah Kelurahan Baru telah membuka posko bantuan, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dan kerugian material diperkirakan cukup besar, Bu Sumbo, dan pemerintah setelah mendirikan posko bantuan bagi warga terdampak. Informasi barusan Bu Mia kutip dari lamannya mediakaltim.com.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Mendengar Rumah Samarinda, sesaat lagi kita akan ikuti khutbah dan salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Maruf Samarinda dengan petugas salat Jumat Ustadz Ahmad Yani sebagai muazin, Ustadz Haji Bunyamin sebagai khatib, dan Ustadz Abdul Syakur yang bertugas sebagai imam.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Wa barik wa sallim wa zid.

أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب نورا مبينا وأرسل رسوله بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة لمن فطر السماوات والأرض حنيفا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جعله الله صادقا أمينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما تزيدهم تفضيلا وتشريفا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. جماعة الجمعة رحمكم الله، kita berada pada bulan Safar. Setelah kita lewati bulan pertama sebagai awal tahun baru Muharram, dan kita akan menuju bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita lanjutkan semangat hijrah menuju bulan Maulid. Jamaatul Jumu'ah rahimakumullah, beredar di tengah masyarakat pemahaman bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Dalam perjalanan hidup kita di bulan Muharram, Rasulullah menyampaikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihad wa niyah. Setelah penaklukan kota Mekah, tidak ada lagi jihad, perpindahan satu tempat ke tempat lain, tetapi yang ada adalah jihad dan niat, perjuangan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah serta dengan niat yang tulus. Bahkan Rasulullah memberikan pengertian al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Dan ternyata memang syarat menjadi orang bertakwa bukan hanya meninggal melaksanakan perintah Allah, tapi sekaligus juga menjauhi larangan Allah. Jamaatul Jumu'ah rahimakumullah, berkaitan pemahaman yang sering disalahpahami oleh sebagian orang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk dalam sabda beliau berkaitan dengan bulan Safar: la ajwa wala tiara wala hamma wala safar. Tidak ada keyakinan bahwa munculnya suatu penyakit itu adalah pasti karena Allah yang menghendaki. Tidak ada suatu keyakinan bahwa petunjuk bergeraknya seseorang untuk melakukan suatu perbuatan melalui seekor burung. Tidak ada keyakinan bahwa
ada burung hantu yang mengeluarkan suara pada saat tertentu sehingga dia harus menghindari suatu pekerjaan kebaikan. Bahkan Rasulullah terakhir mengatakan wala safar, tidak ada keyakinan yang menyatakan kesialan di bulan Safar. Karena sebagian masyarakat ada yang tidak mau melakukan perjalanan di bulan Safar, ada yang tidak mau melakukan suatu pekerjaan tertentu karena berada di bulan Safar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, paham seperti ini oleh ulama kita Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi menolak paham jahiliyah yang menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Bahkan memang ada hadis dhaif yang beredar, akhirul arbi'a fi syahri yawmu nahsin mustamir. Setiap bulan, akhir bulan jatuh pada hari Rabu adalah hari sial yang terus menerus. Lalu dikaitkan dengan ayat 19 surah Al-Qamar, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsi mustamir. Sesungguhnya kami mengirim kepada kaum Ad angin yang sangat kencang pada hari kesialan yang terus menerus. Oleh Ibnu Rajab, seorang ulama besar di Baghdad yang wafat tahun 1393 Masehi, menjadikan bulan Safar atau bulan selain bulan Safar sebagai bulan sial adalah paham yang tidak benar. Sebab semua waktu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, ciri orang yang cerdas, ciri orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri, duduk atau berbaring. Mereka bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi lalu berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Sungguh engkau tidak menciptakan semua ini dalam keadaan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, faqina azaban nar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jama'atul Jumu'ah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wejangan beliau menyampaikan la tasubbud dahra fa innallaha khalaqad dahr. Riwayat lain, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Janganlah kamu mencaci maki waktu atau masa, karena sesungguhnya Allah yang menciptakan semua itu. Allah yang menciptakan masa. Fa kullu zamanin, keterangannya Imam Ibnu Rajab mengatakan, fa kullu zamanin syaghalahul mu'minu bi ta'atin fa huwa zamanun mubarakun fi. Setiap saat, setiap waktu atau masa di mana seorang mukmin melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah zaman, waktu, masa yang penuh berkah. Wa kullu zamanin syaghalahul 'abdu bi ma'siyatin fa huwa syu'ubun 'alaihi. Dan setiap masa atau waktu yang dilalui dalam kehidupan setiap orang yang melakukan kemaksiatan, pelanggaran di depan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesialan. Wa fil jumlah, kesimpulannya beliau mengatakan la syu'uma illal ma'asi. Tidak ada kesialan kecuali adalah kemaksiatan. Oleh karena itu, seorang sufi besar Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan wejangan kepada kita dalam kitab hikamnya. Salah satu hikmah yang beliau sampaikan, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadrun fi kayumdi. Tidak ada satu tarikan nafas, keluar masuk nafas itu, kecuali di dalamnya adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Keluar masuknya nafas yang membuat kita bisa beraktivitas dan hidup di dunia ini
tidak bisa lepas dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir seperti itulah diharapkan menggerakkan hati kita supaya memberikan semangat jihad melawan nafsu kita dengan niat yang tulus, sehingga amal yang kita lakukan pastikan adalah amal yang diridhoi oleh Allah dan dilaksanakan dengan penuh ketulusan, yang kita antar nanti menanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Rabiul Awal. Rasulullah juga menyampaikan, "Iza ra'a ahadukum ma yakrahu," apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkan, "falyakul," hendaklah dia mengucapkan dengan membaca, "Allahumma la yati bil hasanati illa anta wa la yadfa'u bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik." Tidak ada muncul suatu kebaikan atau kebaikan yang banyak kecuali hanya kekuatan-Mu ya Allah. Tidak akan terhindar dari kejahatan kecuali karena Engkau ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Engkau ya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapat rahmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
0: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
2: Pendengar dari Pembahasan Samarinda, baru saja kita ikuti khutbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Mami mengucapkan selamat mendengarkan bagi kerohanian di sana yang menjalankan.
3: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
4: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
5: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kepolisian Polres Penajam Pasir Utara atau PPU terus memperkuat upaya membangun budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini dengan menggandeng sekolah melalui program Polantas Menyapa. Kegiatan yang dikelar di SMK Pelita Agama atau PG Penajam pada Selasa 14 Juli 2026 ini memberikan edukasi kepada para pelajar mengenai etika berlalu lintas, pentingnya menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, serta pemahaman tentang konsekuensi hukum jika melanggar aturan lalu lintas. Kasat Lantas Polres PPU AKP Dedik I. Prasetyo mengatakan pelajar merupakan kelompok strategis yang perlu dibekali kesadaran sejak dini agar tubuh menjadi pengguna jalan yang disiplin dan bertanggung jawab. Selain menyampaikan materi, personel Sat Lantas juga mengajak para siswa menjadi pelopor keselamatan dengan mengingatkan keluarga dan teman sebaya untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas. Pendekatan edukatif ini diharapkan mampu mengubah pola pembinaan dari sekedar penegakan hukum menjadi pembentukan budaya keselamatan yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan, Polres PPU menargetkan terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Penajam Pasir Utara serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di kalangan generasi muda. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia!

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, pendengar RRI Perempat Samarinda, kembali lagi dengan Bu Mia. Tentunya ini masih dalam rangkaian Samarinda Siang. Kita ketemu sama program Mitos dan Fakta ya, Bu Sombok, di pukul 13 ini ya. Kita merapat hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum itu Bu Mia mau menginformasikan ya, kondisi cuaca di kawasan M. Yamin ya. Pada siang hari ini nih sudah mendungnya sudah gelap sekali ini Bu Sumbo. Bagi etam yang beraktivitas di luar, jangan lupa bawa payung dan juga jas hujannya ya, karena enggak tahu tiba-tiba kan dia ada hujan, tiba-tiba panas juga ya. Etam enggak bisa memprediksi yang namanya cuaca Bu Sumbo. Dan untuk Bu Sumbo di kawasan Yamin ya, untuk pantauan lalu lintas masih aman lancar jaya dari arah Simpang Lembus menuju Sempacat dan juga sebaliknya. Di usah laju-laju di jalan Bu Sumbo yo. Apalagi hari Jumat nih, hari yang sangat barokah bagi etamnya Bu Sumbo yo. Nah, etamnya sudah makan apa belum nih? Ngomong-ngomong, kalau Mbak Mia sih belum makan ya, belum makan siang, sarapan juga belum sebenarnya. Jadi makan siang dan makan sarapannya Mbak Mia dijamak. Di jamaah juga semestinya digabung jadi satu. Kalau orang dibule-bule jarnya brunch. Mun di Indonesia tahu namanya apa? Di sarapan tapi digabung dengan makan siang. Nah, ngomong-ngomong kalau makan siang nih nyamannya mun makan ya makan soto. Kemudian makan apa lagi nih? Makan nasi nyaman di etam bekecap. Apalagi ajarnya bubuhan orang Banjar, beh orang Banjar. Ajarnya gawal benih makan pakai kecap ya. Dan juga di beberapa daerah di Indonesia ini juga gawal benih. Pokoknya makan kasih kecap. Ada kawannya Mbok Mia nih. Orang Banjar juga, orang Banjar, orang Kutai. Nasi dah gawal dengan kecap. Jadi makan nasi kuahnya bekecap. Nasi campur bekecap, nasi padang juga bekecap. Nah, ngomong-ngomong soal kecap nih Bu Sumbo, di etam nih bakal membahas tentang mitos dan fakta seputar kecap. Nah, karena kecap nih adalah ya salah satu bumbu yang hampir selalu ada di dapur masyarakat Indonesia. Siapa sih yang dia punya kecap ya? Di setiap rumah nih paling enggak punya lah satu bungkus kecap atau satu botol kecap ya Bu Sumbo. Mulai dari nasi goreng, sate, semur, mie goreng, sampai bakso nih, semuanya ini terasa lebih nikmat, lebih nyaman dengan tambahan kecap. Nah, tapi nih Bu Sumbo, di balik popularitasnya kecap nih, banyak juga anggapan yang belum tentu benar mengenai bumbu warna hitam ini ya, hitam-hitam manis sejarnya. Nah, salah satu mitos yang cukup sering terdengar ya di beberapa orang nih, jarnya kecap mengandung alkohol dalam kadar tinggi karena dibuat melalui proses fermentasi. Jadi kecap ini dibuat dari fermentasi kedelai, Bu Sumbo. Padahal faktanya sebagian besar kecap komersial ini mengalami proses pemanasan setelah fermentasi sehingga kadar alkoholnya ini sangat rendah. Bahkan banyak yang lagi mengandung alkohol dalam jumlah yang berarti. Karena orang ini takut cuy yo, mun makan makanan yang ada alkoholnya nanti takutkan menjadi, kalau misalnya di agama Islam ya, menjadi haram. Tapi selama itu nih memabukkan jarnya, di papa masih bisa dikonsumsi dalam batas yang aman. Nah, dan kecap ini sendiri pada saat setelah diselesai difermentasi ya, kedelai yang difermentasi dipanaskan dalam suhu tinggi sehingga alkoholnya itu menguap. Sehingga tidak lagi ada alkohol yang ada di kandungan kecapnya itu. Nah, kemudian mitos berikutnya nih Bu Sumbo, makan kecap ini bisa langsung membuat berat badan naik ya, karena mungkin karena manis ya jarnya ya. Padahal kenaikan berat badan ini bukan ditentukan oleh salah satu jenis makanan mahal, melainkan oleh jumlah kalori yang dikonsumsi secara keseluruhan. Selama digunakan dalam jumlah wajar ya sebagai bumbu masakan, kecap bukan penyebab utama kenaikan berat badan. Selain itu banyak juga yang mengira kecap yang mengandung kolesterol. Padahal kecap yang berbahan dasar kedelai ini mengandung kolesterol karena ini berasal dari lemak hewani. Nah, itu dia mitos dan fakta Bu Sumbo. Kan dia masih ada mitos dan fakta selanjutnya mengenai kecap ya tentunya. Setelah kita nelinga lagu-lagu Nusantara ya, kita ketemu dulu sama lagu Kutai ada Undur Udang dari Olah Gupang.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, tunggu dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan hijau. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lanjut lagi, masih seputar mitos dan fakta kecap ya Bu Sumbo. Jadi ada masih ada beberapa mitos lain yang perlu diluruskan nih. Ya, salah satunya adalah banyak orang menganggap semua kecap tuh sama. Padahal kecap memiliki beberapa jenis nih Bu Sumbo. Kecap manis mempunyai tekstur lebih kental karena ditambahkan gula, sedangkan kecap asin lebih cair dengan kandungan garam yang lebih tinggi. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam mengolah makanan. Yo, selain itu, selain kecap manis dan kecap asin, banyak juga dengan kecap-kecap lainnya. Tegak kecap gula aren juga ada. Kemudian ada kecap teriyaki dan lain sebagainya. Itu tergantung jenis masakan apa yang mau kita olah nih Bu Sumbo. Dan ada juga mitos dan fakta, yaitu anggapan bahwa kecap hanya cocok digunakan untuk masakan Asia. Pada faktanya saat ini kecap juga digunakan dalam berbagai hidangan internasional sebagai penambah cita rasa, kemudian marinasi daging, saus, hingga campuran berbagai masakan modern. Tapi memang rata-rata ya Eta melihatnya kecap digunakan oleh masyarakat sebagai penambah bumbu di masakan Asia, kayak di China ya kan, kemudian di Indonesia, Malaysia. Nah, masih jarang juga nih sebenarnya di dunia barat menggunakan kecap sebagai bahan-bahan, tetapi untuk marinasi ada juga menambahkan kecap dengan kecap manis, kemudian ada kecap dengan perpaduan saus tiram dan lain sebagainya. Dan kemudian ada mitos lainnya yo Bu Sumbo, mengatakan bahwa kecap ini harus selalu disimpan di dalam kulkas. Padahal sebenarnya kecap ini masih dapat disimpan pada suhu ruangan selama kemasannya belum dibuka dan disimpan dengan baik. Tapi setelah dibuka, disimpan dalam kulkas ini dapat membantu menjaga kualitas rasa dan juga aromanya lebih lama. Nah, tapi kadang Etam ini malas juga menyimpan di dalam kulkas karena tekstur kecap ini sudah kental, ditaruh di kulkas ini makin kental lagi. Jadi pas dituangkan yo, semakin agak sulit untuk turun nih kecapnya ya Bu Sumbo. Nah, makanya orang-orang ditaruhnya ya di dalam botol ataupun di tempat di suhu udara biasa maha. Tapi tentunya harus ditutup, karena mau ditutup bisa jadi kan dia jamuran atau mungkin masuki semut, karena kecap kan manisnya tuh Bu Sumbo yo. Jadi harus tetap di kondisi yang higienis juga. Dan jangan lupa mun eta menaruh di kecap itu di botol ya, jangan lupa juga mun sudah selesai dituangkan ya, kan biasanya masih ada tuh yang ngalir-ngalir tegak tuh kecapnya di pinggiran botol, jangan lupa dilap supaya kan dia itu jadi jamur dan juga sarang-sarang semut. Nah, kan di higienis juga akhirnya Ibu Sumbo. Nah, ada lagi nih mitos dan fakta selanjutnya nih Ibu Sumbo. Ada yang beranggapan bahwa kecapnya mengandung banyak MSG. Nah, pada faktanya ya, cita rasa gurih atau umami pada kecap ini berasal dari proses fermentasi kedelai. Di semua produk kecap menambahkan MSG, sehingga penting untuk membaca informasi pada label kemasan jika ya tapi pingin tahu nih komposisinya apa, pakai MSG apa ndik. Nah, mau pakai MSG atau ndik, kecap ini selalu nyaman benih untuk digawal ya tentunya Bu Sumbo. Masih ada informasi dan mitos fakta selanjutnya ya Bu Sumbo. Tapi kita dengar dulu lagu Nusantara lagi nih. Kita ketemu sama lagu Banjar dengan Luput Jua.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi,
5: go! Ayo satu lagi! Woi, jagoan gua, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergabung.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ibu Sumba, meskipun sering dianggap hanya sebagai pelengkap makanan ya, kecap ternyata memiliki sejarah panjang dan menjadi bagian penting dari kuliner Indonesia. Bahkan kecap manis merupakan hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang kemudian berkembang menjadi ciri khas kuliner Nusantara nih Ibu Sumba. Nah, namun demikian bukan berarti kecap boleh dikonsumsi tanpa batas. Kecap, terutama kecap manis, ini tetap mengandung gula dan natrium. Karena itu penggunaannya sebaiknya tetap secukupnya sebagai pelengkap rasa ya, bukan dalam jumlah berlebihan. Dengan pola makan yang seimbang, kecap tetap bisa menjadi bagian dari menu sehari-hari etam ya Bu Sumbo. Jadi jangan mudah percaya pada mitos yang beredar. Mengenali fakta yang benar nih akan membantu etam lebih bijak dalam memilih dan mengkonsumsi makanan. Dengan begitu, etam tetap bisa menikmati lezatnya berbagai hidangan khas Indonesia, tentunya sambil menjaga kesehatan. Kalau Bu Sumbok sendiri, gawalnya nih makanan apa nih yang dicampur sama kecap? Kalau Mbok Mia, gawalnya bakso, soto, apalagi ya? Coto Makassar atau juga gawal benih nih dicampur sama kecap. Asal etam nih terlalu berlebihan. Karena ingat sekali lagi, kecap nih juga walaupun kecap manis ya Bu Sumbok, itu mengandung gula dan juga natrium. Bisa jadi natriumnya tinggi. Natrium itu adalah kandungan garam tegak tuh Bu Sumbok. Jadi sudah ada garam ditambah natrium yang tinggi, takutnya kan dia malah menjadi darah tinggi atau hipertensi. Makanya tapi harus tetap menjaga kesehatan, diusah mau makan sesuatu yang berlebihan, secukupnya aja. Yang penting nyaman mahal eh. Diusah banyak-banyak tentunya, secukupnya aja ya Bu Sumbok ya, supaya etam kesehatannya tetap terjaga. Nah itu dia Bu Sumbok, seputar mitos dan fakta tentang kecap ya, yang mau saya kutip dari lamannya mediaindonesia.com. dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian Sama Rendah Siang tentunya Bu Sumbok ya. Tapi setelah ini jangan kemana, akan ada Mbok Putri yang akan mengawal kita dalamnya dalam rangkaian Sama Rendah Merian. Tapi sebelum itu kita ketemu dulu nih, kita akan bergabung ya dengan RRI Jakarta ya, dan juga dengan RRI Manhat tadi lah, dengan RRI Pontianak, kan dia akan bergabung dalam siaran berjaringan budaya Nusantara di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu akan ditemani Mbok Putri dalam rangkaian Sama Rendah Merian hingga merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mbok Mia undur diri dari ruang dengar kita segalanya. Bu Sumbok, terima kasih sudah nelinga, yang sudah mendengarkan Mbok Mia dari terestrial maupun di RRI digital ya. Semoga kita sehat selalu dan jangan lupa makan siang Bu Sumbok. Biar cepat ini, besok kita ketemu sama Sabtu dan Minggu ya, selamat weekend juga untuk besok. Dan tetap nelinga di Pro 4 RRI Samarinda 98,4 MHz, suara budaya Nusantara.

bandara dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asinonyx Jibatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Ya hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

0: Budaya Nusantara.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehen, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayujority ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya, buah pepayanya lebar. Mm-hmm. Bang Jo, Artia, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya, kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa makan kita. Mohon maaf, kita MC scripting soalnya.
2: Gitu ya.
1: Jadi kita kagak bisa dadakan, cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat AI. Tapi terus sehat ya di sono ya.
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat semua.
1: Amin, amin, amin. Andri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun
1: kan kita nih. Betul. Bang,
2: Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya enggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya berarti ya.
2: Oh iya,
1: okay.
2: Paling gak nyaman pakai skuter. Habis makan, habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke okay, nanti.
2: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul jauh.
1: Oh jauh, oke okay, siap nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: Dua jam.
1: Oh dua jam. Oh Allah. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang. Kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas titik. Selamat siang. Apa kesemuanya sudah mengopi?
1: Siap, udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri, tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya, sungguhlah halus si kain katun. Ah ini namanya Bang Jul Kenain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Biar ini kita narasumbernya adalah Cek Jul, Muhammad Jul Karna ini, Abang Po, pemirsa RRNet, juga pendengar Perempat dari pembina Kopan ya, komunitas ya, pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya siap. Dan juga nanti kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di save dulu sama pendengar Perempat.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal dua atau satu aja. Ntar kasihan sama yang soalnya kasihan sama yang lainnya, pendengar nggak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Rangpo ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, karena kan kita mengusung tema yaitu

0: keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, okay? Ya, biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini. Ya.
1: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jul. Cek Jul nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jul.
2: Ya, ya.
1: Betul, ah nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jul, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, nah ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jul ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
2: Iya.
1: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jul, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
2: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
1: Ada manfaatnya tak?
2: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tu jumlah kita tu kita 5 orang je tu. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita kemana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
1: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jul, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
2: Pada awalnya kita rekrut tu pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majlis perkawinan.
1: Jadi hajatan-hajatan ya.
2: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Sama saya Muhammad Zulkarnain sedangkan Cek Jul panggilan sehari-hari.
1: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jul lah sebagai pembinanya nih, ya.
2: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai bawa pantun itu yang sifatnya vulgar.
1: Yang tidak sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
2: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
1: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jul?
2: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
1: Insyaallah. Kapan tuh Cek Jul?
2: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
1: Oh, jadi baik.
2: Ya, ada acara-acara yang mana perlu ada kita perlu kirimkan temanya, kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. Takut ada yang salah.
1: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminat anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini? Ya.
2: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
1: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
2: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan mengadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi oh, kita gitu. Kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
1: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul, apa yang biasanya yang buat ketidak ikut sertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah, sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh. Jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
2: Benar.
1: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya enggak?
2: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang ini kan, memang betul kata Mbok Fitri ini, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, kan kami tak tahu. Itu jawabannya. Jadi saya pancing lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun Selasih. Itu, saya kan. Jadi tidak sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa nampak rimbun si pohon Selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
1: Nyaman didengar ya, kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
2: Kita pancing, kata saya dibiasakan, kalau bos sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk-duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita pancing-pancing dengan
1: pancing-pancing.
2: Kalau kita sebutkan yang sifatnya pemadah, pulgar ini, dia makin bingung.
1: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
2: Ya.
1: Begitu Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
2: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
1: Baik.
2: Ada hal-hal gini. Kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa menimbulkan dia rendah hati kan gitu. Mulai-mulai cepat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakan ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, seharusnya pakai kata ini mungkin lebih tepat.
1: baik ya, jadi harus banyak bermain kata-kata ya. Banyakkan kosakata gitu ya Cik Jul ya. Baik jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan, tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Jul ya, kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka, niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan benar gitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Nah, untuk memudahkan nih.
2: Yang jelas itu pengelompokan di kosakata.
1: Oh, baik. Nah,
2: jadi kalau di pengelompokan di kosakata itu, seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh, kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
1: Yang berkenaan ya.
2: Nah, nanti kita akan lagi misalnya zuhur, kundur, mabrur, tecebur.
1: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
2: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih? Yang mana sesuai ambil. Silakan nanti siap-siap kawan beli.
1: Jual mau pit beli contoh ya, gitu ya nak. Cautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik. Apalagi kesantunan dan bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan Cik Syul.
2: Ya. Yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
1: Adab. Ya. Adab dari penyampainya.
2: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
1: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
2: Ya, betul.
1: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
2: Betul. Contohnya begini, kalau kita bawakan. Kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya tu di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
1: Sedap dengarnya Cik Jol ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jol supaya terbiasa tu? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jol ni. Jadi kita yang awam ni main lurus, ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
2: Jadi gini, saya tu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Nah, langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
1: Harus ada referensi ya, Cik Jol ya.
2: Harus pasti, karena pasti. Referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jol, pesan yang harus disampaikan ini?
2: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah. Karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
1: Iya. Bisa mengarah ke sana ya, Cik Jul ya.
2: Nah, karena ini kan
1: melatih.
2: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
1: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
2: Makanya saya bilang biasa kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh si pokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
1: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya bisa gitu ya Cik Jul, singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan ya, anak-anak muda ini kan bahasa gaul nih, takut-takut ya kan, nengok gempuran ya, bahasa itu budaya modern ini kan makin anak-anak ini kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita ini panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi kondisi eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jul.
2: Kalau saya itu begini, Mbak Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
1: Memang
2: susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah di situ kan.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah. Saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jas tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang. Satu minggu ini kan ada bisa dua. Kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
1: Benar. Supaya enggak bosan, enggak monoton begitu ya, Cik Jo.
2: Jadi kita tarikkan 10,000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya, jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh ada gak, macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang gitu kan. Bila-bila, nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang. Menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Amantubilah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi. Di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang sukakan muda-muda lah gitu kan.
1: Untuk reward gitulah ya.
2: Ya, yang mana mau pengantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
1: Door prize. Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
2: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun, berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya tuh mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tuh kami laksanakan kembali.
1: Alhamdulillah. Bertahap lah ya, Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak, Cik Jul? Palang pintu juga?
2: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada. Sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau Mempawah ini kan ada dua jak yang dikenal, pantun dengan palang pintu.
1: Gitu.
2: Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
1: Palang pantun. Iya. Yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Dul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
2: Ya rasa kalau tidak lidah ni.
1: Jinak opati tak?
2: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
1: Apa isi tu?
2: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, yang pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait, itulah silat lidah.
1: Itu dia silat lidah. Ya. Tak putus-putus dah. Baik.
2: Untuk silat tadi tergantung daripada minat.
1: Tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
2: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
1: Komunitas ya, udah punya nama ya Cik Jul ya.
0: Artinya udah pada tahu ya Kak Fitri ya.
1: Oh iya Bang Jo. Ya gitu juga menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
0: Saya juga dari tadi dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana ya, mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat sebentar satu lagu.
1: Boleh.
0: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar perempat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar perempat, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Emang jualan aki ngasih tau apa Putih sayang.
4: Siapa nak ngamar aku?
3: Siapa? Alah, apa itu? Cuma gagang. Mak, tapi mau iya, Pak.
4: Lama sih.
1: Siapa? Hah? Siapa paling-paling ngamar aku nih?
3: Iya, tapi ngamar kan.
4: Oh, iya. Hah, iyalah.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Jaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Neta Bang Po. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dengan teman kita di Perempat Pontianak, masih ada Kak Fitri di Pontianak. Yeah. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang, silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya Bu Abang ya. Pastikan apa yang ditanyakan ada narasumber kita Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Sama Abang juga di Perumbara Terari Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu, di mana alamatnya?
1: Di Maluku.
2: Maluku. Nah, dari Maluku nih Cek Jul. Siapa Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak nih, orang Pontianak coba-coba berpantun deh. Kalau maksudnya ya mau sakit ya.
2: Iya, mau pantun, ada pantun gak yuk? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai
3: apa ini yang menilai apa ini. Karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah, apa malam terang benderang. Kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu nggak kena atau nggak itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh
2: kurang jelas ya Kak Ayu
4: ya agak jelas
3: kayak coba ulangi
2: ya. Ulangi Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kapas indah, lampu malam terang benderang, budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terantai. Kalau mau fitwah, jaga berwanti.
2: Baik, cukup Kak Ayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Tentang perubahan zaman ini ya Cek Jul ya. Dulu pantun disampaikan dengan lisan, terus kalau untuk sekarang nih pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah huruf pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Baik, cukup.
3: Terima kasih, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat, dan juga buat waktu, Bang Jul, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ya silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul yang sampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul lebih mana? Tepat nggak roh nih?
4: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah di ini apa, pakai tulisan, ya kan, pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah kedengar bunyinya tuh, mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kan gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan
2: secara
4: kan. Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan endakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa memantun sekarang tu, asalkan kita kayak kita kan itu. Ada juga yang AI itu dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya, itu boleh kita contoh kan gitu.
2: Betul.
4: Nah, makanya saya dimampawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tetapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli ini nyampaikan? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tu, ya kan? Contohnya begini, contoh ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaallah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI
4: ya. Tapi kalau kita bawakan, daun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawar
4: secara sayang, insyaallah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pada
2: indah. Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak. Gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya berarti ya, Cecayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soal itu sudah ada telepon yang masuk di 021-350-4510. Oke, mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 0812-1124-928 dari Paris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawa. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jo. Iya. Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Ya. Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia
2: suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu?
4: Suku apa? Ada dari Dayak.
2: Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak pantunnya ya. Gitu.
4: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita mempawahkan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang itu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kananyan itu kan, jadi lada mengguru dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah. Beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung itu kan mantap tu. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
2: benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya, Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya, begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul nggak dalam kopan tuh Cik Jul di komunitas pantun miliknya Cik Jul, kawan-kawan?
4: Kami di sini nih. Cina ada. Cina ada.
2: Ada.
4: Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini nih kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas, supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu, jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resah Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang tolong, kalau dari suku yang lain saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak silakan, kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
2: Kita jember nih Cik Jul, dari Mas Ocak tadi nanyakan seni pantun, Mas Torik ya, di Jember tadi nanyakan seni pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau mata lokal atau apa gitu Cik Jul. Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
2: Ngena ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di muluk muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA dan SMK dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di muluk.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi gini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan menyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, oh cuma ngapain? Tidak saya bilang, gitu kan?
2: Betul.
4: Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini. Terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus balas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
2: Tapi sudah dijadikan pantun juga, enak. Seru buat nyaman ya gitu
1: cik. Iya.
2: Baik. Gimana Bang Zul? Ada lagi?
1: Iya, sudah ada teleponnya di sana lagi, Kak Fitri.
2: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Zul.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
2: Oh, tidak terasa ya. Cik Zul, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum, Bu Fit dan Cik Zul. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok manti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah. Itu.
2: Kaedah. Baik. Itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuma Cik Jul. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita Pontianak Kalbar nih? Jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi gitu dah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
4: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau dah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawang.
2: Cantik gitu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh, Bu Fitri.
2: Jadi sering dibudayakan gitu, Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, sila.
1: Sudah telepon kah di sana, Kak Fitri? Atau kita angkat dari Jakarta aja?
2: Dari Jakarta
1: aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRT. Halo, Assalamualaikum Perompat.
5: Salam, Bang Jo.
1: Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
5: Antri dulu.
1: Iya, Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Ini mau nanya dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
5: Boleh. Membeli buah lakum dengan lah dodol.
1: Cakep.
2: Lawar.
5: Habis itu membeli buah zaitun.
1: Cakep.
5: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
5: Jangan Cik Jul.
4: Di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si pohon jati. Mantap. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
2: Satu kopi, Mawati ditantang tuh.
5: Boleh.
2: Ayo, langsung pertanyaannya.
5: Yang kedua nih, Mopit. Dan Bang Jo. Mencet kopan tuh, apakah di Mempawah saja dan juga ada di Kuburaya gitu ya, Bu Fit.
2: Baik.
5: Ya, itu aja Bang Jojo, Bu Fit.
2: Ya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
2: Iya. Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Jojo, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya ya.
4: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah. Tapi kita tidak menutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk, oke. Malahan kalau kami apa tu katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat, yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara.
2: Okay.
4: Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara jual beli pantun dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain. Mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
1: Wih, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
2: Mudah-mudahan makin mengepak siap,
1: makin ramai. Karena di sana kayaknya juga banyak juga peminatnya ya, Kak Fitri ya. Ya Kak Fitri mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cek Jul.
2: Baik, Cek Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno.
4: Silakan. Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan, pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi pokok buah apa, burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua sebagai motivasi UNESCO, juga di SK-kan oleh Menteri.
1: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cek Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cek Jul untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi.
6: Kabar berita.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menutup sementara halte Kebon Sirih arah kota mulai malam ini pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 5 pagi akibat pekerjaan perbaikan jalan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta. Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta, Ayu Wardani, mengatakan penyesuaian layanan dilakukan untuk mendukung pembangunan transportasi publik yang terintegrasi sekaligus menjamin keselamatan pelanggan. Selama penutupan, layanan Transjakarta tetap beroperasi normal dan pelanggan diarahkan menggunakan halte Bank Indonesia atau halte Monumen Nasional sebagai alternatif menuju arah kota. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta menilai tradisi saparan bekak di Gunung Gamping, Sleman memiliki nilai konservasi. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Yogyakarta, Wahyu Tri Kuncoro, mengatakan tradisi ini sejalan dengan upaya pelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati. Menurutnya, konservasi bisa berjalan berdampingan dengan budaya yang diwariskan secara turun-menurun dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Marian, waktunya etam dang dang dangdutan. Bu Sumbo, selamat Marian. Hari ini Mbok Putri kawani etam galanya dengan lagu-lagu dangdut. Akhirnya ya kita berdangdutan bersama Bu Sumbo setelah sekian hari Mbok Putri kawani etam galanya dihambat. Kangen jual ya saya ini berdangdutan ya Bu Sumbo. Kita menyapa dulu di seberang sini ada siapa di mana? Halo Dendang Marian.
1: Halo Dendang Marian. Dangdutan.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sukutai.
0: Bu Sukutai, apa kabarnya Bu Su?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Dah makan kah kita Bu Su?
1: Dah.
0: Wow, sudah. Bu Su, kita ndak lagu apa Bu Su?
1: Iya, apa?
0: Lagunya Marian ini ada lagu Nasar, ada Weni, Duo Manja, Devri Julian, ada Jirayut, ada Via Valen, ada Eri Susan, ada Armet KDI, ada Zainul Bashar, ada Rani Zamala, ada Gea Yobi, ada Dua Rido. Eri Susan.
1: Evi Zamala.
0: Kalau Evi di ada Mas eh. Dimasuk Evi Tamala, adanya Evi Masamba. Yang mana jadi kita nih?
1: Apa lagi?
0: Apalagi ada Rani Zamala, Gaya Yaubi, Cantika Da Vinci, Indi Gunawan, Salma sama Evi Masamba.
1: Itu Evi siapa ya?
0: Iya, Evi Masamba, maaf bukan jodoh.
1: Iya.
0: Oke, siapa-siapa buat siapa, Busu?
1: Buat dia untuk pusat pegang teman.
0: Iya.
1: Bagus. Susah kecil.
0: Iya.
1: Susah teng. Amba jagal.
0: Iya.
1: Ayu pasan.
0: Okey.
1: Oke.
0: Itu aja. Okey Busu.
1: Botol tak?
0: Iya.
1: Ini paling botol tak?
0: Iya.
1: Terima kasih botol.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau bergabungan lagi silahkan Bu Sombok ya. Marian kali ini lagu-lagu banyak. Silahkan mau lihat juga playlistnya ada di RR Digital sama di Facebook Pro 4. Kita menyapa lagi ada siapa di mana? Halo, Dendang Marian.
2: Halo, Etam Dangdutan.
0: Iya, dengan Bu Su Iis ya ini.
2: Iya, Mio.
0: Iya, ini sama siapa coba tebak? Mbok siapa?
2: Ini dengan enggak salah Putri Kemarau.
0: Lah, mak Putri Kemarau leh. Tandus namanya Bu Su. Tandus lah saya nih berarti. Aduh, ini papa ya. Saya, ini papa Putri Kemarau. Iya, ya, hari ini Putri Kemarau punya banyak lagu. Busu, kita nak lagu apa?
2: Lagunya ada Rita, Mbak.
0: Rita Sugiarto, ada. Adanya Evi, Eri Susan.
2: Yang lain?
0: Ada lagu Nasar, Gejolak Asmara.
2: Inul,
0: di ada Inul. Adanya Indi Gunawan.
2: Yang perempuannya, Mbak?
0: Duo Manja, ada sekuntum, sepi sekuntum mawar merah.
2: Apa tuh?
0: Duo Manja.
2: Iya dah sebelum.
0: Oke, siapa-siapanya buat siapa Busu?
2: Busu, apa tadi itu?
0: Busu Utai tadi toh.
2: Utai.

0: Julak Sondeng, Usu Abdul Rahim, Usu Renjani, Usu Nasun,
1: Usu Rida,
0: Nana, Nusundereka, Yuli, Nureni, segalanya nya, Mbok.
1: Iya sudah, oke, Busu.
0: Segalanya di situ cuaca gimana, panas kan, Mbok?
1: Mendung di sini, di panas kan?
0: Hujan tadi mau dikit cuma.
1: Itu sudah dikit aja hujannya malu-malu.
0: Malu-malu hujannya, Mbok. Heeh. Kemudian masih tenggelamnya, Mbok.
1: Amin.
0: Masuk Mbok Putri, hujannya ke makam, Mbok.
1: Ampi isuk Putri ya. Hujan.
0: Terima kasih, Mbok.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau bergabung lagi silakan ya. Kronen sana Mbok Putri tunggu gabungannya lewat telepon ini ya. Sudah kembali Mbok Putri buka jalur teleponnya. Yang mau bergabung silakan. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana ini? Halo, selamat Marian, Denang Marian.
2: Marian, Denang Marian. Waktunya tendang. Dan dutan.
1: Iya, Busu, apa kabar? Kita ada sehat kan ini tiganya nih, suara kita pindah. Baik dah.
2: Iya kan anu, panas.
1: Oh, itu ya itu kah?
2: Iya, pengaruh panas, sehingga saya batu.
1: Oh, seperti itu.
2: Iya. Kan di kebun ini saya batu juga, kerja juga.
1: Oh, itu oh berarti kita udah ini ya mulai masuk kerja lagi ya.
2: Oh, kalau saya tuh yang penting sehat.
1: Oh, seperti
2: banyak
1: itu.
2: Kerja daripada istirahatnya.
1: Oh, baik. Busu, sambil
2: karena temani. Karena aku penyakit kanker, kantong kering.
1: Kantong kering, iya. Harus waspada dengan penyakit kantong kering memang. Busu, sambil
2: temani. Karena lagunya ini, ada, Kak. Apa? Lagunya Singkat Disuka. Jakarta, Kalimantan.
1: Belum ada, belum masuk playlist nih.
2: Kalau saya kirim, ada saya punya di sini.
1: Lagu dangdut Kak Busu?
2: Lagu dangdut?
1: Eh, kirim
2: Jakarta,
1: aja.
2: Jakarta, Kalimantan.
1: Boleh dikirim. Tapi aja.
2: Masih anu Kak? Masih enggak sibuk yang masukkan di playlist itu?
1: Kebetulan sih sibuk ya, beliau itu.
2: Iya, soalnya banyak sudah lagu saya kirim, lagu Bugis. Ada juga.
1: Iya, karena banyak juga
2: lagu
1: yang
2: aku
1: kerja.
2: Lagu Nusantara ada juga.
1: Iya, anu ya Busu ya, apa namanya, ditunggu aja ya, karena masukinnya
2: gitu.
1: Sibuk orangnya.
2: Iya, kalau begitu anu aja dulu.
1: Iya.
2: Lagunya Via Valen, sudahkah?
1: Via Valen, belum lagi Via Valen, emang ada ya Via Valen ya? Oh
2: sudah
1: ada ya,
2: apa lagunya?
1: Via Valen Malam Terakhir.
2: Malam Terakhir?
1: Iya.
2: Oh itu aja.
1: Oke, sapa-sapa buat siapa nih Busu?
2: Sapa kepada teman-teman pendengar RRI Perompak Samarinda.
1: Iya.
2: Antara lain ya, ada tadi Bu Su Iis ya, terima kasih atas sapaannya.
1: Iya.
2: Jalan Insight ya, saya juga 4 tahun tinggal di Samarinda.
1: Seperti itu baik.
2: Jadi banyak itu tahu alamat di situ.
1: Oke.
2: Saya dulu di anu PBJUT itu Jalan Pahlawan itu nah. Berikutnya ada Bu Su Mamat,
1: iya.
2: Bu Su Rinjani, Bu Su Abdul Syukur. Kemudian Mbaknya Mbak Reni, Mbak Yuli.
1: Iya.
2: Damang Huri. Sering aku lewat dulu di situ kalau aku ke Murabada.
1: Iya memang lewat situ.
2: Iya, berikutnya ada Mbok Sanawia, Mbok Modrika, Mbok Titin.
1: Iya.
2: Ah, Mbok Titin jalan kemakmuran, saya dulu jalan KNP, jalan kemakmuran. Ada sepupu saya di situ, saya tinggal dulu di situ.
1: Iya.
2: Neilas dan semua teman-teman pendengar RRI Perompak Samarinda di mana pun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Mbak Putri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau bergabung lagi silahkan Busu Mbok ya. Lewat WhatsApp juga boleh di 0811-5819-984. Dah, pasti etam gelnya safe ya. Nomornya perompat nih Busu Mbok. Kita sapa lagi, ada siapa di mana? Halo, Denang Marian.
3: Halo, Dendang Marian, waktunya etam dan dutan, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
3: Iya.
1: Busu, apa kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Di sana bagaimana cuaca?
3: Cerah nih.
1: Iya?
3: Cerah.
1: Oh, di sana cerah. Kemarau nggak sih di sana, Busu?
3: Iya, kemarau.
1: Oh, begitu.
3: Belum pernah hujan.
1: Ya ampun, iya. Berapa lama sudah nggak hujan di sana?
3: Terakhir tanggal 4.
1: Wah, lama 4 sekali.
3: Juli. 4 Juli ya.
1: Wow, lama sekali itu, lumayan ya. Kalau di sini juga panas sih, walaupun tadi sempat agak hujan sedikit, tapi hujannya benar-benar sedikitnya tuh sedikit benih, yang nggak deras banget gitu loh. Besok kita mau lagu apa nih, lagu dangdut?
3: Apa kabar dulu, Mbak Putri?
1: Kenapa?
3: Apa kabar?
1: Oh, alhamdulillah sehat dong, seperti yang didengar.
3: Udah lama nggak ketemu Mbak Putri.
1: Iya, makanya kemana aja, Busu Tajudin?
3: Mbak Putri yang kemana ada aja, udah jarang
1: sih. Oh iya, enggak dong. Biasanya kalau saya mah kemarin-kemarin pagi.
3: Oh iya.
1: Iya, kalau sorenya bisa dihitung jari deh.
3: Aku dengerin kok kemarin dialog kan sama psikolog itu.
1: Oh iya. Oh iya. Kenapa enggak tanya-tanya sama psikolognya?
3: Iya.
1: Nyimak aja ya.
3: Iya. Kamu mau nanya apa?
1: Oh iya. Iya deh, nggak apa-apa. Makasih loh udah disempatin nih buat silaturahmi lagi.
3: Iya, udah kangen sama Mbak Putri.
1: Waduh. Ya udah kalau gitu biar kangennya terobati, mau lagu dangdut apa nih?
3: Nah, dipilihin aja ya sama
1: Mbak gitu. Putri. Oke deh kalau gitu kita kasih Lebih Dari Hidupku aja ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Mbak Putri udah makan?
1: Sudah. Tadi makannya sama Mbak Mia.
3: Salamnya buat semuanya aja. Terakhir mau nanya, besok siaran apa libur?
1: Besok siaran. Besok kita ketemunya subuh. Pagi. Subuh.
3: Dia buat Mbak Putri jaga kesehatan. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Makasih
1: Mbak Putri. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita menyapa lagi nih, ada siapa di mana? Halo, Dendang Marian.
4: Selamat Marian dan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Busu. Di mana nih?
4: Etam dang dutan.
1: Dutan. Busu, kita di mana nih, Busu?
4: Di rumah lah.
1: Wih, di rumah. Masih ada kamano, Busu?
4: Hah?
1: Masih ada kamano rumah kita?
4: Masih banyak. Anda berapa kita?
1: Ini mau saya menukar leh. Aduh, jadi bebisnis tiba-tiba. Kan biasa ada tuh foto di halaman ada manoknya tuh nyelip.
4: Iya, bener.
1: Oh, masih. Alhamdulillah. Itik.
4: Ah, kalau bebek dia ada leh.
1: Oh, tapi kita masih lebih jajak segala anu. Apa namanya tuh? Telurnya, telur asin tuh.
4: Tigo asin ya,
1: iya. Bener. Oh, masih.
4: Masih.
1: Alhamdulillah dibawa kan dia tuh ke anu
4: bener,
1: Jawa Barat.
4: Iya, ke studio dia.
1: Oh iya, kamu suka. Wih. Iya, kita
4: dia
1: tunggu.
4: Studio. Aku ndak anu juga bertemu dengan Mbok Ira.
1: Oh.
4: Aku bertemu Sida. Makanya
1: iya.
4: Membawakan Sida itu Tigo.
1: Oh
4: kalian
1: iya.
4: Ada juga yang ndak kuberikan dengan kita Mbok Putri.
1: Wah, manok tuh.
4: Lain. Oleh-oleh dari anu dari Denpasar.
1: Wah, mantap Uso, makasih.
4: Iya. Iya ada gue ke sana.
1: Iya.
4: Anu lagunya nomor 14 aja lagunya.
1: 14. Bah, yang di bawah-bawah nih. Ya sudah, mencintai tak dicintai. Mak sakitnya leh. Sakit benih.
4: Iya, masalahnya mencintai tapi ditinggalkan, enggak apa yuk.
1: Ini papa kita nih Busu, orang-orang yang setia. Wih. Lalu ai.
4: Iya.
1: Iya, sama-sama buat saya Busu.
4: Salamnya untuk Bu Abdurrahim lagi tadi ya, terima kasih senggolannya. Untuk Butu Iis, terus Julak Hamdan, Butu Mamat, Butu Abdul Syukur, kemudian Busu Edo, Palangka dan Lampung, terus Busu Hamjah juga, kemudian Nek Ilas, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Nana, tega apa Mbok Nana, sama Mbok Nana, rawat nih bertemu kita nih.
1: Dia Bu Mamai pulang.
4: Iya itu. Anu.
1: Iya.
4: Mbak Nana terus ini Mbak Nurul kedua-duanya, Mbak Titin. Mbak siapa lagi ya? Mbak Tanawiyah, Mbak Mundrika. Masa ya Mbak Yuli itu mulai anu ya, mulai kerupuk anu uli.
1: Nah, tuh nih tahu saya nih, sudah mulai kerupuk malah.
4: Ya pokoknya segalanya lah
1: dengan iya. Oke.
4: Untuk Mbak Putri yang gereke, terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu kita,
1: amin.
4: Yo. Mulangkan di hati-hati dan sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gantian dulu kita kali ini dari WhatsApp ya, Bus Umbo. Satu pesan dulu Mbak Putri bacakan, baru kita nikmati lagu ya dari Mbak Mudrika nih. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi via udara. Alhamdulillah. Ya Allah, sehat Mbak Kuni tegaknya yo. Cuaca agak mendung karena habis hujan juga. Bunyi sidang Oke, langsung aja salam dulu buat Bu Abdurrahim, Bu Suis, Bu Serinjani, Bu Suwahyu, Bu Sukutai, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, semuanya aja. Mudahan semua sehat ya, Mbok. Amin. Kita jua ya kesehatan, Mbok. Requestnya lagu nomor 13. 13 ini kita punya lagu 2R ya, alias Rizky Ridho, Ku Relakan Dirimu Pergi. Oke, Ku Relakan Dirimu Pergi. Makasih Mbok Putri. Sehat selalu. Amin. Kita jua di sana ya, Serenata sehat pokoknya. Walaupun cuacanya ini setengah mendung, setengah cerah, matahari dah timbul, Bu Sumbo. Ndik papa, kita nikmati aja, syukuri apa yang ada. Bunyinya Rian The Massive juga, Bu Sumbo. Yo, ketemu dulu kita sama lagu Evi Masamba, Ada Maaf Bukan Jodoh. Leh, kasihannya.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu.

0: Putri, Pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroanin sana, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda akan memperkuat koordinasi dengan pihak kecamatan, RT, dan petugas kebersihan untuk mengatasi persoalan sampah yang masih berserakan di kawasan pintu tol Palaran. Kepala Seksi Penanganan Sampah DLH Kota Samarinda, Zainal Abidin, mengatakan penanganan sampah di kawasan tersebut sebenarnya telah melibatkan pemerintah, kecamatan, dan pengurus RT setempat. Namun kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya sampah yang dibuang sembarangan oleh pengguna jalan. Menurutnya persoalan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga perlunya pengawasan yang lebih optimal dari seluruh pihak yang terlibat. Ia menambahkan pengawasan di lapangan juga perlu diperketat agar upaya menjaga kebersihan dapat berjalan lebih efektif. DLH Kota Samarinda juga kembali menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan terutama di kawasan pintu masuk maupun keluar tol Palaran. Warga diharapkan menyimpan sampah sementara hingga menemukan tempat sampah yang tersedia sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Denang Marian, waktunya Etam dang dutan. Masih dengan lagu-lagu dangdut. Iya, masih ada satu requestan dari Mbok Mudrika, belum Mbok Putri putarkan. Dia Mbok yo mohon bersabar ya, mohon bersabar nanti Mbok Putri putarkan ya. Yang mau bergabung lo telepon silakan. Iya, setelah tadi kita nikmati lagu-lagu Jomu Sombo, yang masih mau bergabung, masih mau requestan silakan. Mbok Putri sudah buka jalur teleponnya ya. Mbak Putri kali ini punya lagu dari Nasar, ada Gejolak Asmara, ada Weni, Engkau Lah Takdirku, ada lagunya Devri Julian, Bunga Asmara. Terus disusul sama Jirayut, ada Nyut-Nyutan, ada Eri Susan juga, ada Armet KDI, ada Zainul Bashar featuring Jana, Zikir Cinta, ada Rani Zamala, Semua Menanti Rindu, ada juga lagunya Gaya Yaubi, Cinta Tak Bersyarat, ada Indi Gunawan, Tetap Menunggu, dan terakhir lagunya Salma, Jangan Dendam. Di cuaca yang sudah mulai cerah kali ini Bu Sumbo ya, di kawasan Emiyamin, selamat menikmati perjalanannya hari Jumat berkah kali ini ya. Jumat berkah pokoknya Bu Sumbo ya, 17 Juli ya ternyata hari ini ya. Waduh, sudah masuk tanggal 17 aja ya. Mbak Putri mau lihat dulu dah kalau begitu ke Facebook kali ya. Kira-kira sudah ada yang komen belum di sana ya? Oh, tiganya belum ada sih. Oke dah, mau tiga itu ya Bu Sombo. Kita beralih sementara dari Facebook ke WhatsApp. Sementara nih belum ada lagi. Oke dah, amun tiga itu Bu Sumbo ya. Tiganya kita langsung aja ya, menantikan lagu-lagu yang sudah di request nih, biar apa mau etik kesabaran ya. Langsung aja deh, daripada berlama-lama kita ketemu sama lagu requestan dari Mbak Mudrika. Nih mau ada lagu Kurelakan Dirimu Pergi.

Jangan diam sana, busu, embo. Tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: waktunya Etam Dangdutan.
1: Denang Merian, waktunya Etam Dang, Dang, Dangdutan. Kembali lagi kita berdangdutan. Kali ini Bu Embo ya, sambil ngawani Etam Gelang Jawa. Di Merian kali ini, Bu Putri punya informasi nih Bu Embo ya, seputar ruang lingkup pendidikan. Bu Embo dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur ya, memastikan amun seluruh peserta didik baru jenjang SMA, SMK, dan SLB ini akan menerima paket seragam sekolah gratis Bu Sombo ya. Dan program ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meringankan beban ekonomi orang tua sekaligus menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Bu Sombo ya. Kabarnya dari PLT Kepala Disdikbud Kaltim Armin yang menjelaskan amun proses distribusi ini dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan penyedia. Jadi bagi siswa yang belum menerima seragam, sekolah ini mengizinkan mereka untuk mengenakan pakaian bebas dan jus sopan dan pantas pasti Bu Sumboy selama mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga bantuan seragam sekolah kendi akan diterima Bu Sumboy. Dan program bantuan ini mencakup satu paket perlengkapan sekolah yang disiapkan melalui dana APBD ya Pemprov Kaltim dan ditujukan kepada seluruh siswa baru tingkat SMA, SMK, dan SLB Bu Sumbo, baik negeri atau juga swasta. Nah, dari pemerintah Jawa ya optimis sama seluruh proses pengadaan dan penyaluran ini bisa dipenuhi juga secara sehingga setiap peserta didik ini Bu Sumbo memperoleh hak yang sama ya untuk mendukung kegiatan belajar di awal tahun ajar 2026-2027 ini ya. Semoga aja kanan etam galanya ini ya Bu Sumbo ya bisa mendapatkan paket seragam sekolah secara gratis ya, walaupun juga secara bertahap nih Bu Sumbo, jadi langsung satu rentak semua dapat gitu Bu Sumbo, jadi bertahap ya, lumayan ya Bu Sumbo paket seragam sekolah gratis ini ya. Alhamdulillah ya, semoga ada hak ya untuk meringankan beban atas segalanya juga di ekonomi yang sekarang susah-susahnya ini Bu Sombo ya. Sambil ngawani Etam segalanya juga dengan beragam informasi kali ini Bu Sumbo ya, dengan lagu-lagu dangdut. Merian kali ini Bu Putri masih punya lagu-lagu dari Weni Wen, ada dari Delphi Julian, terus ada juga lagu Jirayut, ada Ere Susan juga, ada Armet KDI, terus disusul sama Bashar, Zainul Bashar featuring Jana, ada Rani Zamala, ada Gaya Yaubi, terus ada juga lagunya Indi Gunawan sama Salma. Kita menyapa dulu ya, kali di sini ada siapa di mana nih, lewat WhatsApp dulu nih, ada Busu. Siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dendang Marian.
2: Dendang Marian, dendangnya dang-dang dan depan.
1: Iya.
2: Dari Julak Serunding.
1: Ii, Julak Pian, apa kabar Julak, sehat kah?
2: Sehat walafiat, anu dengan siapa nih?
1: Sama Mbak Putri.
2: Oh Mbak Putri, lagunya iya. Apa Mbak Putri?
1: Kita punya lagu Weni Wen, Devri Julian, ada Jirayut, Eri Susan, Armet KDI, Zainul Bashar featuring Jana, Rani Zamala.
2: Eri Susan.
1: Eri Susan, perlakukan aku dengan indah.
2: Oh ya itu aja sudah.
1: Oke, Busu, kita di sana cuaca tidak apa Busu? Lokulu.
2: Hujan lebat tapi tuh.
1: Ah iya kan?
2: Oh lebatnya bukan main hujannya tapi sumat maha.
1: Oh tidak itu. Adalah satu jam dia ada.
2: Ya setengah jaman adalah.
1: Oh setengah jam, wah banyak juga.
2: Ya, tuh melapai-lapai aja.
1: Iya, mengapa membasahi jalanan aja lah.
2: Itu buat saya jalanan orang daripada dia ada hujan sama sekali kan.
1: Ii. Sapa-sapa nih.
2: Salamnya saat ini yang pertama kena sok.
1: Kada, dah dari tadi dari jam 3.
2: Astaga, berarti juga kan terlambat ya.
1: Ii, terlambat bujuk.
2: Aduh, iya sudah. Mulai tadi tunggu-tunggu.
1: Ii, itu sudah.
2: Jadi salamnya ya untuk yang di belakang tadi aja.
1: Mm-mm.
2: Salam semuanya aja lah, Mbak Putri ya. Nih ada orang beli papan anu nama saya dari negatifnya.
1: Siapa gerang nih?
2: Nih kakaknya nih, abang menjaga nih.
1: Amang Jagau.
2: Abah Aman Jagau.
1: Oh, Abah Aman Jagau. Assalamualaikum, Abah Aman Jagau.
3: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Nah, ham. Anu, pindah tegugup-gugup. Mbak Putri.
3: Oh Putri, iya iya.
1: Di mana kita berdiam nih?
3: Dia balik papan.
1: Balik papan apa kayak apa kabar? Balik papan cuaca panas kah hujan kah?
3: Cuaca panas yang malam, panas dingin.
1: Mas, yang malam malam bermatahari jule.
3: Tadi kan seorang ada dari EPK.
1: Oh, gitu kan. Nah, siapa pulang tuh di belakang tuh? Kalau ayo lu mau sebeja kan nih.
2: Ini di anu nih di perempat ini.
1: Ih, di perempat. Maaf nih.
3: Mbak Putri, mohon maaf ya. Ya.
1: Kenapa? Nah, kenapa? Mohon maaf. Kada apa-apa. Biasa aja kita nih, Julakai. Julak, hendak lagu apa, Julak? Lagu Banjar. Lagu Banjar. Lagu anu. Lagu dangdut.
3: Lagu dangdut, nyaman lagu dangdut nih soalnya.
1: Iya, tapi lagu dangdutnya sudah diformat jula. Kada kau minta nang lain, sudah
3: apa
1: ada.
3: Apa aja lagunya? Apa aja lagunya?
1: Lagunya ada Perlakukan Aku Dengan Indah dari Eri Susan, Engkaulah Takdirku, Bunga Asmara, Nyut-nyutan dari Jerayut, Di Balik Cadar Biru, ada Zikir Cinta, Semu Menanti Rindu, Cinta Tak Bersyarat, Tetap Menunggu, terakhir ada Jangan Dendam.
3: Jangan dendam ya sudah.
1: Iya sudah, jangan ya, dendam. Hii kada boleh sarik, kelas tuha.
3: Kalau sarik betuha kena.
1: Hii. Baik tekurihnya ya, terus lo nyaman anum terus.
3: Tekurihing
1: tekurihing.
3: Buat semua aja lah yang lagi monitor, selamat siang lah.
1: Iya.
3: Semoga sehat lalu, makasih Mbak Putri, sehat lalu buat Pian lah.
1: Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, jelok utuh.
2: Oh ini ada kata langsung lagi, maaf lah.
1: Ih, sebuting.
2: Ada Pak
1: Haji
2: Masaran ya.
1: Iya.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
4: Ini Pak Haji Masaran di tengah ini.
1: Pak Haji, oh Pak Haji. Pak Haji sehat ke Pak Haji?
4: Sehat dengar.
1: Ih, sehat, alhamdulillah. Awas banyak takorehing, pacul gigi.
4: Iya, makanya. Iya. Ini bisa banjar, ini bisa banjar keliur nih.
1: Ih.
4: Ini anu dengar ada mohon yang menjaga rumahku Nina.
1: Oh iya kak.
4: Iya di rumahku Nina, cembayar Nina. Baru datang nih.
1: Nah, iya, disambut aja dulu. Barang kopi.
4: Iya itu.
1: Mie. Nah.
4: Jadi lagunya ini lagu apa kira-kira?
1: Jadi lagunya kira-kira ini kita dangdut, Pang.
4: Ano kak, ano ikam jemputkan dengan eh.
1: Oh iya sudah, mun kayak itu kita kasih lagu apalah, Zikir Cinta aja lah.
4: Sembarang.
1: Iya yuha, sapa-sapanya gasan siapa najulak?
4: Maksudnya dari Ading Putu Sarinding, ini yang menjaga di mana. Biasanya kan di biasanya di papa pas orangnya datang nih nak.
1: Iya ha.
4: Nah ya itu. Tadi lagi le, Musuh Misran, Musuh Agung, Mama Dana, Ayulin, Ayulin, itu aja Mbak Putri.
1: Iya, iya.
4: Mudah-mudahan Mbak Putri dipanjangkan umur, disehatkan diri, diberi rezeki seluas-luasnya.
1: Iya.
4: Mbak Putri, kalau pun hati Mbak Putri. Iya, lihat Mbak pulang hati-hati Putri.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Julak.
2: Terima kasih Mbak Putri atas waktunya Mbak Putri lah.
1: Sama-sama Julak. Kita bergantian Julak lah sama enang lain lah Julak.
2: Oke, Mbak Putri tunggu aja nanti besok lagi kita ketemu lagi Mbak Putri.
1: Ayo ha.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tamu-tamu ya, Bu Sumbo. Kita menyapa lagi nih sebelum kita putarkan lagu. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, Denang Marian.
5: Waktunya tandang rupan.
1: Iya. Iya, Bu Sumisran ini.
5: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di Muara Kaman tiga apa cuaca kita nih?
5: Cuacanya secara hatinya julak utus konden sama Haji Masran.
1: Wih, sama nih namanya Masran Misran. Jangan-jangan kembar nih?
5: Kembarnya kembar sama Haji Masran dong.
1: Ii, pinanu apa namanya beding sana Ken? Jauh.
5: Malam ini anu kan? Argentina lawan main bas apa malam ini?
1: Masa malam ini sih? Ndi le.
5: Tanggal berapa? Hari apa?
1: Finalnya dia tanggal 20 subuh.
5: Oh, Argentina dengan anu ya, dengan Brasil.
1: Ndi ira berhasil dah pulang kampung dah lawas bos.
5: Siapa namanya tuh?
1: Aduh, ayo.
5: Siapa? Tak mau tanya bos Muhammad kalau masuk melua.
1: Siapa? Argentina sama Spanyol nanti.
5: Ya, aku pegang Argentina tuh.
1: Ay, sedap mah ya, mun tega itu dipegang ha. Jangan luput lah.
5: Salamnya lagunya sempat kagak?
1: Sempat.
5: Lagunya buat Mbak Putri aja, carikan yang terbaik aja dah.
1: Yang happy Kak Busu?
5: Gak happy aja.
1: Yang happy kita ini aja dah, lagu Jirayut aja ya.
5: Ah.
1: Oke.
5: Salamnya buat Mbak Nana, buat Mbak Kerana dan Mbak Kerana.
1: Iya.
5: Iya, Bunda Yuli. Buat Bu Selamat, buat semuanya seberataan dari A sampai Z, tanpa kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Busu. Kita sapa lagi nih gabungan dari WhatsApp. Selamat Merian, Dendang Merian.
6: Selamat Merian, Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Nah, waalaikumsalam. Tepegat. Kenapa jadi tepegat Busu? Ya Allah. Nah, kita angkat lagi telepon. Kenapa tepegat Busu? Telpici.
6: Tahu mau pakai apa? Pici dua WP di rumah ni.
1: Oh, maai, tepici kelak. Ada aja jawabannya nih.
6: Suara numpai orang ngetam.
1: Kenapa ngetam? Ini ada suaranya leh.
6: Di sebelah sana, nyaring.
1: Oh,
6: di kita baca gah WA saya tadi.
1: Ini masuk sampai sini ada WA kah mangnya?
6: Ada lah. Coba kita baca, Muan.
1: Kenapa pulang?
6: Baca mah itu tuh mau datul tuh mau langsung dipegatnya.
1: Oh, Ndiha, kita tanya lagi ya yang update terbaru tiga apa aturannya yo?
6: Oh ya, ngeri mah di tujuh tama per handle langsung tes berusaha dia. Untuk tama punya mah. Jangan per handle punya. Jadi buat Busu Misra mah ya lagunya putar jam mah.
1: Oke. Okay. Kita lagu apa?
6: Ada siapa yo? Lagunya putar jam mah.
1: Oke okay, Busu.
6: Iya dan mah satu ini ketiduran mah enak.
1: Iya kak.
6: Jadi habis tadi kan masuk di perut satu kali ini ketiduran.
1: Di papa hanya
6: baru ingat
1: itulah banyak gawian.
6: Iya apa kuliahan
1: itu ha.
6: Iya dah mbok kan sebenarnya mbok ya, sambil olahraga mbok nah dah berpasang sepatu mbok ada nih.
1: Iya ha,
6: walaupun mendung-mendung ya olahraga aja dah.
1: Hati-hati Busu.
6: Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kita sapa lagi, ada siapa di mana? Halo, Denang Merian.
7: Iya, selamat sore.
1: Iya. Merian juga, dengan siapa di mana nih?
7: Dengan Cliff dari Manado.
1: Cliff
7: dari Manado, betul sekali.
1: Iya, dapat 2 juta nih.
7: Iya, betul, transfer ya.
1: Wah, jangan dong, jangan. Manado bagaimana cuaca Manado?
7: Oh, cerah. Udah berapa hari panas.
1: Oh, begitu. Di
7: Samarinda gimana?
1: Alhamdulillah cerah juga nih kali ini. Tadi sempat mendung
7: panas
1: sih.
7: Panas ya gitu kan?
1: Iya, panas.
7: Tapi orang-orangnya di sana nggak panas kan?
1: Iya, enggak dong. Kalau panas sakit
7: ini
1: dong.
7: Ini sama Putri kan?
1: Iya, sama Putri, betul.
7: Putri nggak ikut kayak cuaca kan? Enggak kan?
1: Enggak dong. Dalam studio mah dingin.
7: Betul. Adem.
1: Kayaknya
7: udah di tempat di dalam ruangan studio aja sih. Kalau mau keluar, aduh.
1: Iya. Panas. Oh, udah beda dunia ya.
7: Beda loh.
1: Beda cuacanya.
7: Gimana kabar Putri?
1: Alhamdulillah sehat. Kita sehat ya di Manado ya.
7: Sehat. Manado Sulawesi Utara ini sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Kita di perempat kali ini lagunya dangdut nih.
7: Iya betul.
1: Mau lagu apa tuh?
7: Dangdut itu dia dari tahun berapa sampai tahun berapa atau bebas gitu?
1: Kalau ini udah di format lagunya.
7: Oh, udah di format sudah di playlist gitu.
1: Iya,
7: ya.
1: Iya, betul.
7: Gitu. Nggak apa-apa sih.
1: Mau pilih-pilih lagunya dulu apa gimana?
7: Boleh.
1: Nih? Kita punya lagu Eri Susan, ada Salma, ada Zainal Bashar featuring Jana, ada lagu Jirayut, ada Weni, ada Devri Julian, Armet KDI, Rani Zamala, Gaya Yaubi, terakhir lagu Indi Gunawan.
7: Coba saya dua terakhir Gaya Yaubi.
1: Gaya Yaubi Cinta Tak Bersyarat.
7: Cinta Tak Bersyarat, betul kan?
1: Iya. Mau yang
7: seperti
1: itu?
7: Apa sih coba-coba di apa didefinisikan itu cinta tak bersyarat seperti
1: ini
7: apa ya?
1: Ini agak galau sih lagunya ya, tapi ya di dangdutin jadi happy. Jadi galau ya udah deh, galau tetap dijogetin aja gitu.
7: Kalau saya cinta tak bersyarat itu, saya kalau kalau saya bilang sama si seseorang, saya enggak ada apa-apanya. Saya cuman punya modal cinta dan sayang
1: gitu. Aduh, kalau gitu mah jangan ini ya, jangan diterima, ntar makan hati.
7: Itu dulu-dulu. Kalau tidak ada wow gitu, enggak bisa loh.
1: Iya, tidak ada uang, abang ditendang.
7: Abang kayak itu. Kalau ada uang, abang disayang gitu kan?
1: Iya, betul.
7: Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Tendang ke laut aja jauh gitu. Betul sekarang. Jadi makanya laki-laki, cowok-cowok harus berjuang dong, kerja dong supaya kalau banyak uang nanti si penyayang-penyayang itu banyak yang datang.
1: Kalau penyayang-penyayang kayaknya lebih dari satu deh ini ya.
7: Galau itu cuma bercanda istilah. Nanti kita pilih aja mana yang tepat gitu. Gak makanya galau gak bercanda. Istilah mana yang spesial itu aja satu gitu kan. Satu untuk semua. Boleh?
1: Boleh.
7: Satu untuk semua kan.
1: Iya dah. Oke deh kalau gitu. Kita mau titip salam buat siapa nih?
7: Oke, Cliff mau salam dulu pertama yang lagi siaran ada Putri yang sudah memberi apa ya? Begitulah.
1: Sudah bercanda
7: sedikit supaya panas ini nggak terasa menggigil begitu di badan di tubuh kan?
1: Oke. Buat siapa lagi?
7: Terus ya Put, sehat diberkati. Amin. Saya mau salam dulu siapa ya? Karena saya perdana loh di Pro 4.
1: Iya makanya.
7: Samarinda. Salam kenal dari orang Manado, Sulawesi Utara lebih tepat ya, dari Cliff. Semoga dalam keadaan sehat. Oh, ada temanku yang ada di Tondano, dia biasa gabung nggak ya?
1: Belum
7: deh kayaknya. Kalau tidak salah.
1: Oh iya, Anu di Minahasa.
7: Minahasa iya, Tondano. Iya. Yang punya Danau Tondano tahu kan?
1: Widih, nggak tahu lagi saya.
7: Gede banget itu Danau Tondano itu kan sudah tersohor, iya betul. Dalam banyak ikan loh. Jadi kalau dekat sama si Tajudin itu nanti dia kirim ikan banyak ikan.
1: Wah
7: ikan,
1: senang
7: ikan
1: dong saya. Bikin ikan bakar.
7: Oke Putri.
1: Iya.
7: Terima kasih. Iya. Selamat sore.
1: Iya sore juga. Masya Allah. Perdana ya ikut gabungan ya sore kali ini. Kita terimakan lagi deh kalau gitu nih ada gabungan telepon siapa di mana nih. Halo Denang Marian.
8: Dan Maria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
8: Dengan Maya di Gorontalo.
1: Mbak Maya di Gorontalo.
8: Iya.
1: Gorontalo gimana cuaca nih?
8: Cuacanya tuh aduh cerah ceria gitu loh Mbak.
1: Oh gitu ya cerah ceria.
8: Panas banget.
1: Oh berarti ini ya bumi ini semakin panas.
8: Kita ini.
1: Oh iya kan makin menyala. Oh iya
8: cocok banget.
1: Makin menyala.
8: Ada nggak lagu itu?
1: Ih nggak ada lagi sayang banget ya.
8: Ada nggak lagu itu Bu?
1: Nggak masuk.
8: Iya sayang banget ya.
1: Iya nggak masuk.
8: Itu relate banget.
1: Iya
8: lagunya.
1: Relate karena cuaca kita lagi kemarau.
8: Iya kemarau, kayaknya mau kemarau apa tapi nggak apa-apalah.
1: Iya nggak apa-apa ya. Mbak Maya, kita mau titip salam buat siapa nih dari Gorontalo ke pendengar Samarinda juga. Kayaknya lagu requestan yang nggak sempat nih.
8: Iya nggak apa-apa. Titip salam aja. Salam sama dulu buat Mbak siapa ya?
1: Mbak Putri. Sama Mbak Putri.
8: Iya. Yang lagi bertugas beraktivitas aja ya, sukses selalu dengan segala aktivitasnya, tempahkan rezekinya dimulakan segala urusan selalu juga, happy selalu juga dan segera doa Allah subhanahu wa taala bareng keluarga tercinta, amin ya robbal alamin. Terus buat seluruh sahabat RRI Pro 4 Samarinda, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, santun sore semuanya. Salam santun, salam sehat selalu buat semuanya, salam kompak, salam silaturahmi, dan paling spesialnya buat keluarga aja yang di rumah, salam sayang juga. Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Maya, kita bacakan lagi nih ya dari WhatsApp ada Mbak Reni, Dena Marian, waktunya etam dang dang dangdutan. Assalamualaikum, hadir Mbak Putri, Mbak Reni siap send dulu nih katanya di Pro 4 ya. Umpatan aja lagunya, sapanya buat segalanya aja Mbak Putri. Bertugasnya selamat menikmati aja, mohon boleh hati-hati. Oke, makasih Mbak Reni. Ya udah absen juga di Pro 4. Kita menyapa lagi nih, ada dari WhatsApp ya. Kita sapa, halo Denang Marian.
9: Waktunya tambang dutan. Assalamualaikum Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam Busu. Lawasnya di tamah habar kita tegak apa nih?
9: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Putri. Banyak kawan apa? Banyak tamah. Jadi kalah mah yang lawas-lawas ini ya kan.
1: Ini juga tiga itu. Ibu Su, anu leh, kalah dunia kita tegak apa nih Ibu Su?
9: Wah, Spanyol Mbak.
1: Iya kak.
9: Kalah menang tetap Spanyol. Spanyol.
1: Masih bertanding lagi nanti Spanyol. Belum pulang
9: kampung. Anu dulu, anu Mbak. Perancis dulu dengan anu Inggris. Tanggal 19.
1: Iya.
9: Subuh itu, Minggu. Baru anu apa, baru Senin.
1: Final.
9: Subuh juga baru anu final. Argentina dengan Spanyol.
1: Makanya. Ih, berarti dukungan kita masuk final nih. Wih, senang gak tuh?
9: Tapi Spanyol senang maha. Wih. Senang maha ya kan. Wih. Senang aja mendengar ya kan. Matan mengantau bo.
1: Nih bapak minta olahkan bini kopi.
9: Ya itu sudah. Tapi siap gak pok kopinya mbo. Pokoknya gula aren itu mbo. Tenang aja.
1: Tenang aja. Ada aja serenteng dua renteng.
9: Duh, ada aja. Masih ada serenteng dua renteng mbo.
1: Itu sudah dia.
9: Iya lagunya ini umpatan aja mbo. Karena waktunya juga dah. Karena banyak juga dah tadi minta dari Gorontalo. Dari mana-mana juga tadi mbo yo.
1: Iya betul.
9: Pokoknya seluruh Nusantara mbo kayaknya dah masuk di perempat nih.
1: Itu sudah. Yang dari Ambalat jangan mau kalah juga.
9: Aduh, iya jangan juga kalah dari Kalimantan Timur juga mbo yo. Yang penting buat Mbak Putrinya bersama keluarga kesehatan juga mbo. Selamat bertugas. Makasih Mbak Putri. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, keren dan sanak ya. Nanti kita mau sempat terimakan gabungan lagi karena Mbak Putri sudah punya banyak banget nih ya lagu-lagu yang akan kita putarkan. Ketemu dulu sama lagu selanjutnya dari Eri Susan, ada Perlakukan Aku dengan Indah.

0: Baunya pang sungai ini leh. Tega apa nih bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sidak udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
1: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Koronden sana pemerintah kota Samarinda bersama Perumbulak memastikan stok beras dan sejumlah kebutuhan pokok di Samarinda dalam kondisi aman. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Suri, usai melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan dan distribusi bahan pokok di sejumlah titik pada Rabu 15 Juli 2026. Sida mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga beberapa komoditas penting masih dalam kondisi yang stabil. Di sisi lain, maksud kami, Perumbulok kantor cabang Samarinda juga memastikan ketersediaan beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Asisten manajer pemasaran Perumbulok Samarinda Rizky Nur Fahripan mengatakan stok beras dipastikan aman hingga 3 bulan mendatang. Ketersediaan tersebut dijaga melalui sistem perputaran stok. Selain beras, Bulog juga memastikan stok minyak goreng masih mencukupi. Menurut Rizky, persediaan minyak goreng diperkirakan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 1 hingga 2 bulan ke depan. Namun ia menjelaskan distribusi minyak goreng saat ini diprioritaskan ke pasar-pasar rakyat yang terdaftar di sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan. Apabila stok masih tersedia, barulah pihaknya mendistribusikan minyak tersebut untuk gerakan pangan murah yang digelar oleh pemerintah daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Adek mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
8: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat RRI Samarinda, Bu Sumbo. Cuaca kembali cerah ya di kawasan Miamin kali ini. Matahari dah memancarkan sinarnya, Bu Sumbo. Waduh, tegaknya ini akan silau ya. Jadi hati-hati di jalan buat etom segalanya, Bu Sumbo. Sambil Mbak Putri kawani perjalanannya juga. Dan istirahat meriannya kali ini di Jelajah Nusantara ya. Kita akan jalan-jalan kali ini ke beberapa wisata ekstrim katanya, Bu Sumbo, ya, di Indonesia. Salah satunya ini ada di daerah Yogyakarta, tepatnya itu di Kabupaten Gunung Kidul, Bu Sumbo ya. Ada rekomendasi wisata ekstrim di sana, namanya Goa Jomblang. Nah, jadi Goa Jomblang ini adalah goa vertikal, Bu Sumbo ya, yang punya kedalaman mencapai 60 meter dan destinasi wisata kali ini ya terkenal juga dengan panorama eksotisnya, Bu Sumbo ya, di mana di sana ya tentu bisa menikmati keindahan ya cahaya matahari yang menyelip gitu dari bibir gua, Bu Sumbo ya. Jadi di tengah-tengah tega itu dari atas dan etam di dalam goanya tuh, Bu Sumbo ya. Jadi tega lampu sorot, tapi lampunya bukan lampu tega kita, Bu Sumbo ya, melainkan cahaya alami. Dan destinasi kali ini juga jadi tempat konservasi tanaman purba, Bu Sumbo. Dan etam galanya bisa masuk ke goa ini tentu ditemani dengan pemandu lokal ya, yang tersedia di kawasan wisata. Jadi tidak hanya ada pemandu mahal, Bu Sumbo, objek wisata ekstrim kali ini juga dilengkapi dengan macam-macam peralatan keselamatan. Jadi tanggalannya ke sana disarankan untuk menyewa juga, Bu Sumbo ya, ketika mau menjelajahi goa. Jadi tanggalannya tetap aman juga ketika menaklukkan si Goa Jomblang ini, Bu Sumbo ya. Selain itu juga ada di daerah pantai, Bu Sumbo, kali ini di Kepulauan Mentawai, Bu Sumbo, di sana. Oh, di Mentawai namanya, Bu Sumbo ya. Ada pantai tega itulah ya, dan terkenal ombaknya ini, Bu Sumbo, lumayan tinggi iya. Jadi ombak di sana itu tingginya satu setengah meter ya, sampai 4,5 meter. Jadi memang banyak para peselancar ya, Bu Sumbo, yang gawal benih datang ke sini. Jadi Mentawai ini ada di Sumatera Barat, Bu Sumbo ya, Kepulauan Mentawai. Dan beberapa surfing spot favorit atau bubuannya di

Karena tubuh sombo ada namanya reflex, ada nokandui, ada nipusi, ada bangfolds, terus ada ibei bu sombo ya di Pulau Sebrut namanya. Terus ada juga bu sombo beberapa tempat surfing ya favorit orang-orang di sana namanya Thunders, The Wall, terus juga ada Pagai Utara, ada Green Bus, ada Macaronis, ada juga Sipura, Pulau Sipura Bu Sombo ya, itu tempatnya namanya itu Landslide Bu Sombo. Dan di Pulau Pagai Selatan ya, di sana tuh Bu Sombo ada tempat surfing favoritnya namanya Thunders, dan masih banyak lagi sebenarnya spot surfing Bu Sombo yang populer di daerah Sumatera Barat ya, di Kepulauan Mentawai, karena itu ya ombaknya tuh tinggi, jadi banyak orang-orang peselancar yang datang ke sana. Jadi buat etam gelanya yang pernah berselancar Bu Sombo, dia perlu khawatir ya, karena di sana itu selain ombaknya tinggi, pemandangannya juga grecek. Jadi yang mau kalau berselancar bisa menikmati pemandangannya aja ya, sambil menikmati ombak-ombak lautnya Bu Sombo ya. Nanti kita akan jalan-jalan lagi dengan cuaca yang cerah kali ini. Kita jalan-jalan laut udara dulu Bu Sombo ya, di wisata ekstrim yang ada di Indonesia. Kali ini ketemu sama lagu Bali dulu, ada lagu dari Widi Widiana.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola

Seorang diep sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Video guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Perempat dari Samarinda, keren dan sana jalan-jalan lagi kita ya, beberapa wisata destinasi ya yang ekstrim katanya tuh di Indonesia. Nah jadi selain yang tinggi jo ombaknya ada di Kepulauan Mentawai, Bu Sumbo, ada wisata namanya Mendaki Lembah Harau ya, ini mungkin udah pernah nelinga juga ya Bu Sumbo, amun di Payakumbuh sana ada Lembah Harau yang terkenal juga dengan panoramanya yang menakjubkan ya. Amun dari gambar Bapak terlihat ini Bu Sumbo, benehan ini ya mengerikan sih, tapi indah kayak itu. Jadi tega apa ya mun etam galanya gawal dengan wisata-wisata yang ekstrim nih, boleh lah ya Bu Sumbo buat etam galanya kunjungi. Jadi katanya sempurna benar, namun setelah etam galanya memanjat tebing, karena di puncaknya itu Bu Sumbo pemandangannya itu kita kalau melihat benteng alam dari Payakumbuh sana Bu Sumbo. Yo grece benar ya, namun etam galanya yang ditakut dengan ketinggian ini rekomendasi ya, namun yang takut tegaknya diusah ya Bu Sumbo, kita lihat dari bawah aja ya, dari atas sampai dari bawah sama-sama grecenya juga Bu Sumbo yo. Nah terus selain itu juga ada di Sulawesi Tengah Bu Sumbo, kita beralih ya dari Sumatera ke Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah itu ada wisata berselancar udara ya. Kalau tadi ada berselancar di pantai, kali ini di udara Bu Sumbo ya, di Langit Matantimali namanya. Jadi di sana ya banyak kegiatan para layang Bu Sumbo buat etam galanya yang gawal benar dengan wisata ekstrem. Bahkan di destinasi kali ini si biasanya disebut-sebut sebagai salah satu spot olahraga para layang terbaik di Asia Bu Sumbo. Namun sudah disebut paling baik tuh pasti grece benar lah Bu Sumbo ya, dan di hanya kau menikmati panorama langit malam ya yang cantik di sana juga Bu Sumbo, etam bisa melihat keindahan desa dan kota-kota di sekitar dari ketinggian Bu Sumbo. Habis itu juga di Pangandaran Bu Sumbo ada juga nih namanya body rafting di Grand Canyon. Nah jadi ini dikenal juga oleh masyarakat setempat, namanya Cukang Tenun, tenuh Bu Sumbo ya, tenuh gitu. Dan destinasi kali ini menawarkan kegiatan body rafting ya, atau mengarungi aliran sungai Bu Sumbo tega arum jeram, tapi beda ya. Dan di sana itu etam galanya akan susur sungai gitu ya, di antara tebing-tebing yang terjal, dan ditambah dengan rimbunan pepohonan yang ada di Grand Canyon ini Bu Sumbo. Jadi etam galanya pasti akan disuguhkan dengan goa-goa alami, pemandangan yang eksotis. Jadi etam galanya bisa melihat pemandangan goa, terus juga melihat stalaktit ya yang ada di sana yang terbentuk secara alami di pinggiran tebing. Ini memacu adrenalin benih Bu Sumbo ya, sambil menyegarkan kepala juga pastinya. Habis itu juga Bu Sumbo, aman etam galanya mau mencari suasana double ya, ini pemandangan laut tapi di atas udara juga Bu Sumbo, ada wisata kereta gantung ya di Pantai Timang Bu Sumbo. Jadi ini lokasinya ada di Yogyakarta ya, rekomendasi buat etam galanya gawal dengan wisata ekstrim ya. Jadi Pantai Timang ini Bu Sumbo ya dikenal dengan tebing-tebing terjal dan ombaknya yang deras ya. Jadi salah satu wisata kali ini keberadaan wahana gondola ya, bisa dimana etam galanya kau meluncur dari ketinggian sekitar 50 meter ya, melewati gelombang ombak yang terpecahkan tebing karang kayak itu. Selain ada gondolanya Bu Sumbo ya, etam galanya juga disediakan jembatan gantung tegak itu Bu Sumbo ya, buat etam galanya menyeberangi lautan tegak itu ya, dan menawarkan pengalaman yang cukup memacu adrenalin ya. Jadi tegak kereta gantungnya Pulau Kumala, tapi kan di ini ya, ya perjalanannya kan hutan mahat di bawah tuh, walaupun juga tinggi ya Bu Sumbo. Nah amunnya Pantai Timang nih yang kita lewati adalah pantai tadi dengan ombaknya yang lumayan tinggi ini Bu Sumbo ya. Dan ternyata destinasi wisatanya ini yang kali ini Bu Sumbo bervariasi, jadi banyak berbagai pilihan destinasi wisata ekstrim ya Bu Sumbo di adah ini. Dah itu dia Bu Sumbo ya, memang Indonesia ini memang banyak benar wisata-wisata alamnya, wisata ekstrimnya ya, tergantung lagi nih, balik lagi ke diri masing-masing, gawalnya yang mana nih Bu Sumbo.
lewat ekstrim udara, ekstrim di lautan kah, atau dua-duanya ya Usumwa? Amun mau yang aman-aman aja sih ya, kita bisa berwisata di pinggir pantai aja lah Usumwa yo, jauh-jauh dari ombak-ombaknya yang tinggi ya. Mumpung masih masuk liburan, baru masuk liburan Kanaan, Usumwa kita cari-cari aja dulu wisata-wisata yang aman ya dan ramah di kantong juga pastinya. Dan ini ya informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan ya, yang informasi tadi Mbak Putri kutip dari laman websitenya travelloka.com Usumwa. Kemudian Mbak Putri masih akan hadir di ruang dengar kita segalanya. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan ya. Ketemu sama lagu Papua kali ini ada Kobai.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Banget, cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: 예.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerana di sana kepolisian Resor Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat bahwa pelaku pembakaran lahan yang memicu kebakaran hutan dan lahan dapat dijerat pidana. Kepala Polres PPU Ajun Komisaris Besar Polisi Andreas Alekdanantara menyatakan masyarakat tidak boleh membersihkan lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu karhutlah. Polres Penajam Pasir Utara terus mengimbau dan menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama membuka lahan dengan cara membakar. Menurut Andreas, membakar lahan maupun hutan merupakan pelanggaran serius yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap orang yang dengan sengaja membakar lahan dapat dikenai pidana penjara dan denda. Masyarakat juga diminta segera melaporkan indikasi kebakaran, titik api maupun aktivitas pembakaran lahan melalui layanan Polri 110 agar dapat segera ditangani. Selain itu, kepolisian terus melakukan patroli di wilayah rawan karhutla, menyambangi masyarakat dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak sebagai upaya pencegahan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
2: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
3: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
2: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
3: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
2: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, itu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
4: Hah, kok gitu sih?
2: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

Perompak TRI Samarinda, Keran dan Sana sampai di zona petang kali ini. Mbak Putri hadirkan informasi mengenai informasi perakiran cuaca ya. Menjelang Samarinda malam, kali ini cuaca perkirannya akan cerah, busumbuk dengan suhu udara 27 derajat Celcius ya, untuk di daerah Gunung Kelua, Samarinda Hulu dan sekitarnya, dengan kecepatan angin 4,3 km per jam yang bertiup dari arah angin tenggara ya. Dan informasi kali ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kita beralih lagi ke informasi lainnya, Bu Sombo. Datang dari pemerintah, Pemprov Kaltim bersama dengan tim World Bank memulai menyusun implementation completion and result report, Bu Sombo, sebagai laporan evaluasi akhir program S Kalimantan Project for Emission Reduction Result. Dan laporan ini menjadi bagian dari proses penutupan proyek yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hingga hasil yang telah dicapai. Selain mendokumentasikan berbagai capaian, laporan tersebut juga akan memuat praktik terbaik dan tantangan selama pelaksanaan program. Pemprov Kaltim berharap hasil evaluasi bersama dengan World Bank dapat menjadi referensi dalam menyusun dan penyusunan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan, sekaligus memperkuat komitmen di daerah dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat nasional. Demikian informasi kali ini yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya antaranews.com. Keren dari sana, kemudian Mbak Putri masih akan ada di ruang dengar etam galanya. Dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Rondem sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Perempat dari Samarinda, Kroni di sana, kita merapat pada pukul 18:33 waktu Indonesia Tengah. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kali ini Mbak Putri punya informasi, Bu Sumbo, masih dari Pemprov Kaltim yang terus memperkuat pemerataan layanan internet hingga ke wilayah pelosok, termasuk ke desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, dan berbagai solusi energi alternatif diterapkan agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan digital. Kabarnya dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Bu Sumbo, Ririn Serdeo, yang mengatakan masih terdapat sejumlah titik layanan internet yang belum didukung pasokan listrik dari PLN, dan kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mengoptimalkan operasional perangkat jaringan internet di lapangan. Meski demikian, pemerintah Pemprov Kaltim tetap memastikan layanan internet hadir di desa-desa tersebut dengan memanfaatkan berbagai sumber energi alternatif, mulai dari penggunaan generator set atau genset, Bu Sumbo, terus juga layanan internet berbasis satelit Starlink hingga pembangunan listrik tenaga surya. Menurut Sidani, pemanfaatan energi alternatif masih menjadi solusi sementara untuk menjangkau daerah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur dasar. Namun, kabarnya layanan internet belum dapat beroperasi penuh karena masih bergantung pada ketersediaan sumber listrik. Nah, dari Diskominfo Kaltim yang berharap juga percepatan pembangunan jaringan listrik PLN di wilayah terpencil dapat segera terrealisasi ya, karena di sana dengan dukungan infrastruktur kelistrikan yang memadai, layanan internet di desa-desa tersebut diharapkan bisa berpotensi dan beroperasi secara penuh sehingga memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan pemerintahan, kesehatan, sampai juga pembangunan ekonomi digital. Demikian informasi kali ini, Bu Sumbo, yang selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id. Terima kasih.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Hai Sobat Muda, saya Jason Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

Perempatan dari Samarinda, Kerondean sana. Kia sampai di sini Bu Putri yang kawannya tamu segalanya. Terima kasih atas kabar samaannya. Dan kendia dalam rangkaian Samarinda malam akan dikawannya bersama dengan Bu Tata. Ya, mohon maaf amun bila ada salah-salah katanya ya, Kerondean sana. Kita ketemu di besok Hambat ya, dengan sajian program rangkaiannya Samarinda Hambat seperti biasa Bu Sombo ya. Kita lanjut kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, lagu Jawa. Ada dari Sadewo Sabar.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kurniasana PT PLN kembali memberikan kemudahan bagi pelanggan melalui program promo tambah daya bertajuk Semangat Baru Makin Berdaya. Dalam program ini, PLN memberikan diskon biaya tambah daya sebesar 50%. Promo ini menyasar pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere hingga 5500, yang kalau ditingkatkan dayanya hingga maksimal 7700 volt ampere. Program ini berlangsung selama 2 pekan, yaitu sejak tanggal 14 hingga 27 Juli 2026. Langkah ini diambil PLN untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas belajar anak di tahun ajaran baru, serta mendukung kegiatan produktif di rumah. Seluruh proses pengajuan dilakukan secara digital melalui aplikasi PLN Mobile. Syaratnya adalah pelanggan wajib melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik selama periode promo. Yang kedua, setelah transaksi berhasil, pelanggan akan mendapatkan e-voucher yang kalau digunakan saat mengajukan permohonan tambah daya di aplikasi. Dan perlu kita mencatat, setiap akun dibatasi maksimal memperoleh 4 e-voucher dan 1 pelanggan hanya kalau memanfaatkan program ini sebanyak 1 kali. Selain itu, promo ini berlaku bagi pelanggan yang sudah terdaftar sebelum tanggal 1 Juli 2006 dan telah melunasi seluruh kewajiban tagihan listrik. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang tersedia dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar, yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rompat Radio Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam ya, kurang di sana ya. Buat Tata akhirnya mengonek tem lagi di malam-malam hari di rangkaian program Samarinda Malam ya. Dan pada pukul 19.18 seperti biasa akan ada program Beranda Berita Daerah dan Nusantara ya. Untuk informasi pertama, ini mengenai perkiraan cuaca di kota Samarinda ya, kurang di sana. Nah, inilah perakhiran cuaca wilayah kota Samarinda per hari ini ya, Jumat 17 Juli 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah di Samarinda ini diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius. Namun, untuk wilayah Samarinda Utara ini sedikit berbeda ya, terpantau kondisi kabut atau asap dengan suhu 24 hingga 26 derajat Celcius. Jadi Bu Sumbo tetap diimbau untuk waspada terhadap perubahan cuaca dalam beberapa hari ke depan ya. Karena potensi hujan ringan juga diperkirakan akan turun pada hari Senin mendatang. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan dan pantau terus informasinya di laman bmkg.go.id ya Bu Sumbo ya. Oke, temenin dulu sajian lagu Daerah Nusantara sembari menantikan azan Isya pada pukul 19.37 waktu Indonesia Tengah.

0: lagi ngapain?
1: Eh, aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
6: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: wassalatil qa'imah atu sayyidana muhammadan alwasilata walfadilah wasyarafa waddarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

0: menepi, dan berilah jalan pada mereka. Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan. Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman. Bijaklah jika terjadi kebakaran.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya. Kita beralih ke informasi berikutnya nih di program Randa Berita Daerah dan Nusantara ya, mengenai Bulog Samarinda antisipasi lonjakan harga pangan selama kemarau. Perum Bulog Kantor Cabang Samarinda bersiap mengantisipasi potensi lonjakan harga pangan selama musim kemarau. Langkah ini diambil dengan memantau perkembangan harga di 6 wilayah kerja, yaitu Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, serta menyalurkan pasokan ke daerah yang mengalami inflasi tinggi. Selain itu, Bulog juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk rutin menggelar program gerakan pangan murah demi menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Demikian informasinya dikutip dari laman ri.co.id. Dan berita selanjutnya, informasi selanjutnya ya, keren di sana ya. Ini juga mengenai sampah berserakan, DLH Samarinda imbau pengendara untuk lebih peduli. Jadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mengimbau para pengendara untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan di membuang sampah sembarangan di kawasan pintu tol Palaran. Imbauan ini disampaikan menyusul banyaknya keluhan warga terkait tumpukan sampah di lokasi tersebut. Jadi pihak DLH menegaskan kesadaran masyarakat adalah faktor yang utama ya, karena meskipun petugas kebersihan telah disiagakan, upaya menjaga kebersihan kawasan publik ini perlu kolaborasi aktif dari setiap pengguna jalan. Informasi juga sama dikutip di laman ri.co.id ya, sekaligus menutup kebersamaan Etam di program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selanjutnya pukul 20 ya waktu Indonesia Tengah akan ada gondang dia relay dari Pro 4 RI Jakarta ya Bu Sumbo ya. Jadi tetap nantikan bersama kami di Pro 4 RI Samarinda.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etan, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kurang di sana, kabar baik bagi Etam yang sedang mencari peluang kerja di Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Tenaga Kerja kembali menghadirkan Mahakam Job Fair 2026. Acara akan diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 23 hingga 24 Juli 2026, bertempat di sebuah mal yang berlokasi di Jalan M. Yamin, Gedung Kula, Kecamatan Samarinda Ulu. Acara ini dimulai pukul 10 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Bursa kerja ini menjadi ajang strategis bagi Etam untuk bertemu langsung dengan tim rekrutmen dari berbagai perusahaan, menyerahkan lamaran sekaligus memperluas jaringan profesional. Bagi Etam yang berminat, pastikan untuk menyiapkan CV terbaik Etam ya. Demikian kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Promote FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Po ya, Bang 05 hari. Dan tentunya masih di Belantek nih ya Bang Po, obrolan tanpa teks. Dan udah di jam 19.08 ya. Biasanya jam segini kita ngobrolin makanan gitu ya. Dan biasanya Ayu juga ngerekomendasiin tuh makanan-makanan di sekitaran Jakarta. Nah, berhubung Ayu juga belum makan ini malam ini, gantian dong Abang Po yang rekomendasiin dong. Abang Po lagi makan apa gitu ya, di mana, atau mungkin di sekitarannya tempatnya Abang Po nih ada tempat makan andalan gitu ya, yang emang benar-benar enak dan recommended banget buat disamperin. Entah itu di Jakarta Pusat, entah itu di Jakarta Timur, Barat dan sebagainya. Kalau emang rekomendasi dari Abang Po benar-benar enak, kapan-kapan tetap bakal Ayu samperin nih buat Abang Po ya. Dan buat Abang Po yang di Jakarta Barat, daerah Kebun Jeruk, boleh banget tuh rekomendasiin, karena Ayu juga tinggal di daerah situ. Jadi ntar pulang bisa sekalian tuh mampir ya, karena udah lapar nih malam-malam ya, belum makan malam, bahkan tadi selama siaran juga kagak makan ya Bang Po. Malah curhat kan. Ya gak apa-apa lah ya. Jadi buat Bang Po yang punya rekomendasi, boleh dong sekali-sekali Ayo juga pengen direkomendasiin beberapa tempat makan yang menurut Bang Po wajib buat disamperin. Entah itu ayam goreng kek, entah itu mungkin yang seger-seger berkuah gitu ya, soto, kemudian ada sop dan sebagainya lah. Kesenangannya Abang Po apa? Ntar deh, ayo buat list buat disamperin gitu Abang Po. Jadi langsung aja nih direkomendasi ini. Kasian kan ayo, gak tahu makan apa antar. Karena sebagai perantau ya Abang Po ya, bingung makan apa. Ujung-ujungnya nih Abang Po ya, udah dari rumah tuh udah bingung tuh, ntar mau makan apa ya. Jangan ayam deh, dari kemarin makan udah ayam mulu, ayam goreng, ayam bubuk hitam lah, ayam apalah, macam-macam semua ayam udah dicobain, masa ayam lagi sih. Akhirnya coba deh ngelihat di online dulu, scroll, sama aja isinya ayam semua. Udah deh keluar dulu deh, keluar jalan-jalan ngelihat tempat tempat makan gitu ya, tetap aja ketemunya ayam, ujung-ujungnya belinya ayam lagi. Jadi kata Bang Po nih ya, yang punya rekomendasi selain ayam boleh banget dah ya buat direkomendasiin ke Ayu, barangkali itu juga bisa jadi rekomendasi buat pendengar yang lain juga nih buat malam ini kan, siapa tahu ada yang baru pulang, baru mau

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mas susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

0: Bang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin sama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Street Oos yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia itu beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul terus dipanggang dia tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.
2: Bang, aku datang, Bang.
3: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

Rekor FM Suara Budaya Jakarta. Rekomendasi makanan deh ya, terutama di malam hari gitu ya, Bapak ya. Kalau udah bosen di satu menu. Biasanya aja yang rekomendasiin, kali ini giliran dah sekali-sekali Abang Pok gitu ya, yang rekomendasiin makanan di sekitaran Jakarta terutama. Dan udah ada Pak Mulya Nianto di Samarinda. Oh, dari Samarinda pun mau ngerekomendasiin ya Abang Pok ya. Jadi kalau dari Pak Mulyanto, sarannya atau rekomendasinya tuh biasa makan siomay, terus batagor, cilok dari Bandung, dan juga seblak dari Tasikmalaya. Kalau kayak gitu mah namanya ngemil, Pak. Bukan makan besar gitu ya. Ya tapi sering juga sih kalau emang lagi lapar, lagi bingung mau makan apa, ya udah deh ganjel aja, terutama makan siang tuh biasanya. Ganjel aja deh pakai siomay, pakai batagor, pakai cilok gitu ya kadang ya. Kalau seblak jujur jarang sih, Pak. Karena kurang doyan gitu kalau seblak. Enggak tahu kenapa ya, orang kalau ayo itu seblak itu rasanya kayak lebih ke kuah ini, perasa kencurnya doang gitu. Apa emang belum nemu seblak yang enak aja, atau mungkin emang seblak tuh rasanya lebih kencur gitu ya, lebih ke kencurnya doang gitu. Nggak tahu deh ya. Oke deh, terima kasih Pak Mulya Nianto di Samarinda buat rekomendasinya. Buat Abang Po kalau mau rekomendasiin juga boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp. Jadi kalau udah rekomendasi dari Abang Po, kali ini aja gue giniin informasi terkait kesehatan aja nih, masih tentang makanan tapi juga efek kesehatannya. Jadi buat Abang Po nih yang sering nemuin labu siam gitu ya di makanan, baik itu mau dibikin sayur, mau dibikin gado-gado atau macam-macam lah, dioseng dan sebagainya, itu ternyata Abang Po ya, kalau kita orang-orang kan biasanya bilang dan nyaranin makan sayur yang banyak biar sehat gitu ya. Dan ternyata menurut dokter ya, ketua perkumpulan dokter pengembang obat tradisional jamu Indonesia, panjang banget tuh, atau PDPOTJI, Dr. Ingrid Tania, jadi menjelaskan efek samping baru berpotensi muncul kalau labu siam tuh dikonsumsi dalam jumlah yang sangat berlebihan. Misalnya nih, dalam sehari kita biasa makan 3-4 kali ya, itu full 3-4 kali makan labu siam doang ya, dan sama nasi doang gitu. Jadi labu siamnya sampai berapa biji, seharian makan 4 kali, itu baru ada muncul efek sampingnya. Cuman kalau masih dalam hitungan normal gitu ya, masih gak terlalu berlebihan makan sayurnya atau labu siam ini, masih aman-aman aja. Nah tapi kenapa sih kalau emang kita kebanyakan makan labu siam, kan termasuk sayuran juga ya, harusnya gak masalah dong. Nah tapi ternyata emang kandungan serat yang tinggi banget nih di dalam labu siam itu bisa nyebabin yang namanya diare, perut kembung, dan juga keluhan lain pada saluran pencernaan. Nah itu dia, serat terlalu tinggi itu juga gak baik ya ternyata Abang Po ya. Jadi secukupnya aja, apapun yang berlebihan tuh gak baik ya Abang Po ya. Walaupun dibilang sayuran juga, kalau kita kelebihan atau berlebihan juga kurang baik gitu. Jadi berapa batas konsumsi labu siam yang baik gitu ya, untuk atau masih batas aman gitu. Jadi dokter Ingrid gak mengatakan nih, pada dasarnya tidak ada batas konsumsi khusus untuk labu siam. Misalnya jika dikonsumsi 3 kali sehari dalam porsi layaknya sayuran ya, sebagai pendamping gitu, itu sekitar 1 mangkuk kecil setiap kali makan. Jadi konsumsi tersebut masih tergolong aman dan justru dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan gitu Abang Po. Jadi untuk labu siam ini macam-macam ya buat diolahnya ya, ada ditumis, jadikan campuran sup, kemudian dipanggang utuh juga ada, diisi campuran biji-bijian juga ada, macam-macam dah pokoknya ya, itu juga sebagai pendamping. Mirip-mirip kayak apa ya, kayak kangkung kali ya, sebagai pendamping aja bukan menu utama gitu ya. Dan ditemani sama udang juga bisa, sama ayam juga bisa, macam-macam dah ya. Namanya sayur sebagai pendamping, kalau dijadiin utama dan dimakan terlalu berlebihan, yaitu tadi, bisa menyebabkan diare, terus ke perut terasa begah atau kembung juga, dan lain sebagainya. Jadi emang sayuran apapun sih, makanan apapun, cukup dikonsumsi seperlunya dan secukupnya aja, jangan sampai berlebihan, karena kalau kita berlebihan nggak baik ya Bang Po.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, ampe Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pipi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan.
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenangan yang disabilitas kan.
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk, pijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sepeda ya Bang Po ya. Jadi emang kalau dari zaman dulu ya sepeda tuh jadi salah satu transportasi yang favorit buat banyak orang gitu ya. Terutama zaman dulu masih jarang banget tuh motor, mobil dan sebagainya. Sepeda diandelin buat jadi alat transportasi utama kalau jaraknya masih deket-deket tuh. Kalau udah jaraknya jauh ya capek juga ya lama-lama. Dan bahkan sampai sekarang nih lagi ngetren juga nih yang namanya sepeda ya. Jadi di kalangan anak muda terutama Gen Z gitu ya, itu sekarang udah pada mulai sadar, kemudian udah pada mulai seneng sepedaan karena buat olahraga juga gitu. Jadi selain lari, opsinya tuh ada juga sepedaan gitu ya, biar lebih sehat dan untuk lebih membakar kalori juga katanya ya. Jadi emang yang namanya sepeda tuh kadang musiman juga sih ya. Dulu sempet tuh tahun berapa ya itu ya, yang rame banget sepeda-sepeda mahal dari para-para pejabat, para artis dan sebagainya tuh ya, yang bahkan sampai puluhan juta, ratusan juta, ah banyak banget tuh dulu ya. Sempat juga musim seperti itu. Dan sekarang kebanyakan sepedanya untuk sepeda olahraga, lebih baik nih, lebih bagus lah, nggak cuma flexing atau pamer-pamer harga sepeda aja. Jadi bisa buat kesehatan juga. Tapi aku pernah nggak sih waktu sepedaan ya, sebelum sepedaan tuh kita udah jam makan siang tuh misalnya ya, atau jam habis makan sore deh katakanlah waktu masih kecil ya, habis makan sore kita udah dipanggil sama temen, udah ditunggu sama temen gitu ya, langsung main sepeda tuh, langsung genjot kenceng, fisiknya langsung di apa namanya, di forsir gitu ya, langsung disuruh lari kenceng, kemudian tiba-tiba di bagian perut kanan atau kirinya mulai sakit gitu. Nah, biasanya karena habis makan, nggak istirahat dulu, langsung ngelakuin aktivitas berat. Kayak contohnya ya sepedaan itu tadi ya. Jadi emang kalau kita makan ya Bang Po ya, habis makan besar terutama ya, makan nasi gitu, kalau bisa emang kudu istirahat dulu, tenangin dulu diri, diem dulu, duduk, anteng gitu ya. Barangkali setengah jam, sejam lah, baru habis itu beraktivitas lagi, biar di bagian perut bagian kanan dan juga kirinya tuh, atau bagian lambung terutama, nggak terlalu bekerja terlalu keras. Karena habis kemasukan makanan kita langsung aktivitas fisik, selain terguncang-guncang di dalam lambung juga kan, lambung jadi kerjanya dua kali lebih keras gitu ya. Jadi emang kebiasaan-kebiasaan makan yang kayak gitu yang kurang baik ya, habis makan langsung aktivitas fisik berat, itu lama-kelamaan untuk jangka panjang itu bisa memperburuk kinerja dari lambung. Dan juga nih selain kita langsung aktivitas fisik gitu ya, makan terlalu cepat atau ke distraksi juga nih nggak bagus nih ya Bang Lawan ya. Udah tengah nih Bang Lawan ya. Lagi bahas makanan langsung datang dia. Oh, all you can eat, oke boleh, kapan? Iya, jadi makan terlalu cepat atau terdistraksi itu juga misalnya kayak makan sambil bekerja, makan sambil mainan HP, terus dalam kondisi stres atau terlalu cepat juga nih. Kadang juga kita punya teman ya, yang kalau makan tuh nggak dikunyah dulu, langsung ditelan gitu ya, tanpa dikunyah dengan baik. Itu bisa mengganggu pencernaan karena menghambat produksi asam dan juga enzim lambung, serta memaksa perut bekerja lebih keras lagi tuh. Nah, jadi makan santai aja, nggak perlu buru-buru. Tapi zaman sekarang yang namanya HP, kita makan tuh seringnya pasti sambil nonton ya, nonton YouTube lah, nonton Netflix lah, atau nonton Facebook lah ya. Karena tanpa tontonan juga kita di Gen Z terutama ya, anak-anak muda tuh bingung gitu ya, makan nggak ada tontonan kayak kelihatan, dilihat orang tuh kayak kasihan gitu katanya. Tapi enggak ya sebenarnya ya, kalau bisa mah ya makan-makan aja, HP ditaruh, apa semua ditaruh, kerjaan ditaruh, fokus makan aja, pelan-pelan santai nikmatin gitu ya. Terus juga nih salah satu kebiasaan mungkin berbagai usia lah ya, makan terlalu malam dan langsung tidur. Nah itu dia, langsung berbaring setelah makan itu juga bisa nyebabin asam lambung tuh gampang banget naik ke kerongkongan. Karena proses pencernaan dan pengosongan lambung itu butuhin waktu sekitar 2 hingga lebih dari 6 jam sampai kosong ya, benar-benar kosong lambungnya itu 2 sampai 6 jam. Jadi baiknya kalau emang udah terlalu malam nih ya, Mungkin bisa ngemil-ngemil cantik aja gitu ya. Ngemil-ngemil cantik sambil apa namanya nonton YouTube lah, mungkin sambil apa nyantai biar lama-lama ketiduran juga gitu. Nonton drakor ya Bang Awan ya. Ketahuan sukanya nontonnya dracing padahal. Iya itu dia. Terus, minum terlalu banyak juga kurang bagus nih ternyata Rampok ya. Biasanya kita disaranin buat minum yang banyak gitu ya, minum air putih yang banyak. Tapi konsumsi cairan dalam jumlah berlebihan setelah makan ya, itu justru dapat mengendarkan asam lambung, sehingga proses pencernaan makanan itu menjadi kurang efisien. Dan selain itu, lambung yang dipenuhi makanan itu juga sekaligus menerima cairan dalam jumlah besar, itu harus bekerja ekstra untuk mencampur dan mengolah seluruh isinya. Jadi memang yang namanya, walaupun kelihatan sepele ya Bang Po ya, tapi kalau dilakuin tiap hari, sehari 3 kali kita makan, dan tiap hari kita ngelakuin kebiasaan-kebiasaan makan yang kurang baik yang udah disebutin tadi, jangka panjangnya itu juga bakal kerasa Bang Po ya. Kayak misal nanti lama-lama gampang mah, gampang asam lambungnya naik ke kerongkongan. Itu kalau udah kayak gitu udah gak enak lah Bang Po ya. Kita beraktivitas juga gak enak, kita mau makan apa juga kehalang nanti asam lambung yang naik dan sebagainya. Jadi lebih baik jaga pola makan dan jaga cara makan kita dari sejak dini gitu Abang Po. Jadi emang yang namanya makan gak segampang itu ya. Perlu banyak cara-cara yang biar bisa ideal gitu, biar bisa sehat buat jangka panjangnya. Dan juga biar kita lebih tenang ya dalam menjalani keseharian, gak khawatir lagi gitu. Kalau kita makan malam langsung tidur itu kan pagi-pagi pasti kerongkongan itu kerasa lebih panas, dan bau mulut tuh bakal lebih kerasa gitu ya, karena asam lambungnya naik gitu Abang Po. Nah kalau Abang Po sendiri biasanya kebiasaan makannya tuh apakah sudah cukup baik, atau mungkin masih juga nih yang tadi ya, makan langsung aktivitas berat, makan sambil bekerja, makan sambil main HP dan sebagainya ya. Kalau bisa dikurang-kurangin dah Bang Po ya, biar kita umur panjang dan sehat selalu gitu Abang Po. Oke deh Abang Po, karena udah jam 19.50 nih, Bang Awan udah datang juga. Ayo udah diusirin dari tadi. Jadi aku lupa untuk berdiri nih Abang Po ya. Terima kasih banyak Abang Po udah nemenin Ayo dari jam 3 sore tadi sampai menjelang jam 8 malam. Kita mau tutup warung dan juga ganti jaga nih, orangnya udah datang nih.
1: Iya. Bang, ya
0: bukan,
1: Bang.
0: Bukan buru-buru.
1: Jadi hari Bang.
0: Bang Wawan yang telat datangnya.
1: Oh iya Allah, jam kita jam 8 situ
0: aja. Harusnya dari jam 3 dong.
1: Kalau bisa dari subuh ya.
0: Seharian
1: gitu. Iya, biar kita teplak-plak-plak-plak.
0: Nah, itu dia. Gitu kali
1: ya. Yang pasti memang kalau yang tadi Bang Noel bilang Bang tadi itu ya memang kudu lah ya Bang ya.
0: Nah, ini kebetulan Bang Wawan ini juga aktif nge-gym nih.
1: Nah, itu dia
0: Bang. Gimana tanggapannya mengenai kebiasaan makan yang kayak gitu?
1: Nah, misalkan nih Ayu lapar banget deh ya, malam nge-gym gitu ya. Aduh, kudu makan nih ya. Makannya yang memang benar-benar, kalau nasi atau apapun itu yang masukkan, memang kalau di jam 6 ke atas kagak boleh dah tuh. Ya, akan lebih baik. Ya, kita nunggu makan, mau oke makan, tapi kita nunggu jangan langsung tidur dah.
0: Jangan langsung tidur, benar ya.
1: Sejam 2 jam dulu dah, baru dah tuh
0: kita boleh tidur
1: gitu Bang.
0: Makanya jam 1, tidurnya jam 3 berarti ya.
1: Sesekali Bang,
0: enggak tiap hari Bang.
1: Sesekali doang gitu. Citing-citing dah.
0: Citing-citing. Oke deh ya. Barangkali nonton bola.
1: Iya Bang, apalagi bentar lagi dah tuh.
0: Ya udah ya.
1: Pegang mana Bang?
0: Pegangan iman datang dan takwa aja ya.
1: Sama deh Bang.
0: Sama ya.
1: Udah Bang, kita siap-siap dulu deh ya.
0: Siap Bang. Oke, thank you Bang Lawan. Itu dia tadi. Bang Lawan udah siap-siap nih habis ini. Bakal ada apa sih ini? Seperti biasa nih Abang Po ya, di Jumat malam bakal ada apresiasi budaya Banyumasan ya. Kalau dulu Ayu sering nemenin Bang Wawan, sekarang kayaknya Bang Wawan lebih seneng sendiri. Enggak, jadwalnya yang beda Bang Po, itu dia ya. Oke deh Abang Po ya, kalau gitu Ayu pamit Abang Po. Terima kasih banyak yang udah bergabung juga tadi di dangdutnya, Rami juga tadi, terima kasih banyak udah request dan ikutan nama temanya. Besok Ayu siaran jam berapa tuh? Jam 10. Jangan lupa Bang Po buat ikutan lagi ya di jam 13 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Ayu juga mau mohon maaf Abang Po kalau ada salah-salah kata dan salah-salah kalimat, mohon dimaafin ya. Ayu Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri bagi calon pengantin dalam masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan pada seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan atau Tian Mandarin. Secara umum, badudus bertujuan untuk melindungi dan membersihkan diri baik lahir maupun batin.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Itu tahu baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Promo RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Iya, keren ya sana sebelum item ke Patas Banjar ya. Kita dengarkan dulu drama legenda Ayus dan Silu bagian ketiga.
2: Kisah sebelumnya, Itong yang berhasil mengalahkan jagoan pulau membuatnya dan saudara-saudaranya bisa berlayar kembali untuk mencari keberadaan Silu. Tapi sebelum pergi, keris yang digunakan Itong saat bertarung diberikan ke ketua adat sebagai kenang-kenangan dan tanda terima kasih karena sudah menolongnya dan saudaranya. Keesokan harinya pun, Ayus bersaudara kembali berlayar. Apakah kali ini dia bisa menemukan Silu? Dan apakah ada rintangan yang akan dilaluinya kembali? Selengkapnya, hanya di drama legenda Ayus dan Silu bagian 3.

0: Kak Ayus, sudah beberapa hari ini kita berlayar tapi tidak terlihat tanda-tanda silu.
1: Iya, kita harus sabar ya.
0: Tapi aku sudah lelah sekali nih, Kak.
1: Iya, bukan kamu aja yang lelah. Kita semua di sini juga. Kalau begitu, kita cari pulau di dekat sini untuk beristirahat. Ah, sepertinya itu ada pulau. Ayo kita pergi ke sana. Ayo kita cari rumah warga di sekitar sini.
0: Wah, ladang padi di sini luas sekali, Kak.
1: Iya, benar. Mungkin penduduk di sini pekerjaannya bercocok tanam.
0: Kak, coba lihat mereka semua. Aku heran kenapa mereka mengintip butir-butir padi di wadah itu.
1: Aku juga tidak tahu kenapa mereka melakukan hal seperti itu ya.
0: Apa lebih baik kita tanyakan saja dengan ketua ada di sini, Kak?
1: Ah ya, baiklah. Kalau gitu kita langsung saja mencari rumah ketua adat di sini. Ah, sepertinya ini rumahnya.
0: Iya, Kak, ini rumahnya. Ciri-cirinya sama dengan informasi warga di sini. Kak, coba lihat ketua adat pun mengintip butir-butir padi di wadah itu.
1: Iya ya. Ya sudah, ayo kita ke sana. Permisi, Pak. Saya ingin bertanya, mengapa setiap rumah pemiliknya selalu mengintip butir-butir padi di wadah ini, Pak?
2: Kamu siapa?
1: Maaf, Pak. Saya Ayus dan mereka bertiga adik-adik saya. Kebetulan kami singgah ke pulau ini untuk beristirahat karena kami sudah berhari-hari berlayar, Pak.
2: Oh, seperti itu. Kalau begitu, selamat datang di pulau ini.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Pak. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Karena saya dan saudara saya heran sekali melihat orang-orang di sini yang mengintip butir-butir padi di tempat ini, Pak.
2: Jadi sebenarnya, hal yang kami lakukan agar mendapatkan beras untuk dimasak, jika kami tidak mengintip butir-butir padi, tidak bisa kami mendapatkan beras.
1: Apakah tidak ada jalan lain untuk mendapatkan beras, Pak, selain mengintip butir-butir padi itu?
2: Tidak ada sih.
1: Kalau gitu, maukah Bapak kami beritahukan cara mendapatkan beras lebih banyak dan hanya dikerjakan sekali, tanpa harus mengintip lagi, Pak?
2: Kami sih semua mau. Ajarkanlah kepada kami untuk mendapatkan beras tanpa mengintip lagi. Tolonglah saudara juga ajarkan kepada kami. Saya sangat senang dengan hal ini.
1: Baiklah, Pak. Kami akan mengajari Bapak cara mendapatkan beras yang banyak.

0: Ayo semua, kita kumpulkan batang kayu yang ada di sini.
1: Untuk apa batang kayu ini?
0: Nanti Bapak akan tahu. Sekarang kita kumpulkan dulu batang kayu ini yang banyak ya Pak.
2: Kak, pasti Kakak ingin membuat lesung kan?
0: Benar Itong. Sekarang, ayo bantu mereka juga mengumpulkan batang kayu ya.
2: Siap.
1: Ayus, kami sudah mengumpulkan batang kayu. Selanjutnya bagaimana?
0: Kita akan membuat lesung, Pak. Nanti saya dan saudara-saudara saya akan membantu mengajarkan semua warga pulau ini cara membuat lesung. Nah, lesungnya sudah jadi. Sekarang semua sudah bisa membuatnya.
1: Terima kasih Ayus, sudah mengajarkan kami membuat lesung.
0: Sama-sama Pak. Dengan lesung ini, butir-butir padi pasti dengan mudah diolah menjadi beras Pak.
1: Mulai sekarang, kami semua akan menggunakan lesung ini.

0: kami pamit untuk melanjutkan berlayar kembali.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah menerima kami di sini beberapa hari.
2: Sama-sama. Terima kasih juga kepada kalian sudah mengajarkan kami membuat lesung. Tapi kalau boleh tahu, apa yang kalian cari sampai berlayar berbulan-bulan?
1: Ini Pak, kami mencari saudari kami.
0: Betul Pak, kami mencari adik kami yang tinggal di pusaran air laut. Tapi kami belum bisa menemukannya.
2: Sepertinya untuk menemukan pusaran air laut itu sangat mustahil. Saran saya lebih baik kalian pulang saja.
0: Kami tidak akan pulang sampai menemukan adik kami, Pak.
2: Baiklah, semoga kalian bisa menemukannya.
0: Terima kasih, Pak.

0: saudaraku. Aku juga merasakan mereka semakin dekat denganku. Seandainya waktu itu aku tidak terbawa emosi, mungkin sampai detik ini kami berkumpul bersama. Karena Kak Ayus yang tidak sengaja melanggar janjinya untuk tidak membuka panci yang berisi padi itu membuatku marah sekali. Tapi semua sudah terjadi. Mau bagaimana lagi? Sekarang aku perintahkan arus laut, carilah saudara-saudaraku yang sedang berlayar. Bawalah dia kemari untuk bertemu denganku.
1: Kak Ayus, sampai sekarang kita belum menemukan Silu.
2: Iya, sabar ya. Kita tidak boleh putus asa. Kakak yakin kita akan bertemu dengan Silu. Kakak juga tidak tahu, Tong.
3: Kita harus bagaimana ini, Kak?
2: Kita harus tetap waspada. Sekarang, kita siapkan semua perlengkapan untuk menghadapi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi.
3: Kak, coba lihat di arah sana. Pusaran itu kejam sekali. Kita harus bisa menghindarinya.
2: Ayo, kita arahkan perahunya agar tidak terseret arus itu.
3: Aku sudah tidak kuat lagi mendayung. Arus itu kuat sekali.
2: Iya, sepertinya kita juga semakin terseret ke arus itu.
3: Lalu bagaimana ini, Kayus?
2: Sekarang kita pasrah saja. Perahu kita dibawa kemana? Bersiap-siaplah untuk menghadapi kemungkinan yang dapat membuat kita celaka.
3: Kah itu yang kita cari? Ataukah kita akan dapat celaka?
0: Hai saudara-saudaraku, kemarilah, aku sangat merindukan kalian.
2: Silu!

0: Silu, maafkan aku. Karena akulah kita semua jadi terpisah.
1: Bangkitlah saudaraku, tidak perlu meminta maaf. Hal itu sudah lama berlalu. Saudara-saudaraku, yang lalu biarlah berlalu. Tidak perlu dikenang lagi. Marilah kita bersama memikirkan masa yang akan datang.
0: Silu, aku menyampaikan pesan Nanai. Di saat kami akan berangkat, dia berlinang air mata. Dia meminta kami untuk menyampaikan maafnya kepadamu, Silu.
1: Aku tidak bermaksud membuatnya menderita berkepanjangan akibat perbuatanku, Kak.
0: Sudahlah, Silu. Tidak ada gunanya dikenang. Yang lalu, biarlah berlalu, karena sudah menjadi suratan takdir. Sekarang, kita semua sudah berkumpul dan saling memaafkan.

0: Silu, izinkan kami untuk kembali ke kampung halaman. Sudah cukup lama kami tinggal di sini.
1: Kenapa kalian terburu-buru pulang meninggalkan aku? Tidak nanti-nanti saja.
0: Kami sudah terlalu lama meninggalkan rumah, ladang, dan juga nanai.
1: Kalau begitu, pulanglah kalian ke kampung kita.
0: Tapi, kamu akan ikut kan, Silu?
1: Tidak, Kak. Aku akan tetap tinggal di pusaran air ini. Pulanglah kalian. Hidup damailah di sana, Kak.
0: Baiklah. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, Silu.
1: Saat kalian sampai di kampung, Nanai akan kembali seperti dulu.
0: Terima kasih, Silu.
1: Aku berpesan pada kalian semua, Kak. Jangan lupa, ceritakanlah pada anak cucu kalian bahwa di sini hidup seorang tetua mereka.
0: Baik, Silu. Kami akan ingat pesan ini.

Drama Legenda Ayus dan Silu Bagian 3. Produksi RRI Samarinda. Naskah Adi, sutradara Ira Runinta, teknik Hartati, dan montase dibantu Zidane.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Rompa Teresa Marinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam yo. Nih, apa nih? Acel julak. Tiba lupa. Iya, gimana kabarnya hari ini ya, Patas Banjar? Kembali lagi menemani segalanya nih ya. Di pukul kedinginan ya Acel sudah nih. Iya, jadi seperti biasa ya sudah ada Acel Mil Acel Ewi. Iya, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo.
2: Halo. Apa kabar?
0: Kabar baik, Ci.
2: Alhamdulillah lah. Kesehatan pulang kita, pendapatan pulang lah.
1: Iya, Bu. Karena terasa lah.
2: Ada terasa.
1: Perasaan baru kemarin.
2: Iya, Bu.
0: Minggu lalu sama Cil Putri ya.
2: Iya.
0: Gantian lagi Cil Tata ya hari ini. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah kita berdapatan. Acil Tata apa kabar nih?
0: Kabar baik, Cil.
2: Lawas kada berdapatan lah.
0: Iya, Acil gimana nih yang munggas?
1: Pina bahalus lah.
2: Bahalus kah? Iya kah? Umah aing masa bahalus. Anu kayaknya program dah dalam.
0: Itu sudah, Cil.
2: Nah, malam ini kita berdapatan pulang di acara Pantas Berbahasa Banjar lah.
0: Bujur.
2: Biasanya yang anak pemasukan tuh di mana dulu, Ding?
0: Nah, pemasukan.
2: Sebelum tema lo ya, sebelum tema lah ya.
0: Bujur.
2: Sebelum judul dari orang Banjar.
0: Pemasukan bisa di 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau juga di WhatsApp 0411-5819-984. Itulah ya.
2: Itu yang anak pemasukan lah. Malam ini kita bekesan pindah anu banar lah ini.
0: Agak-agak
2: kayak apa, kayak itulah.
1: Agak-agak mistis lah.
2: Itu kan nyeri-nyeri sedap lah.
1: Iya. Ibaratnya tuh ada cari tegang-tegang lah dikit kan.
2: Gitu kan. Nah, berarti malam ini kita bekesahan anu begandang nyur.
1: Begandang nyur.
2: Kan itu kan tradisi anu memukul nyiru untuk apa? Mencari orang-orang yang diyakini hilang atau apa biasanya. Yang apa secara gaib
1: lain lah. Anu lagi bermain
2: alam
1: lagi bermain
2: sebelah jarlah.
1: Bermain tetap umpet.
2: Nah itu sudah pokoknya nyeri-nyeri sedap
0: tupang.
2: Eh siapa
0: bukan
2: tahu
0: malam Jumat lah.
2: Nah itu sudah lah. Eh siapa tahu di sana kita ini pernah ada mengalami atau ini bisi tetangga atau apa kalau lah. Nah ada tamu ding yang nganu ding.
0: Oke, kita ngetok
2: lawang
0: ketok dulu. Halo. Salam muda ya.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, Ari.
1: Duluan Ari.
2: Pernah. Nyeri-nyeri sedap nih.
1: Nyeri sedap. Jangan Ari suah nih disembunyikan.
2: Nah. Siapa pengalaman Ri pernah Kari?
1: Kayak apa Ri? Ana undang Ari ke Sari dulu.
0: Siapa nih? Pernahkah disembunyikan huntu? Karena pernah mungkin Cil.
2: Kada pernah. Karena Ari kan biasa diterang-terang aja lari lah.
1: Kada pemain di kada padap Ri lah.
0: Jelang Ari mau lagu apa nih?
3: Ampar-ampar pisang.
0: Ampar-ampar pisang lah.
2: Ri, biasanya kalau minta lagu tuh Ri harus ada ini Ri, interaktif kita nih Ri. Biar Ari bukesah juga nari.
0: Apa kisahnya nih?
2: Pernah ngalami Kari kayak apa pengalaman Ari nih atau tetangga kah yang kayak hilang atau apalah cila?
1: Iya nyeberang ke alam sebelah.
2: Ke sebelah. Kayak apa Ri?
3: Ya.
2: Apanya Ri ya Ri? Ya sudah Ari kirim salam dengan siapa Ri?
3: Kalau memang.
0: Oke. Terima kasih Jolang Ari lah. Seperti biasa tetap pendiam julangnya lah.
2: Di belakang Ari kita terima lagi yo.
0: Entarlah. Halo, salam muda ya.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Ulun Gunung Cil.
2: Ulun Gunung.
0: Jelak Rinjani.
2: Nah, ini nyeri-nyeri sedap ya namanya Rinjani.
1: Rinjani ya.
2: Gunung-gunung Rinjani ya.
0: Pas bujur lah.
4: Apa kisah kita nih Cil?
2: Nah itu Cil, kayak apa tuh Cil?
1: Anu, kita bekesahan yang nyeri-nyeri sedap ya. Kita bekesahan begadang-begadang nyiru.
4: Memukul nyiru.
2: Memukul nyiru biasanya kan itu kan mencari orang-orang yang diyakini hilang.
4: ada kisah cilai nah, kejadian ini. Tuh kejadian
1: yang
4: sudah ditanggapi
1: dulu.
4: Sudah ditanggapi lah yang mama yang abah
1: yang lumayan
4: panjang bersembunyian pulang kan.
5: Iya bujur.
4: Nah sekali kada sing bulikan sampai ke Isa kada sing bulikan. Jadi biasanya kan ribut tayo kan sekampung.
1: Iya bujur bercari asik lah iya. Asik bersembunyi perasaan tuh.
4: Iya
1: di situ aja.
4: Di pohonan no, disembunyikan orang di pohon kakek waya cilai.
1: Oh iya bajak terus.
4: Nah jadi kesannya kan berpukul aja berpukulnya aku kan nyaungarannya kan. Jadi rupanya apa saking anunya kok saking ininya rupanya kelihatan di pasti pun kare waya itu tapi ini nah anunya nih awaknya nih belendir cilai.
1: Oh ditutupinya julak lah.
4: Iya ditutupinya belendir awaknya yang anu ke kanak tuh. Itu kejadian itu lo lerong tuh ada ulun dulu lagi
1: awam. Tapi kadang-kadang kayak itulah julak lah bisa jual sampai 2-3 hari kada dapat tapi iya. Perasaannya jadinya sehari aja.
4: Ada juga kejadian itu berjalan sampai kemana ke Gunung Agung sana kalau pakai sana berjalan ibaratnya padakannya hanya aja jarak dibawa orang tapi jarak
1: seorang maka bercari bisa sampai berminggu-minggu kalau jelak ada yang berbulan-bulan
4: iya pada saat stumat aja jenya berjalan
1: iya karena ini di alam lain tuh kan ibaratnya jenya berjalan bujur. Aja inya
4: iya bujur
1: kalau seorang kan ada siang ada malam ada pagi iya.
4: Ada kejadian tuh cilai itu sama juga orang Teluk Lerong juga tuh anak cucunya leh arwah Haji Antung Amin tuh nah yang buarung tuh.
1: Jadi berapa katanya, hari julak hari itu juga kah julak?
4: Gak ada, lima hari hanya bertamu.
1: Lawasnya. Nah itu kalau makanya anu sampai berpukul nyiru tuh kalau. Iya.
4: Kalau itu kan bertamu di jalanan ibaratnya. Bingung yang anu yang kekanak nih tadi tuh. Jadi tamu leh orang kan, kemana ikam, datang mana? Jadi pada akhirnya aku dibawa orang berjalan tadi jar, itu. Jadi di mana wadah ikan padakannya di Teluk Lerong kan, yaitu ane cerai apa ngarannya awaknya nih apa ngarannya belendir itu nah,
1: kayak belumut tuh lah jelek lah.
4: Iya, sama neng kayak yang disembunyikan di pohon karewai. Terus ditangat nih, jangan bermain tanja, jangan bersembunyi
1: anu,
4: tanja.
1: Kanakan ini kan kadang-kadang kada maasi jula kayak dipadahi. Iya, kadang-kadang dia kada papa, padahal lah itu.
4: Iya, itu zaman baru.
1: Ada apa-apanya lah.
4: Munwe ini kada tahu am lah munwe ini. Kalau zaman kita, zaman ulun dahulu kak, itu anu pamali banar men sudah tanja.
1: Kalau ditangat itu dengan kuitan tuh kan masih dulu tuh kanakan.
4: Kuitan.
1: Wayah ini anak-anak wayah ini kita kayaknya ada pantang kita bahari kalau sudah sanja lawang ditutup jendela ditutup semua ditutup
4: pokoknya mun kada ada bulik mun kada bulik sanja tuh mama abah tuh bercari tuh kemana tuh
1: bujur karena kan kadang-kadang lah julak lah tapi kan ibaratnya orang percaya kada percaya kan kadang-kadang pas sanja-sanja tuh kan orang banyak membuang julak
4: bujur terjelai bujur
1: kada tahu kita ini ketajuran
4: keilmu tuh
1: pas sanja-sanja tuh yang lama bulu ya itu kan sudah kada ketajuran ya
4: bujur.
1: Sampai wayah ini tuh julak kan makanya jadi, kadang kuitan tuh kan madahi kalau sudah sanja ibaratnya ajan kita di jalan tuh gin stop dulu ibaratnya jangan berjalan
4: kalau zaman ulun lagi halus lah pokoknya mengkeda di rumah sanja tuh mama abah tuh ribut tuh mencari itu
1: tekutan julak kayak kalau apa-apa. Apalagi anak semata wayang jarlah nah.
4: Jujur sekali.
1: Asal jangan matanya wayang lah.
4: Tahu lah cerita tata tuh. Ngerti lah bahasa ulun.
0: Ngerti ai.
1: Terus kayak apa tuh julak pastinya berdapat tuh julak sudah dengan
4: kita. Jadi itu di mandii cilai dia yang dimandii.
1: Biasanya dimandiinnya biar kada sawan kalau julak.
4: Iya, dimandii itu hanya di iya pang ditampung tawari ibaratnya kan kita pakai segala bubur abang, bubur putih itu ditampung tawari ibaratnya ditangati, pokoknya di apa ngarannya
1: dipagari, di orang banjar tuh biasanya dipagari julakai
4: iya, dibayari dimandii dengan anu dengan apa kain kain kirang biasanya dicilai. Dimandii ba anu beistilah.
1: Ya biar enggak ada bubulik lagi itu Najula kadang kan bisa dikriaunya pulang.
4: Nggih. Makai segala wadai tumpi, batan wadai cucur itu 41 macam.
1: Jajanan pasar Najula lah.
4: Iya. 41 macam juga.
1: Kita tuh 41 macam apa-apalah namanya tuh lah.
4: Iya, segala cucur, segala pokoknya macam-macam. Tapi ada tahu juga pengarannya pokoknya 41 macam padakannya.
1: Jajanan pasar jar
4: orang tuh. Segala apam, segala
1: tuh. Bujur.
4: Punya asli.
1: Bubur habang, bubur putih itu pang
4: sudah. Iya. Itu pengkesah cilai. Tapi pengalaman ulun memang pengalaman tuh lagi harus tuh.
1: Tapi memang bujur jawabang julakai sampai wajah ini julakai. Cuma kan orang-orang aja yang anu percaya lah julaklah.
4: Iya.
1: Kadang-kadang
4: pokoknya kan kampung ulun tuh lerong tuh pokoknya kampung istilahnya kampung mistis asli.
1: Sana kan para kuburan juga julak.
4: Iya, asli. Mana ada yang wani mun sudah jam 11 jam 10 tuh
1: iya. Pian. Maka kuburan anu jalanan kuburannya itu kan memang aspal lebar pulang kayak jalan raya di muka RRI ini kan Jula.
4: Iya. Jadi kota we ini mun dahulu pian weh. Rumah sebutingannya ibaratnya kan.
1: Di anu jarak ke masjid tuh. Jarak rumah ke rumah jauh-jauh.
4: Iya.
1: Weh ini rapat dah.
4: Jadi ulun ingat jadi arwah acil pang lah arwah acil dengan kakak berdua kan mencibuk banyu malam kalau jam 9 jam 8 dan bisa tuh mencibuk banyu kan ke sungai ke sungai makam tuh dulu kan
1: di kiau lah jolak biasanya di kiaunya tuh jolak
4: jadi
1: tersinggah kan
4: naik pada anu kan pada naik pada sungai itu cilai kakak dengan acil tadi melihat bersusun orang berjalan putih bersusun mulai anu tuh masuk ke pendopo kuburan naik ke darat
0: serem
1: ini anu mandian jar orang telah jelak
4: iya bersusun apalagi acil aku acil dengan kakak anu tadi kebeliangan kadang mau lagi coba
1: ih bucur awan dulu kayak
4: iya
1: apalagi pernah melihat
4: itu cilai kayak itu juga terus ada juga pas zaman itu kan tahun 73 atau 72 gitu kalau jadi biasanya orang ini kan anu pabrik jamu air mancur kan jadi bulik karena percayanya kayak itu tuh sekalinya tak ditahannya oto nih kan oto auto air mancur atau jamu nih tahannya kada kawa jalan kan mesin hidup tapi kada mau jalan auto tuh purunai hidupnya mercon
1: terus
4: hidupnya mercon kalau putarannya ke kuburan tuh apalagi melatupnya gitu, jadi auto tuh berjalan tuh orang jelai masuk ke dalam kesakit
1: dilepasnya langsung jelak-jelak niat hajut juga mungkin sawan
4: jadi makanya dulu kan gang raudah tuh jalan raudah tuh dulu namanya gang kubur dulu kan
1: yeah.
4: Pokoknya istilahnya di situ tuh asli tapi yang bubuhannya jopang istilahnya yang tahu
1: orang-orang yang bahari yang laut tinggal di sana najulak
4: iya
1: tahu tuh sejarahnya
4: iya biasanya jadi gang apa jalan raudah tuh dulu kan yang paling jauh tuh pas gang raudah satu tuh aja sampai ke anu ke atas sana sampai raudah lima itu tuh hutan asli hutan
1: iya mana tinggi-tinggi anunya tuh jelak pohon nasi tuh jelak
4: apalagi kebun buah orang cilai kebun cengkeh segala di dalam tuh kan dulu kan wah ini ya sudah kada anunya lagi sudah sekarang, jadi rumah orang berataan.
1: Iya. Tapi bagusnya yang di Teluk Lerong tuh kuburannya bagus rapi, jolakan.
4: Nggih, bujur rene.
1: Wah, ini bagus sudah.
4: Nggih.
1: Karena pinggir jalan kan julak.
4: Nggih, bujur. Jadi jalannya aja kan ganal loh ini sudah ibaratnya bisa auto bisa berjalan. Mun dulu jalan tanah naik ke rumah.
1: Nggih.
4: Malam tuh mun sudah anu pian kayak ada yang menghimpun tanah mulai kuburan tuh kayak di rumah tuh isuk-isuk dilihatin licak tuh
1: rumah. Tagurnya tuh jelekai.
4: Ngeri, pokoknya asli ngeri itu bang di anu di kampung.
5: Rupanya nya malam tuh jelekai bermainan lepoan kapa kan dirinya bangun tanah kalau bimput-imputan ninya.
4: Pokoknya dipesani. Bila sanja jangan ada yang silanya jangan keluar pokoknya di rumah.
5: Iya.
4: Zaman dulu kan kedada lampu listrik ini kedada.
5: Iya.
4: Lampu anu minyak lampu teflon
5: aja. Iya. Obor.
1: Abis itu kadang-kadang baru anu ada strongkeng tuh.
4: Iya. Anu petromak kan lampu strongkeng di kita kan.
5: Lampu strongkeng.
4: Iya. Itu kayak sakit lagi.
1: Iya. Ah jelas anak lagu apa pian?
4: Nah ulunan aja apa nih ngarannya yang apa bujang mandestana itu apa judulnya Cil?
5: Apalah bujang coba.
4: bujang mandestana itu
5: bujang mandestana apa ya
1: karena
5: aja lah ya
4: tuh. Ah gak ada tahu juga anu Acil Tata tuh
5: ada hafal nih lagunya
4: iya belum kada hafal judulnya cuman baiknya ya ada mendestananya gitu nah.
5: Ah, coba nyanyikan julak. Nah.
1: Itu kalau kedada celtata berkiki-kiki julak anak lagu apa lagi julak?
4: Kayak ini aja sudah lagu anu aja sudah. Patin beban 6 aja.
1: Oh, nyamannya
5: patin beban 6.
4: Patin beban 6.
1: Ada nyambal pulang
5: aduh.
4: Sambalnya sambal asam pulang mantap.
1: Sudah. Anu ada palam lah licik.
4: Iya.
1: Aduh. Lapar parut nasi panas.
4: Nasi anu baras mayat pulang
5: kan. Kita liur baras baru.
4: Iya. Asli. Heeh. Cilai. Ulun terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama juga.
5: Sama juga.
4: Asegan bubuhannya aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah pengalaman Sidin kalau kayak itu jengnya. Tapi sampai wayah ini
5: ibaratnya
2: masih lah. Kalau cerita percayalah.
5: Percaya kada percaya. Nah, karena di depan mata.
2: Ini kada terlihat
5: pang. Iya, kada pernah mengalami. Jujur, karena selama ini di rumah aja kalau misalnya maghrib pasti mama udah ngasih
2: ya bilang, bagus aja. Hanya menghindarin. Jangan sampai ditaju.
5: Tapi kalau zaman wayah ini amun anak hilang kada terpikir ke situ. Iya, paling mau jalanan kah kemana? Kada. Pikirnya diculik orang.
1: Bisa jadi. Nah,
5: lagi ya kan?
1: Bujang lah.
5: Kalau pikir ke situ kedada. Nah, Acil ngalami itu. Beda zamannya sudah. Kena dulu kita berkisah kalau itu.
2: Kita terima dulu telepon.
5: Terima telepon aja dulu kita. Di WhatsApp juga ada nih Cil, dari WhatsApp dulu ya. Mati dar ya. Halo. Salam budaya ya.
6: Budaya kan salam, lawas benar menunggu.
5: Iya. Alhamdulillah pian anu tahan menunggu.
1: Mengantri jelas.
6: Assalamualaikum.
5: Setia menanti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya jelas.
6: Budaya kan salam.
1: Dengan siapa di mana? Orang jauh kayaknya nih.
5: Lokulu.
6: Orang jauh Lokulu Durok Karunding.
1: Ah Julak mendengari kisah yang tadi. Pian percaya Julak.
6: Ulun ini bukan percaya lagi, ulun mengalami seorang.
1: Nah, terus pengalaman pian kayak apa di Julak?
6: Ini kan ngaku pengalaman waktu di Palehari, begawi di situ di Tambang Batubara. Nah, jadi kawan ulun ini kan jam 1 jam 2 itu kan mantari anu kalau makanan untuk makan karyawan itu loh. Nah jadi kan sewangan ya kalau mengantar. Nah di situ kan ada kopi, ada wadai, ada nasi kalau kan.
1: Undang nah, itulah,
6: nah jadi kisahnya kalau ulun ini kan berkisah. Ini seorang berkisah juga kan ulun kita empat dia di situ. Nah jadi udah orang tuh udah mengisahkan orang sana kau kampung sana tuh ada mati pembunuhan di jalan situ tuh kan bekas mati orang dibunuh. Nah kisahnya tuh. Nah jadi kan kenapa anu nih lihat kasih itu tuh anu nih kendaraan mobil kami kadang-kadang berjalan tetapi ulun turun bukan aja benda ini berputar aja. Nah, jadi apa-apa nih kamu nih?
5: Ban berputar tapi kena berjalan.
6: Kata mau, kata mau berjalan, kata mau. Nggak boleh, kata berjalan. Astagfirullahaladzim, jalan nih. Jadi ulun sadar kan.
2: Bawa makanan
6: kan? Ada
2: Pon. Ada bawa makanan kan?
6: Ya kan ulun sadar kan, ingat ulun nih gawin. Iya. Gawin orang, ulun pas gawin di ulun nyentuh di hutan udah itu pengalaman ulun kan. Nah pengirin cek ada di mobil nih, tadi ingat kah? Ini orang anak anak anak minta nih bau-bau nih, ada bau ada bau ganyir, ada bau harum nih, orang mau lewat nih, anak minta nih. Nah jadi biasanya tuh ketanyata nih ano jelai-jelai ubun pian kan. Nah jadi ulun itu bertawar aja kan. Namun hendak ano kami hendak lewat, nah kami hendak mencari makan untuk anak bini. Namun hendak membidang di dalam kamarnya kami dari ina bauinya barang namun hendak, nah bingung aja ulun berkisah kan. Amun handa, mana kami dari ena, kopi kah, teh kah, atau makanan. Jadi kesannya tu kan memang ada anu. Jadi kok ditawari itu aja dah no. Apa namanya tu kan langsung diberi timbai kan, deh bang. Ditawari aja anu, kelai-kelai. Sudah anu sampai sudah.
2: Iya.
6: Mau jadi sampai kan? Jadi tawaran kan hilang bau kan?
2: Iya.
6: Nah jadi kesannya tu hilang bau tadi kan oleh. Nah, jadi hilang bau tadi. Jadi putar jalan, matikan wanjok mesin. Mati, jadi bobot ulun. Nah, kami empat lewat lah, jangan diganggu lagi lah. Hidup-hidup, ya. Maksudnya sudah hidupnya langsung. Ada apa-apa.
2: Anu, jalan nah, itu lah jelak lah. Kada bawa pamitan tuh nah, lewat gitu nah jelak.
6: Nah, kita kada tahu cuy akilah kayak kada iya. Tahu pada jalan. Orang situ bekas orang nganu kan, bekas orang mati kan.
2: Ya itu, bahasanya tuh kan, kita tuh kan, ya itu, bahasanya kan karena kita kada tahu nih lah, culak lah, jadi kan bingung kalau kenapa, kenapa, gitu nah.
5: Kadang-kadang, kadang-kadang kita tuh bisa kada ingat gitu nah,
2: ya, anu,
5: Cilai. Jadi, asik kan lewat apa, padahal kalau dulu kita percaya aja mistis, mistis itu ada. Tapi kadang-kadang kalau sudah kita lalui, kita jalan, kita bisa kada ingat. Nah, itu aja, Pang.
6: Terus, yang jelasnya tuh, acil. Acil tata, acil nila lah nih, sebut kata-kata acil nih. Jadi yang jelasnya kan ulun kan pengalaman di hutan. Itu lah yang tuh anak buat tadi, anak makan, anak bekami itu kan mau bermisi itu kan udah.
2: Bujur.
6: Terkala kita kan bermisi karena kita sumar, orang malah orang kita kan melihat orang.
5: Bujur. Kita kan melihat.
6: Nah jadi kalau
5: pastinya ada di higa kita kita kan melihat julak lah.
6: Makanya itu mau jadi kita anu usurin jernih tadi lah, usurin jernih kata itu.
2: Iya.
6: Usurin jernih ini menurut ulun ini kawan ulun juga suaranya nih, cuma hidin nama hidin berubah di perempat ini. Nggak tahu kan itu usurin jernih ini kan di raksa runding itu, cuma nanti kubil nomornya ada di sini kan.
2: Kalau memang nah,
6: jadi kisahnya ini adalah masalah yang kehilangan anak orang begendang nyiru itu. Yang nyata lo kisah di Tenggarong ini, nah di Tenggarong ini kan di sama di Tenggarong seberang ini kan ada kalau kita mancar pernah ke Tenggarong di Tenggarong itu Karita Genteng itu kan
2: oh iya
6: kalau jembatan di bawahnya lo
2: ada.
6: Nah, ini lo mengisahkan sedikit lah. Nah di situ ada kejadian orang tua tuh hilang di situ di seberang tuh. Nah jadi orang kemana nih orang tua ini hilang berapa hari kada orang ini tuh kalau itu tawas dia hilangnya aja padahalnya itunya dia udah busur jadi itu sehari dua hari aja padahal orang menghitung dia bulan-bulan kada dia bulan sekalinya sekalinya tuh apa kisah orang kacinting tuh melihat orang cis nih kan orang cis apa bulak balik tuh itu tuh gak beda orangnya tuh bersentakan di bawah rambut di bawah janu tuh nah jembatan tuh aja itu orangnya yang kita cari itu aja nah orang enggak cara mengisahkan lah. Nah, jadi kan disembunyikan di bawah ano acil pengarahnya di bawah jembatan Tenggarong seberang tuh nah.
2: Itu kan jar ano tuh biasanya jar orang tuh kan istananya di situ jelak orang-orang ano tuh.
6: Apanya?
2: Ibaratnya kan di bawah jembatan tuh jadinya istana yang di alam lain itu jelak.
6: Ya itu istananya ano, istana orang kita kan tahu orang. Kan.
2: Kita kan tahu. Itu mah untungnya ada yang melihat lah jelak lah.
6: Ya itu alhamdulillah itu, dan dibuka kan orang, mata orang itu nah. Bilak balik kan orang kan kadang-kadang besukan, kadang-kadang orang melintah, kadang-kadang menyetir mulai kan. Sampai kali ke sana kan melihat orang duduk, orang tua juga sempakan ya. Kadang berada orang tua juga bergerak ada kan, duduk lupa mau ngeliat menu. Jadi kan, jadi nanti tukang cisnya kesannya melihat akan. Itu sih ada siapa orang duduk di tubuh jembatan itu juga lihat di orang. Jadi kan masyarakat Tenggerung Seberang itu kesannya, oh ini yang kita cari yang hilang nih. Selain lagi sudah. Jadi diambil itu ya kademu kesan dia murangnya itu orang tua tuh. Ini orang tua yang kakak anaknya hilang orang tua nih.
5: Ada tua lah.
6: Kemudian ya kalau dihitung-hitung itu kita 50-an umurnya. Cuma masih yang kan masih kuat gitu nah. Jadi namanya orang tua hilang kan ribut dia. Bukan kakak anak tadi yang hilang, orang tua bilang hilang ribut.
2: Bulan kalau celak.
5: Lawasnya itu.
6: Apanya?
2: Yang lawas hilang tadi kan hilangnya kan lawas. Kalau berbulan-bulan jarpian tadi.
6: Ya lawas nih bulan-bulan kita orang yang di nah ampun di mana orang tuh. Jadi kita punya jalan kita kan
2: jadi diobati kan.
6: Nah udah bener jadi tadi kan kita pun tawari diminumi kan dia nih. Sambil kali kan bekas tahu. Aku nih bilangnya dua orang berjukitan, udah bangsaan minum minuman di situ teramai bujur. Pokoknya makanan tuh banyak bujur makanan sana tuh bekas tahidin kan. Ini kan dia dalam gaib penggesanya tuh. Orang mengatakan kesannya kita kan udah tahu lah kan. Nah itu tadi tuh di bawah jembatan kereta gantung kan mungkin pernah kan kereta gantung tahu tuh jembatannya di bawahnya tuh.
2: Tahu tuh lah kayak. Sekarang kan sudah kada di anu lagi udah kereta tutup gantung sudah. Tutup sudah. Tapi sampai ya, ewa ya ini jula kayak anu di situ tuh juga masih anu masih kuat tuh situ jula.
6: Nah. Belum kan bega, nah, ini berkisah kedua pagi lah berkisah lawas lah waktunya nih.
2: Ini kan apa apa culak.
5: Lanjut jelas. Nah,
6: ini belum kan belum kan begawi di pulau awal leh. Pulau Kumala tuh kan. Nah di situ kan belum boleh sempat begawi mau lah memasang waktu AMTG nah malam tuh nang gulpar tuh kan. Nah di malamnya sempat juga malam di situ. Yang berkisahnya sedikit yang mengerikan yang. Belum kan burung kan di kotak, anu tuh nah di kotak kapal orang tuh. Jadi di situ tuh kisahnya tuh ulun dikacak orang tuh nah. Dia anu tuh. Maka nama ngacak tuh kalau tidak salah ulun lihat ke orang lah. Maka ulun menyertai dia. Karena lah tinggi besar orangnya. Tuh di Pulau Kumala ulun kan begawi. Tiga malam bang sana begawi. Pengalaman ulun tuh. Apa aja penyakit aku ucap aku nih. Ya, jadi kawan ulun kan ternyata anu. Kenapa ikan gilak aja. Kode gak ada apa. Oh, pajak orang nih anak anu nih di aku di maling kami aku nih anak mengacak.
5: Iya.
6: Siapa kau dengar suara? Kurang orangnya. Sekalinya kesannya tuh ulun kan dibantu. Apa dia orang cuma makan anu. Busuk ulun nih kan bambu orang tuh membawakan pizza apa namanya tuh makanan yang orang Sugih itu.
2: Iya, pizza. Anu, jar orang Banjar tuh lah martabak
6: lah.
2: Lempeng ya.
6: Itu yang Om kami juga di Banjar lempengnya menyambut sama gitu yang Sugih mau makan pizza. Aku di suatu umur kan juga makan pizza.
2: Iya, ini lempeng kita orang Banjar.
5: Lempeng.
6: Jadi makan itu kan pas anak maghrib tuh makan kada bertawaran lah kisahnya nih kan.
2: Biasanya
6: ya. Kira-kira ulun itu kira-kira kan lu itu
2: lah. Buang sedikit biar orang.
6: Ulun kada ingat, nah jadi kan burung tuh.
2: Bujur, sarik ini julak kan.
6: Jadi sarik sekalinya di pulau tuh, ya Allah radhi, jadi ulun nih. Anak ulun sadaran tuh pengalaman di lakang tapi lo. Tapi kalau masalah gendang nyiru, anu tuh itu bukannya di tempat busur jenjani aja di Banjar karena juga kejadian. Depannya di mana di pohon kasturi depannya pian anu kakanak-kanak hilang tuh. Ada ada kami tuh kehilangan buka kanak habis maghrib hilang. Mana dia mencari mana mana. Pokoknya depannya di pohon kasturi nang kono ada nanti orangnya. Kesandarnya di pohon kasturi kada apa-apa. Cuma kada bulik ada bulik di situ-situ aja nya keliling-keliling. Itu kisahnya dia dia anu tadi busur jenjani tadi tuh kan. Tapi sama aja kan dia kisahnya tuh. Mentari di tengah malam dia gendang nyiru. Apakah judulnya bukan gendang nyiru itu kada paham pang ulun.
2: Anu syaratnya tuh pang lah gendang bekiau tuh nah supaya bebulik kalau dianukan.
6: Betulnya ada gendang pakai gendang apa namanya tuh. Ya ini gitu kayak hidup di tengah, ya alami benar. Jadi kita mau agung-agungkan. Jadi dengan ia pulang bukan manunya, antunya mendengar agung. Allah Akbar.
2: Itulah anak kirim salam dengan siapa Julak?
6: Salamnya tadi lah untuk Bosu Renggani, Abu Haman Jekel, Abu Masran. Nah, ada yang di belakang kan siapa nama masuknya? Pak Bosu Amai, Julak Amai lah. Untuk Bosu Renggani tadi nih, ini kawan lama ini kayaknya nih, mudah-mudahan Bosu Renggani ini kenal dengan suara Julak nih. Ini ada lain lagi teman dia nih. Itu aja lah lagunya nih apa nih?
2: Anak lagu apa Pian?
1: Lagu apa Pian?
6: Lagu Banjar bisa lah ya?
2: Iya, lagu Banjar memang sih lah. Banjar kita
5: ini. Mun Pian mau tahu lagu lain jangan.
6: Anu aja nasi dani apa nih? Sama kan linting bagus tuh lagu kayu juliring yang buat kan tuh.
2: Ada kak Anu yang coba liatin. Temakan nempeng.
0: Temakan nempeng nggak ada. Yang lain kak.
6: Ada apa di situ?
0: Bentar ya. Ada lagu Ranjang Wasi, Banyak Iba Sabar, Nanang Galuh sama Galuh Banjar. Iya itu, Nanang Galuh.
6: Galuh Banjar sudah mendengar. Apa lagi satunya tadi apa?
0: Banyak Iba Sabar.
6: Nah itu aja sudah Banyak Iba Sabar.
0: Oke, siap jelas.
6: Jaya habis, salam habis, siapa jelas? Tuan.
2: Kirim salam seberatan kak.
6: Pertama dulu Acil Mila, yang kedua Acil Tata le. Satunya siapa tuh?
1: Acil Lewi.
6: Acil Ili, mudah-mudahan Tian tambah rasaan sehat walafiat lah.
1: Amin.
6: Acil Amin. Biar aja tuh kada kekurangan duit, mudah duitnya bertambah terus Tian.
1: Amin. Amin.
6: Rezekinya luas seperti air mengalir lewat Tian Janda.
1: Amin.
6: Dan dengan Bilak dia kada bosan-bosan mendengarkan Bilak bepandir. Karena Bilak nih penggemar setia di perempat. Atau gara acaranya nih, dia anu lah, dia kisah ya.
0: Pantas Banjar.
2: Acara Pantas Banjar, Julak.
6: Nah, itu ulun tunggu-tunggu itu. Pokoknya, sampai jemput aja ulun tunggu-tunggu ya, itu nah. Jadi itu, Julak nih, terima kasih atas waktunya lah, Pian-Pian. Mendengarkan diri ulun, mudah-mudahan Pian. Ya keberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak serondeng lah.
0: Gitu kisahnya lah.
2: Nah di belakang Julak serondeng coba kita coba, terima.
0: Ya.
2: Habis itu baru kita berlagu.
0: Halo, salam budaya.
7: Budaya kan salam Cil.
1: Woi,
0: nyelamai.
1: Woi.
7: Apa kabar Acil Mila?
1: Alhamdulillah.
7: Ading yang manis si Acil Tata.
1: Wih, baik.
7: Nah, biasanya gemoy. Wah, ini bu kurus kah?
2: Masih gemoy, pokoknya masih gemoy.
7: Masih kah?
1: Masih gemoy lah.
7: Ya, sudah.
2: Jangan dirubah kalau sudah gemoyan, gemoynya.
1: Jangan gemoy-gemoy. Ada yang tersinggung.
2: Nah, kalau berhadapan lagi.
0: Aduh.
2: Hirang dengan habang ya, Bang.
7: Yang gemoy itu yang nyaman.
2: Nah, Cil tuh, kalau Cil, jangan tersinggung, Cil. Semangat, Cil, semangat.
7: Biasanya yang gemoy itu senyumnya bagus biasanya.
2: Tuh.
0: Bujur, bungas banget.
2: Bucur.
7: Iya, suka tersenyum.
2: Tapi kena kalau anu disanjung terus kena cilewi siupnya.
1: Siup pula.
7: Aduh, ini kesannya kesahan lah alam sebelah lah.
2: Iya, ada nggak pengalaman Pian?
1: Banyak.
7: Kalau pengalaman kada ada Cil, okay. Karena hantu-hantu itu kawan ulun semuanya.
1: Takutan lawan nanjuk amai.
2: Kawalan si Dinder.
7: Kawalan semuanyaan. Bangsa yang di langit, bangsa yang di awan. Penunggu dataran, penunggu lautan. Nah, itu kawan semua, lu tahu semua orang-orangnya tuh.
2: Julak, ada pernah pengalaman lah Julak, ibaratnya tetangga kah, atau siapa yang ibaratnya
7: hilang? Oh, kalau tetangga cuman. Ada yang hilang, Cil.
2: Nah, pasti kan Pian pasti sempat mencari kalau Julak.
7: Gak ada dahulu suruh, bulikakan sudah, ya bentar ada dibulikakan, ini kan pematian kena bubu. Ini ya bubuan ini kan pematian kena aja, bukan? Tunggu aja. Ancapainya langsung ada di bawah pohon salak.
2: Tapi hari itu juga kan Julak?
7: sehari semalam.
5: Oh, sehari semalam.
7: Ribut kekanak itu memang indigo juga ini melihat sosok kuntilanak itu nah. Jadi mungkin di kawaninya kah inya malih rupa kan jadi sosok cantik. Atau merubah jadi wajah mamanya kah?
5: Jadinya nah, umpat lah jolak lah.
7: Umpatnya iya.
5: Jadi dibawahi.
7: Nah, ini kemarin ini baru-baru ini ulun bertemu dengan kekanak juga Cilai. Rupanya indigo juga kekanak tuh, umur 4 tahun. Jadi kada biasa ulit-ulit dengan ulun bumainan ini kalau ulun duduk menunggu motor di servis tuh di seberang jalan. Sekalinya ulit-ulit, ulun curiga sudah, batin berkata nih anak indigo nih. Iya kada biasanya, biasa kalau orang mau rapat dengan aku tuh ada sesuatu. Ya sekalinya bujur melihat pocong. Om bilangnya tuh di pohon pisang om. Apa? Dia nggak ngomong pocong, dia kada ngerti apa itu pocong. Dia bergerak aja tangannya dimasukkannya ke kantong dua-duanya, baru dia loncat-loncat.
5: Ditakutkan.
7: Iya. Ujar neneknya itu pocong om bilangnya. Oh. Eh kamu lihat pocong kak? Iya bilangnya. Mana? Itu di pohon situ. Dia lihat ke sini. Iya. Jelek atau bagus? Jelek om ya. Terus di baru pocong itu lari ke belakang sana, kalau di bawahnya tariknya tanganku tuhnya ke sana bilangnya. Nah ditariknya ya kemana sekarang pocongnya? Itu di situ di sebelah rumah orang itu. Langsung aja gue bilang kan, eh jangan, kau jangan ganggu anak ini ya, nanti kau bawa dia hilang nanti bingung orang nyari. Ya
5: masih jadi gue bilangin pulang.
7: Ya jangan cari masalah aja gue dengan anak ini, kalau gue jadi masalah kau nanti gue cariin, aku tahu rumahmu di mana. Iya kayak gitu. Langsung diambil neneknya. Jadi neneknya ku pesanin dengan kakinya. Nek, hati-hati anak Pian nih, anu cucu Pian. Karena barang yang bubuhannya itu bisa malih rupa.
5: Iya, nyerupai siapa ya, keluar orang rumah.
7: Sebenarnya kan? Pocong itu sebenarnya itu bajunya aja, Nek. Itu sejatinya bukan itu. Karena untuk masuk ke portal ke alam manusia ini ya harus pakai ada bajunya, istilahnya itu ilmunya. Ya ada portalnya di situ, emang ada portalnya gue lihat. Nah itu, jadi dia bisa maling rupa, bisa menyerupa anak-anak, teman-temannya sebaya, karena di bawahnya cucu Pian ini bisa hilang. Ya kah, ku pesannya anaknya jangan jalan-jalan tuh ngomong sama nenek, sama kai, sama abah.
5: Makanya lu jalan sorangan pulang lah, culak lah.
7: Iya sorangan wak, wani-wani juga bang. Kadang di samping mamanya melihat juga om bilangnya sosok bebinian. Ya gak apa-apa aja gue kalau yang di rumah gak apa-apa, yang jagain itu khadamnya itu. Itu khadam. Jadi ulun nasihat khadam cilai.
5: Khadam.
7: Ya, khadam dengan gambiran hadam. Beda aja.
5: Gambiran lain juga kayak.
7: Lain, khadam dengan gambiran lain. Kalau khadam itu dia yang jaga itu. Ya, biasanya kalau orang yang mempunyai khadam itu biasanya ada turunan kasta-kasta tertentu. Nah itu. Jadi jelas kalau masalah Batapuk Niro itu adanya pernah ulun ini ulun kada masuk pang lokasinya di ini di lapangan golok Pak Tomo itu.
5: Oh yeah. Seberang sana lo jalan sana nah.
7: Itu Cilai. Wah ribut semingguan mencari. Gue gandang nyiru lah.
5: Jadi habis nyiru tuh di
7: pokoknya maghrib begadang nyiru aku.
5: Itu yang dicari ganol kah kada? Tuha kah?
7: Tuha orangnya. Orang yang biasa mencari bola-bola golok kena.
5: Oh iya.
7: Hilang kada 2 hari sudah kada bulik-bulik. Mati kah apa kah dia kan? Sekalinya ditakuni ke orang yang hawas kan, anu jadi sembunyikan orang, 4 orang ini. Nah di Gunung Lipan itu kan ada kampungnya itu, kampung orang gaib. Itu bubuhan itu yang, apa namanya nih, yang suka nyembunyi-nyembunyikan orang itu nah. Nah yang paling parah itu kalau di Gunung Lipan itu sosok Lipan itu jahil itu. Itu bahaya itu, jahilnya bisa nembus portal manusia. Tareknya itu jam-jam sama narek itu. Ini bilangnya ya portalnya tuh cilai kayak goha tuh nah cel. Sekitar 4 meter kali 3 meter lubang itu. Dia bisa menarik bisa ada yang menonjol. Makanya kita masuk ke alaminya, ya kayak itu portal tuh.
2: Anu hilang. Ada kayak ada be anu be apa jar orang bepagar-pagar
5: sana yeah.
7: Lubang, ya sejenis lubang jelas.
5: Ada pintu anunya.
7: Pintu portal itu sama dengan lubang atau lawang sama. Jadi 4 meter, 3 meter tuh hati-hati itu bila orang bisa melihat portal gaib itu. Di pepadahi banar jangan tapi hana duduk-duduk paraks itu kok pina ditarik ke orang.
2: Ingat jelak ta ingat eksipar dan jelak.
7: Nah itu
5: takutnya
7: jadi
5: itu bisa masuk kan bisa keluar.
7: Ya, yang keluarnya ini ngalinya bubuan iya, alam cumbula itu kan bisa mengeluarkan.
2: Orang-orangnya juga yang bisa.
7: Iya. Bisanya mengeluarkan cuma ada hari-hari tertentu dan jam-jam tertentunya kada bisanya kak. Ini adanya langsung bebas pang keluar masuk. Ini ada portalnya juga, ada waktu-waktunya juga. Nah itu, jadi banyak sih pengalaman-pengalaman gaib itu, terutama di tempat-tempat sunyi yang kadada terdengar suara ajan. Ya kalau ada orang dengar suara ajan itu makhluk gaib itu panasnya cilai.
2: Ya terbakar.
7: Ini disembunyi di dalam pohon, di batu-batu, gunung-gunung batu itu rumahnya situ. Dalam banyu, di lautan, itu rumahnya. Nah itu.
5: Jem-jem.
7: Ngeri. Kalau kalau ulun aja sosok buaya kuning, buaya putih itu tahu.
5: Nah, aman-aman aja kalau anu julak amai ini.
7: Sosok macan hirang, macan putih, yang ganalnya kayak kambing, ada yang kayak lembu tuh ganalnya. Nah itu, yang paling ulun tuh pernah di ini, di Kutai Lama, di makam raja yang paling atas tuh nah, itu hadam raja tuh ada macan putih situ, itu termasuk kuat itu, anu macannya itu, hadamnya hadam raja itu. Nah itu bersahabat dengan ulun tuh cewek. Karena aja lah macan putihnya situ. Ulun pas maghrib ke situ
2: batin. Nya menjaga itu lah kayak.
7: Iya, nya menjaga daerah situ. Ulun ditariknya ke situ. Jadi ke atas saya. Ulun ke kuburan sebelah situ di luar makam raja itu.
2: Oh, yang bisa jaman melihat cua. Yang bisa melihat kan memang bahasanya tuh jadinya di kiawinya karena kawalan gitu kan.
7: Ya, assalamualaikum ya, apa kabar? Baik aja ya di sana. Oh ya aja ya, aku kesini habis silaturahmi aja kada ada anak apa. Oh ya sudah. Jadi jadi kawan tuh kan. Nah itu jadi hadamnya raja, hadam raja-raja di Kutai Lama tuh lu berkawan di situ cilai. Macan putih itu tinggi ilmunya itu. Yang paling atas. Kian hati-hati bila ke atas tuh. Ada portal gaibnya juga situ. Nah, kalau yang di makam Habib Abdurrahman bin Misaya, nah itu sosok putri banyak jaga situ. Nah, di kelilingannya makam masjid itu nah, itu banyak sosok putri di situ kayak emban-emban itu nah. Nah, kalau orang hawas melihatnya, kalau orang kada hawas ya biasa-biasa.
2: Orang-orang aja yang bisa melihat
5: kada ada yang kada dilihat pun kada hawas.
7: Kasap lah. Ya kasapnya ada dua, kasap hisi, kasap maknawi. Kasap hisi itu ada 7 tingkatan, kasap maknawi itu ada 7 tingkatan juga. Ya penglihatnya beda-beda tuh cilai. Nah, tergantung asahannya. Tapi kalau orang indigo itu mulai lahir biasanya diberikan Allah Ta'ala anugerah. Tujuannya tuh bukan apa, ya melihat-lihat kayak itu tuh supaya bisa nolongin orang kayak orang kehilangan-kehilangan.
5: Iya. Yeah. Nah, akhirnya bisa mengobati lah.
7: Ya, yang orang dikirim-kirimi teluh, santet, itu melihat itu cilai. Melihat itu wujudnya itu benda-benda itu sebenarnya benda gaib. Nah, itu. Nah, ngeri cilai kalau melihat-lihat yang kayak itu kalau nya kada tahan. Apalagi kuntilanak. Kalau sosok kuntilanak tuh rikat muhanya. Iinya batisnya kada berjajak ke tanah itu. Nah itu di lapangan golop tuh ada tuh di sebelah situ nah, oh itu ngeri tuh kanas itu cilai. Iinya duduknya di pohon biasa. Tapi kalau nya kita melihat supan ininya.
2: Anu, nya di situ kan pohonnya tinggi-tinggi julak.
7: Iya.
2: Mori.
7: Ya kalau kan. Ya kalau ya cilai bubuhannya itu bila kita bisa melihatinya supan ininya. Kayak itu nah.
1: penyumpan lah.
7: Iya supan ya. Ya kayak itu. Ya,
1: apalagi ini udah jelek amai lah.
5: Ih, rumah.
0: Salting lah.
5: Tertunduk itu pang lagi sudahnya.
7: Nah itu jadi hati-hati banar tuh. Bila bertemu sosok lipat itu yang paling ganas. Tapi kalau pendugu dataran itu yang paling ganas itu sosok macan. Itu yang paling ganas itu. Hati-hati bila ketemu sosok macan itu.
1: Iya Julak. Julak kena kirim salam dengan
5: siapa Julak? Kita di hadapan ulunya macan juga, manis dan cantik.
7: Nah itu lain lagi.
0: Waduh lain lagi tuh.
1: Macan kemoy.
7: Ya. Ya sudah.
0: Ya.
7: Mohon pamit. Siap. Yang penting di dalam hati istighfar itu aja. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak pengalaman Julak sama si, ini lah.
5: Apa pang lah.
1: Anu kita putarkan lagu dulu deh dua ya.
0: Oke, okay, kita putarkan lagu dulu ya. Tadi ada lagu apa tuh? Lawar-lawar pisang, lawan luak patimbaka. Oke, kita putar dulu ya.
5: Patimbabanam.

setelah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, iwak patin bakar lah lagunya tadi lah.
1: Beban enam.
2: Anu ngolah lapar parut.
1: Itu patin beban enam.
0: Cil, ini juga sudah ada yang nanya dari tadi ya, tapi belum sempat baca. Dari Julak Haris.

0: Jogja, banget nih ya.
1: Alhamdulillah
0: Jogja mendatangkan lah ya, bujur. Jadi Piani Betakun, kalau tradisi memukul nyiru itu terjadi di kasus orang yang diyakini menghilang di tanggal khusus, ada enggak? Misalnya di bulan Ramadan kah atau di bulan Zulhijjah, itu kayak apa caranya tetap memukul nyiru kah apa gimana?
1: Ya tetap, biasanya kan kayak itu kan kadang mandang bulan apa bulan apa.
0: Sama aja lah.
1: Sama aja.
0: Itulah jawabannya.
1: Biasanya kalau di bulan Ramadan tuh kan jarang lah, karena ibaratnya kan bulan suci Ramadan telah bulan
0: Ramadan. Lagi di kerangkeng
1: kan.
0: Iya, bujur.
1: Yang masalahnya nih orang kitanya ini yang biasanya gitu. Tapi kalau di bulan suci itu biasanya jarang.
0: Jarang lah.
1: Karena ibaratnya jar orang tuh lah, orang-orang halus-halus itu kan di anunya. Dikurung lah bahasanya kan kayak gitu.
0: Bujur, jadi aman lah kalau bulan Ramadan.
1: Aman aja.
0: Gitulah jawabannya lah dari Julak Haris di Jogja nih ya.
1: Memasukkan lah Julak Haris nih, jadi menang hari juga kan. Ayo Haris, masukkan Riz. Mudah-mudahan Jogja sehat selalu ya di Jogja ya.
0: Nih kita angkat satu lagi celah. Soalnya sudah menipis juga nih lah.
2: Menipis.
0: Bentar ya, satu lagi lah. Halo, salam muda ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan selamat siapa di mana?
0: Julak Iis.
3: Selamat pagi. Alhamdulillah.
1: Julak, ada pengalaman lah Julak.
3: Alaman banyak aja lah, cuma alhamdulillah yang ngisahkan lah sudah banyak kisah hubungan yang sudah sama aja.
1: Banyaknya tuh kurang lebih aja lah Julak lah. Tapi kalau yang pian ngalamin ini Julak, berhari-hari juga kan Julak?
3: Ada.
1: Yang hilangnya?
3: Ada dua malam kita juga. Ya ketemu tuh. Sama aja bang posisinya itu no. Ya berketemu tuh ya kayak no kayak walut tuh bang awak dah licin.
0: Gitulah
3: licin anu ada masalah apa katanya aku di
1: ya karena ya kan bahasanya kan inya kayak dimakan di sana lah Julak lah. Jadi bawaan itu kanyang.
3: Tapi yang kebingungan mencari ya, itu mah.
1: Tapi kan ada juajar Julak lah, dengar-dengaran itu kan dia jadi makan nih di sana lawasnya kada berdapat. Tapi pastinya bulik tuh kan ibaratnya sudah berdapat tuh kan awak kurus Julak kai.
3: Iya.
0: Makanan hayalan lah.
3: Iya cilai. Cilai sehat-sehat, mudah-mudahan kesehatan semua cilai.
1: Amin. Julak
3: cilai. Mudah-mudahan sehat, murahkan rezekinya.
1: Amin.
3: Terima kasih cilai waktunya.
0: Sama-sama cilai.
2: Sama cilai.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, sesi terakhir sudah Julak Wahyu nih.
2: Ini kalau Julak Wahyu terakhir sudah itu.
0: Ya. Halo, salam budaya. Ya.
4: Budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam Julak.
4: Aduh, huncit lagi.
2: Memang sudah. Bagusnya tuh Julak Wahyu itu memang penguncit
1: terakhir lah.
0: Penutupnya lah.
4: Apalah.
2: Apal jadi kita
1: itu sudah mana tahu juga kenapa sesi anunya kan namanya kan sesi
4: karena minggu depan coba-coba di awal-awal kan
0: iya jam 9 teng
4: iya
1: tapi jar Wahyu kalau direncanakan ya itu pang sudah bisa kada ingat ya
2: kada ingatnya malahan sekalian
1: karena kan Wahyu kan sambil belanja kalau
4: cil ulun tuh kan tiap malam tuh kan gabung di Produba. Nah, jadi ulun tuh kalau jam 9 tuh sibuk mengolah puisi, Cil.
1: Dapat kan?
4: Itu ulun kan anu puisinya tuh sesuai dengan tema gitu. Dan ulun dengar dulu temanya apa nih Produba nih. Nanti ulun pulakan puisi gitu nah.
1: Rami kita di sebelahan anu gadis-gadis di Produa
4: nih Pak. Gadis-gadis.
1: Rami pokoknya Rami banar di Produa sebelahan lawak
4: aja. Nah itu jadi kadang-kadang mau gabungan di Prompet tuh telat gitu.
1: Nah, memang karena apa?
2: Iya, di sini acil-acil. Kita adek-adek. Ketinggalan kita.
1: Apa kan bed? Apa salahnya tuh di muka kita tuh? Ading juga.
0: Aduh.
1: Ading gemoy pulang di sebelah.
4: Iya, mendingan
0: mendingan sama gitu. Di sebelah. Di sebelah lebih muda, Cil.
4: Iya, lebih sebelah lebih muda.
1: Lebih anu, lebih anu mana?
2: Lebih segar, Jar.
4: Iya, wujur.
0: Aduh.
4: Ya, mending ke sebelah dulu kan buat kesini.
2: Ibaratnya tuh kalau melihati di Pro 2 Mangga Anum. Ke Pro 4 Mangga Ring, Gar.
1: Kada apa-apa, Cil. Ibaratnya biar ini berjalan anu apa ingat rumah kalau Cil bulik ingat rumah.
0: Bulik
1: ingat.
4: Iya, Pro 4 tuh mau rumah dah.
1: Nah, itu sudah. Nah, kita penting jadi rumah. Biar aja ingat keluyuran ke mana-mana, Ding.
4: Ibaratnya kita Pro 2 tuh cuma jalanan aja.
0: Enggak jelas.
1: Cil, namanya lah orang bujang kalau Cil. Kan berjalanannya belalah ke mana-mana.
0: Kalinya bulik ke mamanya juga lah.
1: Bulik ke mamanya.
4: Pian-pian mama-mama. Nah,
1: ya itu kalau namanya kita anaknya ke rumah. Kalau bulik gak ke rumah. Karena kan di rumah habis kan kita tutup lawang guringan.
4: Iya, tuh.
2: Makanya ya kan kita sudah anak guringan baru datang.
1: Nah, baru datang. Nah, itu kan dibujurinnya
4: telah.
0: Muncul lagi.
4: Tuhan karminya tinggi itu lah.
1: Dibujuri cacak
4: ya kalau berkaitan dengan tema tadi ya sudah disampaikan semua anda tuh sama pendengar yang lain dah sama aja. Cuma kalau singkat jelas kalau masalah hilang menghilang tuh Alun tuh pernah dapat kejadian horor jil waktu begawi di pernah di Batu Barah itu. Nah disuruh abah begawi di situ, Ulun tuh bagian ini bagian yang mengatur mobil kan, supaya mobil tuh menumpah tanah tuh bujur gitu. Nah jadi Ulun tuh menunggu ini kan, menunggu mobil yang datang mengantar tanah. Nah di bagian di wadah Ulun berdiri tuh sepi aja. Tiba-tiba di bawah itu kan ada perumahan di handil kopi itu nah. Nah jadi di bawah ada perumahan Ulun didatangi orang laki-laki baju putih jel. Jadi inya tuh bepadah buang tanahnya jangan di sini. Nah Ulun kan mengira kalau inya tuh orang perumahan situ. Jadi Ulun kada nyaman kan. Nah ternyata buang tanahnya di sana jar. Ya udah Ulun ikut aja kan. Siapa tahu salah kan. Nah jadi dibawanya Ulun ke seberang jalan gitu kan. Nah mengarahnya itu ke arah tebing yang bekas galian batu bara itu. Terus berjalan kan. Semakin jauh lah. Semakin jauh dari mes.
1: Takutnya dibawanya ikan pulang.
4: Nah semakin jauh semakin jauh Cil. Nah Ulun dipanggil sama pengawas Ulun dari mes itu. Rupanya Sidin melihat Ulun berjalan gitu kan. Kemana nih arah bocah nih. Nah dipanggil Ulun nengok Cil. Nah pas Ulun nengok lagi sekian detik itu Ulun nengok lagi ke depan kada ada lagi orang yang Ulun ikuti tadi jelas. Nah itu kejadian paling horor yang pernah
1: jika Ulun tidak anu larut ke sana.
0: Lupa dia kawalan lah
2: tadi ingat lagi bulik lah larut lah.
4: Itu kalau Ulun ikuti wah kada tahu sudah itu.
1: Ya alhamdulillah. Anu Allah tuh masih sayang dengan Wahyu.
4: Masih ada perempat tuh tenang aja.
1: Namanya gin Wahyu kalau Wahyu kan Wahyu anu.
4: Nah kenapa pulang?
1: Kada ibaratnya namanya Wahyu ini kan anu utusan kalau ibaratnya Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Jadi masih dilindungi. Ya alhamdulillah. Apalagi kan sekarang kan Wahyu kan masih mengurusi musola kalau
4: iya bujur.
1: Nah alhamdulillah di situ kan masih bagus.
4: Tapi apalah arti semua ngaran Cil?
1: Ngaran kalau itu bahkan ngaran itu doa loh. Urpitan iya, dari apa arti ngaran ikan itu namanya doa Wahyu.
4: Nah, tapi harus disertakan juga dengan sifat yang baik juga.
1: Nah, tapi Wahyu percaya, Acil Mila percaya Wahyu baik orangnya dan tidak sombong pula.
4: Jangan gitu.
0: Terbang ke langit.
4: Ulun malu-malu nanti.
0: Malu-malu.
2: Terbang ke langit ketujuh.
4: Ah, nah, abang kena.
1: Enggak ada apa-apa, abang wae. Kan macil kada melihat.
2: Anu ya. Muha abang kayak habis ditapak teflon, ike tongkat jar lah.
4: Tampar cicak.
2: Tampar cicak.
4: Iya, udah.
1: Anak kirim salam kan siapa, yuk?
4: Waktunya. Untuk kecil bertiga. Yang Bungas. Saya selalu tetap semangat dalam
2: aktivitas. Gak ngeselinya acil.
1: Habis kita muji Wahyu, Wahyu pulang muji.
0: Waduh, memang
1: ya, padahal kita tunggu pantunnya Wahyu padahal lah.
4: Pantun memuji.
1: Sebelah kan nyembari puisi. Kita kan yang barinya pantun, padahalnya di rumah kita nih.
4: Ibu Jor, ini ada pantun nah. Terakhir. Meniti rakit di sungai Barito,
2: cakep.
4: Singgah membasuh di pinggir muara,
2: cakep.
4: Nyiru anyaman pusaka kuno,
2: cakep.
4: Lambang luhur budaya Banjar,
2: cakep.
1: Aplos dulu Jar.
2: 100 buat Jelang Wahyu.
4: Yeah.
2: Mana cicak kena bunyi kah?
1: Kada.
4: Kada ulun timbai lawan panci pas
2: tadi. Ditutupinya pulang dengan tutup panci.
1: Kada ada bunyi kan.
4: Iya deh, terima kasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil udah berkirim salam, kita waktunya tipis.
2: Iya,
1: lagi. 1 menit lagi, Cil.
2: Acil titip salam dengan pendengar Pro 4 lah, yang baik yang memasukkan, baik yang mendengarkan, semoga sehat-sehat selalu. Tetap jaga
1: kesehatan,
2: tetap waspada, apalagi kita ini kan kemarau nah.
1: Ya, musim kemarau. Panasnya ya. Alhamdulillah cetar membahana.
2: Tidak lupa
1: banyak diminum, Cil.
2: Yeah. Titip salam dengan alumni SMA PGRI. Nah, itu aja.
1: Itu aja kan.
2: Itu aja.
1: Nah, kalau Acil Mila kirim salam sama dengan Acil Ewi tadi, seberatan yang sudah memasukkan, berteleponan, mendengarkan, terus yang BWA-an tadi itulah. Pokoknya selamat beristirahat aja. Oh iya, buat sahabatku juga lah. Buat Ayang Beb juga, buat bukuannya seberataan lah. Ini ada aja yang lagi berulang tahun buat Pak Husen ya, apa kabar nih Abang Husen. Terus Pak Ahmad Panansa, selamat ulang tahun, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Balakarcana juga ya, tetap semangat, mudah-mudahan acara pelantikan nanti berjalan dengan lancar.
2: Amin.
1: Saya Acil Mila.
2: Saya Acil Ewi.
0: Saya Acil Tata.
1: Kita bertiga undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah. Oke, kerana sana berakhir ya Pantas Banjar malam hari ini. Selain ini juga langsung ada kesenian Lamut ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
5: Megahertz. Suara budaya Benua Etam.
6: Kamu lagi ngapain?
7: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
6: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
7: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
6: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
7: Oke deh, keren.
6: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
7: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
6: Kami udah download nih RRI digitalnya.
7: Kalian kapan?
8: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Tak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi nggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya nggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
1: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa nggak mau main banjir?
2: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Iya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

0: memukul terbawang menyambung kisah.
1: Rupanya kira lagi sakari pas perajian. Datang ratu, ada karuan guling gelisah ratu. Duduk salah, benih salah. Wah, hujan ini tinggal hari lagi pertempuan. Besok pagi habis hari ini, besok pagi sudah sayanan. Apabila sampai besok dapat, ujar ratu macam apa juga jadi ditangkap kurang jual kita dengar. Ayin aja kakang yang menungkada mendapat kakang padang dua ya kita bayar jayan pas kalau rata sedang dengan asli supri bertemu dia seluruh jelas kerta berjuran. Wapanya raja yang barat dua barat dan sana kelakatan di tempatnya pasir kita kemandangan sekali lagi pertempuan raja-raja. Delapan kuda. Apa yang datang kada tahu dikat lagi kuda puncak berdua-dua. Apa yang datang aja naik membantu tangan yang sakit. Hei. Apa kakak Aisyah dia juga deng. Wah hadir dan buka satu dong gak ada cukup. Ima makan berdodang sak menggaus-gaus. Ima bapak makan dengan balas tiga. Imbak minum basuh tangan kan berkarin berangkat. Nge, ikut tahu lah deng. Bapak pas-pasan aja dengan kita nih. Pas-pasan apa? Nah, hari ini lagi. Besok pagi pertarungan penghabisan. Bila kada dapat bujang busur atau bujang laut besok pagi, terang nyata aku ditangkap. Bakal ikut baca, kada tahu lagi. Ratu dulu ditangkap, aku ditangkap. Mas, kali bakal dibunuh mati. Sabab ini kada cukup perjanjian sudah. Imbajan bujang busur mandangan berubudang serak mesem tarat sawah. Sate berangkat dengan baris ke naik kuda.

Oh, my God.

patik diterang neka si marga. Wajarnya Raden Bujangnya pusul, ini maka dingin selanjut panarading. Paman kita tingkat bangpat tapi karing banar tangan. Juga para jalan, lupa para jalan, sudara dua jang sana. Dengan baraja panas ini nakal bujang besar bujang saksi nak tahu lah ini ratu paling gentara cuma sahaja lagi perkempuan besok pagi nah kita kena bapak nak apabila kada dapat nang asli nang arang bujang besar bujang laut nang macam hitam kada asli nah selamatan nak kena gini jadi Raden sambil barat bapak adang sanak sambil sang pada permandam sama-sama permainan mata menang rekaman ibunya bini pohon.

kata yang dia kabarkan, rupanya pada timbar megawa, patung udara timbar udara. Ianya sedang berjalan, ada kampung hutan emak hutan yang semuanya dijelajah gunung dan patah. Lalu mendapat, yang aslinya rajin bujang butuh mongkol hingga wapanya sama malaman dia dapat tidurnya pakai barat dua barat dan sana timbar udara lonsip bermain. Saat kala hari malam yang dia kaparkan lapan wapan dan lapan wak sinarnya kudapa kebandar kudapa wajarnya lah kemalikan pada tangan barjaga pak. Ini maka payahnya besok pagi dengan cukup para tempuan ding lamun kada dapat ding yang asli budangnya putur budang mau tuang pelinggam ding alamat kita tinggal ditangkap pelajar aja nang ampal 10 gatu yang kakaknya yang uang bini-bini macam apa dah yang tabib dukun maka payahkan. Keterangan tabib tiga orangnya ada sudahnya di negeri ini. Tapi sedang paman patih mencari timbar mega timbar udara. Artinya kalau sekedar ke gunung ke padang, kerantau ke jurang sudah mencari belum dapat lagi. Nang mana seperti tabibnya? Ratu sama malam nak hampir tidak dapat dia tidur memikirkan perjanjian besoknya pagi sampai waktunya. Wapanya raja lembudang abu tua, rakatan adinya wanya tidur. Malam bujang jalan, orang belum biasa pada kawin pula. Apabila malam lambat, anda kajak kapal kebantara tidur.

mau jaradan bujanya aku suruh badanku hampir rata-rata di negeri bandar aku dapat. Tapi jaradan kata orang Jepang salah aku juga kepada penakutan kepada pemerintah. Lima tengah malam raden mau mut mami kerakan mendong lalu terakan.

Inya teringat lagi kota Pringgam Cahya, teringat kepada ramanya, maka Raden si Bujang malu Allah. Ujar Raden Bujang berserba, kalau aku proper pengecut, proper penakutan, ujar Raden, nah tinting jenang akhirnya tertinting malu, dapat malu nih orang Pringgam. Maka ujar kurang ujar Raden orang Pringgam, belum biasa mendapat malu, belum biasa mendapat sopan. Rakatan Raden Nyamandam lalu taragana awang kepada sang yang bagawan lamu. Timbanya taragana sang yang bagawan nyalam tangan barasingra lalu

dan bujang besar bahaya dia bujur keingatan nek. Hei, pambalian cincin pemberian silamut. Ini cincin turun timurun sumatan artinya pakaian ku kasan mandi. Pakaian ku kasan mandi menyerahkan lawan ramaku bujang lawan ramaku artinya diserahkan silin. Diserahkan silin lawan ramaku bujang malwala. Rama menyerahkan lawan badan ku cincin kerajaan. Cincin pemberian sang yang berluan lamut. Saat tempo lamut lawan pakaian kukatan mani maulur kapal di atas gunung naga jaya dan gunung naga sakti. Dibarik oleh cincin oleh artinya jin kapal tujuh membari cincin awang selenung. Ini ujaranin dapat malu aku dapat sopan nabi aku gunakan. Saat kalah raden kakanaman kerjaan cincin kerajaan. Satuannya radean, lapar segera parting saat jawanya padang. Marah sukalat pakaian menajaknya keris dengan baris garis pinggang keris singa prakma pemberian empat hari buruh diwanya lom.

Raden bara segera senagap tangan bara si kutunggal menadah jari kalem kayangan. Ujar Raden Bujang Busur, aku tidak meminta dewa kepada dewa yang lain. Aku meminta lawan Sengyang Kawat Lamut. Raden membaca ilmu gaib makalimun.

anak raja yang sekalian bebas di pajakan lalu hanya redewan berarti gak barat dekawan maklega dengan maklega. Bapak yang sampaikan maklega raden lalu telah pandang kolam jedeng para mandian. Wah, hujan-hujan busuk lapang pang orang lila. Ini di hadapan artinya balap mereka ada tempat artinya permandian. Olap jening permandian galuh putri. Ini tempatnya kolam permandian. Jadi hanya raden latar kenang cincinlah kasaktian. Jadi raden dengan balas segera meminta tolong raden dengan balas segera. Sanyang pegawai lamut tinggal dalam kayangan gendik ketujuh, gendik kapito. Akhirnya anak pelinggam dapat malu dapat supan. Ayo, Niang, tolong minta tolong, Niang. Aku dapat supan di negeri bandar kudepa. Jadilah dan mengulusnya cincin di jendangan barasigra. Lalu

Namanya Raden Sistem Karjan Ujaranya Raden dengan para segera riang-riang hari bujanggar yang dari arah pukulun. Aku minta lansang yang bawa lamut mudah-mudahan cincin rimban rimut sejauh bela menjadi tambang dapur wangi. Lamut tadi pukulnya kembang dan dapur wangi 41 cabangnya, 41 lentingnya, 41 bunganya. Ujar Raden minta harum sasak negeri, sasak benua, negeri bandar kudepok.

Si makanya raden menanamnya cincin dengan beras segera. Edara kumbal ya, bujang besar. Upanya bujang besarannya rata rekan. Ujar raden bujang besar. Nah, sekarang akhirnya aku lupa memasalahkan. Kambang gede perwangi. Ikan pujian daripada cincin rimbat rimbun suco bedira. Cincin senyap puluhan lama. Ikan mengatakan kalau ada orang artinya memenah, jangan dikenakan. Kalau orang artinya mencapai, ikan bergana. Kalau orang menjuluk, ikan bertinggi. Kalau orang menambang, ikan padat bisa bertambung. Lain daripada aku berdua sanak, jangan ikan mau artinya bahalus. Kalau orang lain memakai bergana, bertinggi ikan boleh juluk orang. Kalau ikan ditambang orang, padat bersambung. Salah daripada aku berdua para dang sanak, adukannya pohonnya kembang dapar wangi.

Ibunya Raden melihat anak raja yang sekalian dan kalah sampai ke pondoknya kecil karinya.

pokoknya bapak ya datang pura-pura dan bapak lihat nanti ngapain dini hari sudah Raden Bujang Laut dini hari biasanya siap bangun. Raden lalu berapa jika dia bertilantangan pura-pura Raden menggagara karuk pura-pura mata ditutup kedengannya tangan.

bangun melihat kakaknya masih tidur. Ujar si bujang lepas kakang lah, guring panas sekarang ini kedikit apa apa. Kakang, bangun kakang, hari sudah kakang, tiga hari kakang. Ujar ibunya dengan baris segera bini paman pateh, nak bujang laut. Apa ibu nak dia nak kaya, biar jangan digarak nak kakak jam kasihan. Yang uyo nak kaya gak ada papa jual lagi, kalau papa jual lagi biar, biar nak kaya. Ibunya dengan baris gerang, nyata ke dapur opa mam bikin sarapan semuanya rata.

Bener, bangun Kang, bangun. Ini ibu kita datang menggarakan ke Kang, sarapan ke Kang. Ujang Besar pura-pura memusut mata, pura-pura melihat. Wah, Ding, aku dengar tidak kau jawaban, aku dengar kayak rasa letih aku. Wah, ini mah kadinya rasa kada keingatan lagi, Pak, Kakang. Bina guling mana sampean Kakang, jadi dengan aku malam tadinya kebujuan kebanyakan nyamuk, jadi aku tuh kada kau guling. Lalu ibunya memanggil dengan bahasa segera, ujara bibit bini pamannya Pateh, nak bujang busur, bujang laut. Apa ibu kemarin nak sarapan nak? Tapi nakai kita ada sarapan, kada sepertinya nakai sarapan. Ya barang aja ibu, nakai kebujurannya melemping sagu kebisukan nak. Bujur nakai ada banyak, ada begula nakai biasa aja, dah ibu biasa aja ibu, sebab ini gula larang. Ini gula mahal musimnya biar kada gula gue besokannya sama aja. Iya dah kaya, sama tahu aja pang gue ini somnya larang nak kaya. Artinya gula larang nak kaya, baris larang nak kaya. Demikian Raden duduk beradu bersaudara. Hilang hari wayat, pujang butuh awal, rakyat sastra sebut pulau.

lepas barik sih, yuma. Ini makanya yuma pintai, karena sampian berbuang-buang. Habis pukul yu ini pun dibawa minyak kayu muyun. Namun besok kan silin mending mo yang bawa kayu. Pantas saja pukul yu nak habis minyak kayu mabis. Eh lo, aku ni loe kada tegak datuk loe minyak karom. Kada tegak datuk loe poparikam loe. Coba jak kepala pun bawa masam, bikam bawa besusure, coba minyakin kada besok kan. Kamu lalu bawa mama aja. Aku ni kada ada mama kaya papa. Kalau kada pada cium, jaba jokon ya. Sama ibu hapak juga. Kenapa yuma bawa kayu mana yuma ceh lo? Aku ni lah tak kajut juga. Nak menabur tujuh ni kam tadi. Beh, kam dah ada mati pun nak menabur. Bilang behimat pada bertumpah minyak karom. Ini lo kaya kabur hujan bawa karom lo kaya bapak ya kita membuka pintu jendela lo.

lohe nang babawa haram lohe. Apa yung manang babawa kayong nyo Allah? Ada kambang lohe, ada kambang. Ini kambang lo kayak ada tara tanam lo di iga balem, di iganya lo kayak tempat tempat para mandian lo kolam jeding para mandian. Sadang kan hanya lo punya sedang ngebazar lo kayak. Bu apa nya kalau bapak yang melihat takajut juga kalau cih yuma ini bang yuma enang bu kayumban yuma. Uyun mah kayuma menyangka sampian ambil minyak kayuma yun cih lo. Kayak apa juga kalau hai manu bukori kangko di sudah tua lu hai nama ngelilu nih kayak apa bareng maharob kadada aja orang hendak lu nak lu hai waktu hai sudah lu hai ayu yuma kambang apa ngayannya yuma ini lu hai kalau kada salah lu hai penyihat kujur orang bahari ini gak enak kambang ganda purwangi 40 cabangnya lu hai 40 rantingnya 41 rantingnya, 41 cabangnya, 41 kembangnya. Ini kembang ganda perwangi lo kayak beruntung banget lo kayak. Urang-urangnya lo kayak nang ada mana nam lo. Ini kakak untungan barangkali. Diturunkan dewa kayangan alam kayangan. Imbat tuh tadi cuma ada gayu macet lo. Nak sore tadi lah ada apa? Nak sudah beberapa bulan kita mandi tetap aja. Ada apa ini waktu hari ini ada luar? Ayo pang ayo ma ambi ayo ma macam apa kambang ayo ma? Ini luar kalau menurut orang bahari ujar 40 hari kam belum ati hilang baunya. 40 hari belum layu belum hilang bau. Ya mun demin tupan yuma cupat yang yuma putih yang kat yuma

kadengan dayang nangan barasi gera. Apa yang kena menjangkau, tambang bertinggi sedikit. Jadi amban berdua menjangkau penaik, penaik dua kambang sedikit. Bertinggit amban keduanya, naik dua lagi sejari. Amban berungkau ke atas belambung, kambang bertinggi juga. Wajar amban dayang sih, kenapa ini kambang bisa buat memainan nih? Bina bertinggi-bertinggi. Wajarnya kalau iuma kenapa iuma? Ayo sebenarnya iuma batangnya. Ini kambang lebih dah bermain-main, betul tak? Aku bangkat ke bangkat yuk belambung-belambung juga. Coba kang iuma ambil pinju yuk iuma. Lalu hanya amban, ambil apa julung? Kambang dijuluk.

julok kambang di julok. Wajannya kalau dengan bertiga yuma, sambung yuma penjuyuk sampian yuma, sambung yakas yuma. Diambil amban disambung ambaan. Disambung dua julok sasar bertinggi. Ya jadi kalau sambung lagi yuma, sambung lagi jadi dua sambung, tiga sambung penjuluk. Makin berat tinggi kambang ganda parwangnya penjulukannya sambung menyambung. Sambung lagi yuma penjuluk penjuluk. Tingkat kamu sambung loh ikam, patah sambungannya ini atau paket sambungannya. Ikam berjagukul mentabok ke dada, beratat bungkas dada keluar di kepala. Jadinya bahkan kapan juluk amban berdua. Lalu menangkap batangnya kenak membantul. Batang ditangkap bisa beganal. Baru besar batangnya amban berdua. Berdua sama-sama terguling. Sama-sama bangun pincul deh berdua-dua. Wah, berjasa pun bisa beganal loh. Kambang lah bisa beganal, bisa bertinggi loh. Ini kada bapak lah kue pincul aku loh. Pas loh aku bapaknya mencapai kam. Ya begana pas karena pukulnya menekan dua pincul sempat sikong amban berdua ada rabaka kanan rabaka kiri bangun amban buka ini lo kaya kada kawa di putih kambang ini lo ini kambang bisa para besar kambang alu bisa para kanawal. Ujannya amban yang satu wah benar juga ini kena kawa besar. Bila dicapai sampean saya kata lu bentong bagi bentong pohonnya. Mahut bentong lah. Kenapa macam ini bisa bentong nih? Aman hitam jauh nyerni atau hitam berdekat lah. Bentong besar pohonnya. Lagi sampai tinggi lagi. Macam apa hitam mikirkan nih? Jadi amban nyata yang berundur dengan barat segera. Kapal ujulannya pakai kabarungnya ronda berdua. Para kajutnya patah simbar mega simbar udara. Wajar patah simbar mega simbar udara. Oh kenapa? Amban dayang tidak geger tunggur. Paman, ini paman kita keuntungan paman di negeri kita. Paman di negeri Bandar Kudepa. Keuntungan apa aja paman patah simbar mega simbar udara. Wah paman, ini paman ada kambang ganda perwangi paman. Ini paman ada punya kambang, paman bisa bayang main-main, paman ini bisa bertinggi, paman bisa bayanda. Punya kambang, paywang ganda, paywang. Lalu bapak pati dengan barat tiga bujur juga, pati naik ke atas kuda sesar bertinggi. Wah, udah pati bujur bang nih. Di para kipati punya bapak anak dijapai, punya pati sumber besar bakan nah. Wah, ujah patih kena nih. Nah, demi aja ujah patih. Lagi baik kita laporkan lawan ratu di dalam negeri. Apa yang ujah aku menjawab pikiran ratu.

ti yuma adu kanya paman nakabayakan apa man yon jama paman na eh itu suyo anak iya dia ya paman empat puyo satu paman bayang siapa paman kau mutik yang bunga paman na eh padahal itu kawin jangan badan nyo awan anakannya ya dia ya ja. Wajannya patih jangan barat juga para dua. Nah, karena tuh hai, itu bagus rey. Rupanya kita kanugrahan di gulung-gulung laut dewa alam kayangan. Sedikit hari, pada ini hari dua kita, wah, alamak payah. Lalu nyapatih, wah, mengharapankan kuda. Patih mengharapkan kudanya dengan barat segera. Masukannya sandalam katon. Jauh-jauh tanda tutur dan sekudah mempari forma. Ratu kada gampang melihat terkajut ratu. Ratu membalas memberi hormat. Oh jangan nyarat melihat tara. Ayo kau mespateh duduk. Apa kabar kau mespateh? Mampir pina rusuh lihat nakai kalian nak pagar tali nakai diserpan tik bangamu. Dan bampun pan beri bampun. Keuntungan pan negeri kita. Keuntungan apa kau mespateh? Nah ini pun bujur jua kau ngejar tabir pun. Artinya tabir nomor dua tu bujur jua medakan pun. Memang ada yang di sini kena ketahuan orangnya. Ini pun ada kambang ganda perangi pun. Artinya anak sampian mencinta lang kambang ganda perangi harumnya masak negeri kota benua. Ujar galuh putih ini barang siapa memutih kambang bisa mengambil itu lang pakai pembayun pakai kawin. Nah lebih itu paman patih kenal paman patih apa pun pencoba lah sudah. Ceh dia patih tuh kalau pencoba pun. Bila diparakai pun kenal akunnya. Apabila dijolok bertinggi beberapa pesambung makin tingginya. Lamun demin tu paman nak kabarkan paman lawan raja jam 41 paman. Jadi hanya patnya apa raja apa darah tu bunuh menyambal. Naikannya kuda simbar mega simbar udara. Inya melihat anak raja riasan rame karasmen ujarnya paman patih. Anak raja jenang perpusatku lepas keramis karasmen semuanya. Anak raja cuma mendengar melepaskan. Oh ada apa paman? Kapan pembayun paman? Apa ini hari paman atau sore paman? Nah jatuh pun pan di paman patih ini pan. Ini pun di negeri kita pun ada pun tambang pun tambangannya ganda perwangi. Itu di muka balai melejah jaluh hati dihiga balai permandian dihiga kolap jeding permandian kambang apa paman kambang ganda perwangi ngarengnya ikam dagang-dagang anak raja sekalian ujar jaluh putri barang siapa mendapat memutih kambang itu naik pembayun itu naik pengantin anak raja jadi mak mendengar yang sekaja ujar anak raja raja kambang. Inggih, ujarannya apa teh? Ya, kambang. Wah, macam apa kambangnya pun? Nah, kena ke sana melihat aja. Ayo, paman, lu sanggup di sini, sanggup. Cuma macam-macam mangkar pangan, sanggup. Ujarannya pasti dengan bagian naik. Kamlah berbaris, semuanya 41 atau berbaris kancang tali kita. Bila jago 1, 2, 3, lupa 3. Jadi anak raja siap semuanya para baris yang

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat Terai Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Malam ya, Bosombok ya. Ini program merenggah. Jadi untuk hari ini itu edisi lagu dangdut lawas ya. Buat Bosombok yang masih mau mendengarkan lagu di tengah malam ini ya. Silakan telepon 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Nah, Julak Sonondeng nih ada gabungan duluan ya di WhatsApp. Kita sapa dulu nih. Halo, Julak.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Tata kan ya?
0: Iya, bujur. Waalaikumsalam.
1: Selamat berenggak lah, Mbak.
0: Betul, Mbak Tata, ya. Iya. Ini lagunya dangdut lawas nih, Julak. Mau milih dulu kah?
1: Lagunya, ya silakan aja, apa lagunya?
0: Ah, lagu dua-dua, kau tutup mata hatimu, kejam, ganjal batu, bunga pengantin, tak mesra lagi, curiga.

0: Ani Pusing, Berakhir Pula, Rona Cinta, Zubaidah sama Jangan Menangis.
1: Zubaidah aja, Siti Zubaidah.
0: Oke, Zubaidah ya.
1: Ini ada kakak Bilak nanti lu masuklah dulu lah Mbak Neta Tala dari Bilik Papan.
0: Dimatikan dulu lah jelek lah, nanti menelpon seorang boleh lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya. Ya. Nah, ini sudah. Nih, dengan siapa nih?
2: Halo, Assalamualaikum. Ini Abah Hamun Jagal dari Bilik Papan.
0: Oke, Abah. Belum.
2: Dari siapa ini?
0: Nih, Mbok Tata.
2: Mbok Tata, salam kenal dulu lah.
0: Iya, salam kenal juga.
2: Buat sehat Pian.
0: Sehatan, alhamdulillah.
2: Lagunya apa ini?
0: Nah, lagunya ada lagu Zubaidah 22, Kau Tutup Mata Hatimu, Kejam. Zubaidah tadi sudah di ini ya. 22.
2: 22 aja.
0: Oke.
2: Okay. 22 2 gitu kan?
0: Iya, mungkin. Ini tahu juga nih. Oke, okay, siap. Itu ya lagu 22. Iya, sapanya boleh.
2: Dua-dua jangan mengkhianatiku lah, dulu ke Samansur.
0: Nah, itu lajarnya ya. Oke.
2: Okay. Dua jilaku itu Sarunding lah yang ada di Wakulu. Insan anak seorang, selamat malam juga buat Acil. Selamat malam, Cil.
0: Iya.
2: Makasih bekalnya. Juga buat Jimasran di Jembayan Tengah, selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Juga siapa-siapa yang masuk di sini lah, Anda kenal siapa itu?
0: Iya, ini masuk baru di masuk pertama kali nih, Jolak Sarunding sama Abah Menjagau nih.
2: Iya, salam aja buat seberataan lah.
0: Iya.
2: Pertama sini ada Bunda Rahma, atau Bang Taufik, juga Bang Sen. Selamat malam juga Mbak Ika. Nah, juga buat ya seberataan aja lah yang belum kenal.
0: Oke.
2: Okay. Salam kenal. Juga buat Julak, Julak apa nih? Julak Amai. Selamat malam lah.
0: Siap.
2: Sehat selalu. Dan makasih juga lah. Itu aja yang bisa disampaikan dari Berikapan Abah Menjagau.
0: Oke, sama-sama. Oke. Okay. Kita lanjut lagi ya Julak ya sama yang lain ya. Iya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya ya. Lanjut lagi Eta menyapa. Mana nih ya? Halo, salam muda ya.
3: Ini Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bu Reni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Tata.
0: Waalaikumsalam. Belum guring ya?
3: Belum, lagi belum ngantuk. Lagi ngirin Bu Tata.
0: Oke, siap. Nih mau lagu apa nih?
3: Lagu apa yang gitu? Lagu lama kan?
0: Iya, Dangdut Lawas.
3: Elvis Ukaisi, apa nggak sih?
0: Ada, Elvis Ukaisi ada lagu Kejam.
3: Nah, itu aja ya.
0: Oke, Kejam ya malam-malam. Oke, siap.
3: Nyapa-nyapanya buat itu Mama. Abdurrahim, Sujani, Buti Sripo Koko. Maunya Mbak Yuli, Mbak Nana, segalanya lah. Itu orang Hanyaka itu.
0: Kenapa?
3: Orang Hanyaka.
0: Apanya nih?
3: Busu Jagau.
0: Oh iya, baru umpatan juga nih tadi.
3: Sama yang kebetingnya tadi itu siapa?
0: Jolak Sarunding.
3: Nah, itu kawalnya sebiji aja.
0: Kawalnya mungkin ya.
3: Kalau mau masuk lagi, belum dulu Pian, nah ini masuk lagi gabung, nah itu
0: betul, nah, satu-satu ya.
3: Nah terus Mbak, ya tadi busu jagongnya tadi ya. Salam Mbak Rini, nah, yang kita banyak-banyak aja berkawal.
0: Iya betul.
3: Terus apa namanya Mbak Tatrinya selamat. Terus juga saya beli satu Pian Mbak Krece.
0: Betul, makasih. Waalaikumsalam Mbak Rini. Nyapa lagi di WhatsApp dari Bu Irfansyah. Halo, salam budaya.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Halo.
0: Iya, halo, salam budaya. Apa kedengaran enggak nih? Busu.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Halo, assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, Busu.
5: apa kabarnya Mbak?
0: Kabar baik, Busu gimana?
5: Baik juga nih, lagi gerah nih di Muara Jawa nah.
0: Oh, lagi gerah ya?
5: Panas betul, udah hampir satu bulan ini nggak hujan.
0: Padahal tadi tadi sore hujan di sini, di sana enggak ya?
5: Kalau di Muara Jawa masih hampir satu bulan nggak hujan ini.
0: Lama juga ya nggak hujan ya?
5: Panas betul.
0: Iya betul. Ya, udah gerah ya, nyamukan ya.
5: Lagunya apa diputar?
0: Oh iya, ada lagu Kau Tutup Mata Hatimu, Ganjal Batu, Bunga Pengantin, Tak Mesra Lagi, Curiga, Aneh Pusing, Berakhir Pula, Rona Cinta, Jangan Berakhir Menangis pula. Berakhir Pula ya, Megi Z ya. Oke, siap, sahabatnya boleh.
5: Salam aja semuanya untuk RRI Pro 4 Samarinda.
0: Oke.
5: Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih. Oke, ini juga menyapa lagi di Facebook ya. Tadi ada dari Busu Hadi. Assalamualaikum. Tata lagunya Rona Cinta Hadi di Swiss Samarinda Seberang. Oke. Rona Cinta. Oke deh. Nih juga nanti diputarkan lagunya ya. Sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang mengantri ya kerana sana ya. Jadi satu-satu mau tetap putarkan ya. Semoga cukup waktunya. Jadi langsung saja mau tetap putarkan dulu ya. Karena waktu kita juga semakin menipis. Kita langsung saja putarkan lagu Zubaidah.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Oke, Bu Sumbon, terasa ya sudah tinggal 10 menit lagi, bentar lagi kita closing ya. Jadi buat Tata matikan dulu salon teleponnya karena sudah cukup waktunya ya, dan sudah ada dua lagu juga yang mengantri ya. Jadi langsung saja buat Tata closing untuk malam hari ini. Terima kasih ya untuk Kuranisan yang sudah bergabung. Mohon maaf, mohon ada salah-salah kata ya. Dan terima kasih juga untuk setia mendengarkan Perompat Raya Samarinda ya. Besok ada lagi siaran ya, pokoknya ditunggu aja. Menyempatkan waktunya ya untuk bergabungan di Perompat. Makasih untuk semuanya. Jadi langsung saja buat Tata closing ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya nih Kuranisan.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
4: Ih, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica. Ya,
3: sebentar aja.
4: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju, karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil, supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri, supaya kita waspada. Butuh persimpangan, supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan, supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah, supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan, supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata, supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela, supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum, supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain, supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah, walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas semalam hari ini mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keron dan sana perempat di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja tam kau dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Sabtu 18 Juli 2026 dari tempat tegas etam ucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak RRI Samarinda, Kranden Sena kembali mengudara ngawani atom sekalanya di edisi kali ini ya, hari Sabtu 18 Juli 2026. Tentu dengan rangkaian Samarinda Hambat ya Mbak Putri, kali ini akan ngawani atom sekalanya dengan kita mulai juga dengan pengajian Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan renungan dan juga lagu-lagu Islami sembari menantikan kabar Saman Etam untuk bergabung dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, kita lanjutkan dengan Dendang Nusantara pada jam 7. Selanjutnya akan hadir sajian program Halo Beno Etam, dan kita susul juga dengan sajian program Odah Bekesa di jam 9. Baiklah, Kranden Sanak Hambat, kali ini kita akan awali kebersamaan bersama dengan pengajian Quran Surah An-Nisa ayat 142 hingga 143 bersama dengan Haji Muhammad Z.A. penerjemah Alimatul Komariah. Dan setelah ini kita akan hadirkan renungan beserta lagu-lagu Islami. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Koronin sana, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah.
1: Illa billah ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain Rabbus Samawati wal Ardi wa ma bainahuma Rabbul Alamin Rabbul Arshil Azim Rabbul Arshil Karim Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah Sadiqul wa'dil amin Arsalallahu lahu rahmatan lil alamin Bashiran wa nadhira Wa da'iyan ilal haqq Bi'isnihi wa sirajan munira Allahumma Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 98,4 MHz dimanapun berada. Para pemirsa akun YouTube Masjid Jami' Al-Ma'ruf dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya selawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para hufad, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari, memperdalam mengulang-ulang pasal menerangkan tentang sifat wahdaniyah, sifat yang keenam dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Quran dan hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dan untuk mempermudah itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat yang pertama sifat nafsiyah ini sudah kita ulang-ulang. Sifat yang kedua sifat salbiyah, kita sudah sampai pada sifat yang kelima. Kalau sifat 20 sifat yang keenam, kalau sifat salbiyah sifat yang kelima. Apa itu sifat salbiyah? Menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mustahil ditujukan kepada Allah yang tidak memerlukan jawaban, tetapi kita sebagai tingkatan pemula memerlukan jawaban itu. Karena kita memerlukan jawaban itu, maka disusunlah sifat yang kedua, yaitu sifat salbiyah, menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah. Jumlahnya ada 5. Yang pertama kidam, yang kedua baqa, yang ketiga mukhalafah lil hawadis, yang keempat qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima wahdaniyah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada wahdaniyah, sudah kita ulang-ulang, sudah kita perdalam. Harapannya bisa timbul kesadaran di dalam diri kita bahwasannya yang pertama wujud itu milik Allah, milik makhluk, yang mana milik makhluk itu Adam, tidak ada. Adam pakai ain. Kidam itu milik Allah. Milik kita yang mana? Hudus. Hudus itu milik makhluk, tidak ada. Kalaunya ada, hudus ada awalnya. Allah wujud, wujudnya hakiki, wujud yang sebenarnya. Wujud yang hakiki itu kidam, ada duluan sebelum segala sesuatu ada. Huwal awwalu, Allah yang awal. Sebelum langit ada, Allah sudah ada. Sebelum bumi ada, Allah sudah ada. Itu kidam. Sebelum aras ada, Allah sudah ada. Sebelum segala sesuatu selain daripada Allah ada, Allah sudah ada duluan. Sebelum ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, Allah sudah ada duluan. Bagaimana mungkin kita bisa menempatkan Allah di langit? Allah ada sebelum langit ada. Bagaimana mungkin kita menempatkan Allah di Bukit Tursina? Bumi itu belum ada, Allah sudah ada. Bagaimana mungkin kita menempatkan Allah di Ka'bah? Bumi belum ada, Allah sudah ada. Bagaimana mungkin kita menempatkan Allah di dalam hati kita? Hati kita belum ada, Allah sudah ada. Apa ini maksudnya? Maksudnya Allah itu ada, tidak perlu tempat. Yang memerlukan tempat itu kita, makhluk. Nah, silahkan bagi yang ingin menempatkan Allah di atas, silahkan. Yang ingin menempatkan Allah di langit, silahkan. Itu kita yang perlu tempat. Bukan Allah yang perlu tempat, kita yang perlu tempat. Bagi yang ingin mengatakan bahwasannya Allah itu di aras bersemayam, silahkan. Allah ada sebelum aras ada. Bagaimana mungkin Allah bisa bersemayam di atas aras? Bagaimana dengan firman Allah sumastawa alal aras? Nah, silahkan terjemahkan masing-masing. Menterjemahkan istawa itu silahkan, Yang penting jangan sampai ketika kita menerjemahkan mengandung kemusyrikan, itu yang paling penting. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Silahkan menempatkan Allah di dalam hati kita masing-masing. Tempatkan Allah dalam hati kita masing-masing. Silahkan menempatkan Allah di mana saja berdasarkan firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Dia beserta kalian dimanapun kalian berada. Nah, silahkan, silahkan. Nah, itu yang paling penting ini, silahkan. Yang penting Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Masing-masing ulama berbeda menafsirkannya, akidahnya beda-beda, i'tikadnya beda-beda, alirannya beda-beda, beda aliran, beda penafsiran, beda pemahaman. Silahkan, tujuannya sama. Apabila kidam pasti bako, huwal awalu wal akhiru, Allah yang awal sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada duluan. Allah yang akhir setelah segala sesuatu musnah binasa, Allah tetap ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya musnah binasa, kekalah zat Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya musnah binasa, hancur semuanya kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Apabila bako pasti mukhalafah lil hawadis. Nah, lebih jelas lagi di sini. Apabilanya kekal pasti berlainan dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta, berlainan. Ketika masuk ke sini, maka jangan pernah terdetik dalam lubuk hati kita yang paling dalam tentang bentuk Allah. Jangan pernah terdetik karena berlainan. Tapi bagi yang bisa merinci, silahkan. Dalam pelajaran kita ini, kita tidak akan pernah merinci zat, karena zat Allah itu berlainan dengan zat yang ada di alam semesta ini. Berlainan. Apabila berlainan, berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup dan berdiri sendiri. Allah itu ada, tidak memerlukan makhluk. Tidak perlu makhluk Allah itu. Tidak perlu sesembahan kita. Tidak perlu antaran kita. Tidak perlu pengabdian kita. Allah itu tidak memerlukan pengabdian kita. Nah, pertanyaannya pasti, bagaimana dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Itu informasi. Pengen selamat, sembah Allah. Kalau semua manusia menyembah Allah, tidak bertambah kemuliaan Allah. Kalau semua manusia tidak ada yang menyembah Allah, tidak berkurang kemuliaan Allah. Yang perlu menyembah Allah itu kita, makhluk. Allah memberikan informasi, pengen selamat hidup, jadikan Allah itu Tuhan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Itu informasi. Yang pengen selamat, jadikan Allah Tuhan dalam setiap lini kehidupan, dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Allah itu Tuhan, dan itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai bangun tidur kita diajarkan meminta kepada Allah, sampai sebelum tidur. Bangun tidur kita disuruh berdoa, ke kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, berpakaian berdoa, bercermin berdoa, makan minum berdoa, habis makan habis minum berdoa, keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, masuk pasar berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, keluar pasar berdoa, masuk satu kampung berdoa, keluar satu kampung berdoa lagi. Kembali ke rumah berdoa lagi. Mau tidur berdoa lagi. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita selalu berdoa? Agar kita selalu menjadikan Allah itu Tuhan kita. Jangan sampai kita menjadikan selain daripada Allah itu Tuhan. Jangan sampai kita menjadikan selain daripada Allah itu Tuhan kita. Mungkin dengan mudah kita menjawab, saya tidak pernah menjadikan selain daripada Allah Tuhan. Mungkin dengan mudah kita menjawab seperti itu. Yang jadi masalah ketika kehilangan sesuatu kalang kabut. Ketika kehilangan sesuatu selain daripada Allah kalang kabut. Pas kehilangan Allah diam-diam aja, santai aja. Nah itu masalah itu berarti. Pas kehilangan Tuhan biasa saja. Pas ketinggalan nonton sepak bola kalang kabut. Pas ketinggalan sholat santai aja. Nah itu kan, tapi di sini tidak ada kan. Bahkan kadang-kadang di dalam sholat ada orang kehilangan Tuhan, kehilangan Allah, santai-santai saja. Bagaimana kita supaya ketika kita sholat ingat Allah, di luar sholat ingat Allah juga. Dan itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah juga sudah menyampaikan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah ketika berdiri, sepanjang berdirinya ingat Allah. Ketika duduk ingat Allah, sepanjang duduknya ingat Allah. Ketika berbaring ingat Allah, sepanjang berbaringnya, sepanjang tidurnya ingat Allah. Itu kelasnya kelas Nabi, kelas Rasul memang itu. Kelas Waliullah. Kalau kita orang awam, kita ini kan awam. Minimal hendak berdiri ingat Allah, minimal hendak duduk ingat Allah, minimal hendak berbaring ingat Allah, minimal bangun ingat Allah, itu aja. Selanjutnya terserah Anda. Minimal itu pas berdiri ingat. Cuma kalau berdirinya nyaman jarang ingat, itu lagi rumusnya. Pas berdirinya sakit lalu ingat Allah. Nah alhamdulillah berkat kolesterol, berkat rematik, encok pegel lino, asam urat, ketika berdiri Allah, ya salam, alhamdulillah. Duduknya sakit, Allah. Hendak berbaring susah, Allah, ya salam. Allahu Akbar. Nah, lisan berzikir. Walaupun ada jua yang memamai, tapi yang memamai itu sedikit aja, yang ngomel-ngomel itu sedikit. Banyak yang berzikir kira-kira. Berkat sakit lalu lisan dekat dengan Allah, hati dekat dengan Allah. Sehat, bagusnya dekat juga dengan Allah. Berkat sehat dekat dengan Allah. Hendak tidur, hendak tidur ingat Allah. Pas tidur tuh terserah aja lagi. Mimpinya tahalang tebujur kah, terserah aja lagi mimpinya. Ya kan. Cuma kalau tidurnya nyaman jarang ingat Allah. Ada istilah di masyarakat kita, sidin itu kada bisa melihat bantal. Melihat bantal mengaruh langsung. Bayangkan melihat aja bantal ngorok langsung. Ada di masyarakat seperti itu. Allah berdiri sendiri, tidak berhajat pada yang lain dari dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apabila Allah itu berdiri sendiri, pasti wahdaniyah, esa, satu-satunya. Satu-satunya pada perbuatannya, satu-satunya pada nama-namanya, satu-satunya pada sifat-sifatnya, satu-satunya pada zatnya. Tidak ada yang lain. Tempatkan diri kita di mana? Tempatkan diri kita pada posisi tidak ada. Harus timbul kesadaran bahwasanya yang ada itu hanya Allah. Nyaman tuh hidup. Musibah, malapetaka, bencana itu tidak ada. Sehat itu tidak ada. Sakit itu tidak ada. Kaya tidak ada. Miskin tidak ada. Suka tidak ada. Duka tidak ada. Senang tidak ada. Sedih tidak ada. Nikmat itu tidak ada. Latihan tidak ada semua. Sehingga tidak memberikan efek kepada hati kita. Tidak memberikan efek. Bila berefek, nah berarti ada. Itu rumusnya. Bila memberi efek, ada. Aku sakit hati dengan kata-kata sidin, nah berarti ada. Hatinya ada, kata-kata itu ada. Kalau orang sudah merasa tidak ada, tidak perlu sakit hati lagi sudah. Terserah orang mau ngomong apa, dah. Udah sakit hati lagi dah. Dihina kah, dipitnah kah, dipuji kah, enggak ngepek. Karena sudah menganggap tidak ada. Kenapa dihina marah? Kenapa dipitnah marah? Karena dia merasa ada. Kenapa dihina marah? Karena dia merasa mulia. Dia lupa yang menjadikan orang itu menghina Allah Ta'ala. Dia lupa yang menjadikan orang itu memfitnah dirinya Allah Ta'ala. Ah, itu lupa dia. Pada hakikatnya fitnahan itu tidak ada. Orang yang memfitnah itu tidak ada. Yang ada Allah Ta'ala. Kebanyakan manusia terdinding melihat orang yang memfitnah, melihat orang yang menghina, melihat orang yang memuji. Terdinding melihat tadi. Dia tidak menembuskan. Harusnya ditembuskan kepada musabbibul asbab, kepada yang menjadikan sebab. Siapa yang menjadikan sebab? Allah. Dan ketika orang memfitnah diri kita, ladang amal bagi kita. Ladang amal bagi kita. Ketika ada orang menghina diri kita, itu ladang amal bagi kita kalau kita sabar. Pada bisa sabar guru, nah merasa ada berarti. Bila tidak sabar berarti dia merasa ada. Coba merasa tidak ada, nyaman hidup, enggak ngepek. Hujan tidak ngepek, panas tidak ngepek, sampai 50 derajat enggak ngepek. Oh, latihan. Latihan. Ini baru mati lampu aja kalang kabut sudah. Mati lampu kalang kabut. Jam 9 mati lampu, power bank cas. Aki cas siapkan, genset siapkan, kalang kabut sudah. Bayangkan baru mati lampunya kalang kabut, tidak pernah berpikir dirinya bakal mati itu kada kalang kabut ya. Harusnya lebih kalang kabut lagi kalau diri kita ini bakal mati. Kalau lampu matinya kita persiapannya luar biasa. Lampu mati. Apalagi musim kipas-kipas emak-emak itu kan, wah dices langsung itu. Mulai yang kecil kipasnya sampai yang besar itu kipasnya. Itu dices saja lampu mati, ces. Yang jadi masalah informasi matinya itu enggak diberitahu. Ah, ngomel itu bemamai itu. Apa tiba-tiba mati ya. Diumumkan salah mati lampu, kada diumumkan salah juga. Bagi mereka yang merasa tidak ada, mau mati kah lampu, hidup kah, enggak ngepek. Latihan. Latihan. Tek mati lampu, astagfirullahaladzim. Tek nyala lampu, alhamdulillah. Wah nyamannya sudah kan. Nyaman hidup. Latihan hidup nyaman. Nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Latihan, enggak ngepek. Karena merasa tidak ada. Kalaunya ada awalnya. Ingat, apa saja kalaunya ada, pandangan mata lahir kita memandang ada awalnya. Apabila ada awalnya maka pasti ada akhirnya. Apabila berawal berakhir pasti banyak kesamaannya. Itu rumus makhluk sudah. Semuanya seperti itu, asalnya tidak ada, ternyata ada. Ingat, pasti ada awalnya. Apabila ada awalnya maka pasti ada akhirnya. Bila ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi bukan perpisahan yang aku sesali, tapi kenapa pertemuan itu bisa terjadi. Nah, itu lagi orang itu patah hati berarti itu. Kenapa pertemuan itu bisa terjadi? Takdir namanya kan. Pertemuan, bila ada pertemuan pasti ada perpisahan. Bila ada yang lahir, ada yang mati, ada yang meninggal, pasti itu sudah. Hidup itu seperti itu. Tidak ada, ternyata ada. Hudus ada awalnya. Bila hudus ada awalnya pasti fana ada akhirnya. Bila berawal berakhir pasti banyak kesamaannya. Bila banyak kesamaannya maka pasti berhajat pada yang lainnya, memerlukan yang lainnya. Karena makhluk itu semuanya seperti itu, perlu kepada yang lainnya. Yang tidak perlu hanya Allah saja. Allah tidak memerlukan sesembahan kita, tidak memerlukan karya kita, tidak memerlukan amal kita. Terserah Allah Ta'ala, karena Allah tidak perlu dengan kita. Yang perlu kita kepada Allah. Kita sangat perlu kepada Allah. Ihtiyaju ila ghairihi, berhajat kepada yang lain. Itu kita sudah makhluk itu. Sedangkan Allah, innallaha la yahtad ila man siwah, Allah tidak berhajat kepada selain dirinya. Tidak berhajat Allah. Apabila Allah tidak berhajat pasti wahdaniyah. Nah, kalau kita berhajat, apabila berhajat perlu kepada yang lain, apalagi kepada Allah, sangat perlu kita. Maka pasti berbilang-bilang jumlahnya, banyak jumlahnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Fadhal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sedangkan si kata aja Pak Ustaz, kalau Allah Maha Berkuasa, Maha Segala yang sifatnya universal, tidak ada batasnya. Tapi di hadis qudsi yang sangat populer sekali, kenapa Allah itu masih tergantung dengan prasangka hambanya? Ditanya. Ini cara penjelasannya Pak Ustaz. Artinya, kenapa Allah kalau memang bersifat universal, kenapa Allah masih tergantung kepada prasangka hambanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Di dalam sebuah hadis kursi, Allah ada berfirman, firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis, hadis kursi namanya. Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku sebagaimana perasakan hambaku terhadap diriku. Pertanyaannya, apakah Allah itu tergantung berhajat kepada perasakan hamba? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Yang tergantung itu diri kita. Diri kita itu tergantung terhadap perasangkaan diri kita. Lalu itu termindset. Termindset, sugesti itu tersettingnya. Jangan duduk di atas bantal kena membisul. Padahal bantal dengan bisul itu tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya, tidak ada sebab akibatnya itu tidak ada. Jangan duduk di atas bantal nanti membisul, ya kan? Itu belum syirik. Kapan syirik? Pas membisul. Membisul nih ay, tuh jar nenek jua kalau syirik, mewujud syiriknya itu. Jar nenek jua, jar mama jua, jar ku jua. Nah tuh hati-hati yang jar ku jua tuh ya jua sama. Berwujud tinya. Syiriknya tuh berwujud. Nah, ya kan. Jadi Allah tidak tergantung. Yang tergantung itu kita dengan prasangka diri kita. Allah tidak tergantung. Allah itu perlu doa kita lah? Enggak. Kita yang perlu berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Berarti Allah perlu dong permintaan kita. Enggak, kita yang perlu meminta kepada Allah. Allah hanya menginformasikan saja, aku ini sebagaimana perasaan hambaku terhadap diriku. Itu informasi aja. Lah kita tergantung. Mama muda, ini lain istri muda lah, mama muda, apalah ibu muda ya. Ada ibu-ibu yang baru punya bayi, nah gitu nah. Ada ibu-ibu yang baru punya bayi, lahir bayinya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bayinya lahir. Tinggal di rumah sama suaminya sama bayinya bertiga. Masuk Ramadan. Suaminya puasa, istrinya puasa. Istrinya menyusui, menyusui bayinya. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 menyusui. Tetap puasa, tetap menyusui. Tanggal 15 ibunya nelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di rumah kah? Di rumah. Ini mama anak ke rumah bermalam sampai lebaran. Oh nggih, silakan mak. Silakan mak. Sorangan kah pian siapa mak? Lawan lawan bapakmu, lawan abahmu, ya kan. Oh ya silakan, ditunggu mak. Kami senang pian bermalam di rumah, ya. Kami rindu lawan cucu, jar kainya kan, rindu bermalam di rumah. Siapkan sahur, makan sahur. Habis makan sahur, siap-siap sembahyang subuh, mei subuh. Baca Quran dan seterusnya. Jam 8 bersih-bersih dapur, menyusui si anak ini. Si mamanya bertanya, tadi malam itu kamu sahur untuk puasa kah? Iya mak. Jangan puasa, nanti basi. Nanti basi, sakit perut dia nanti. Nggak lama itu, pagi dikasih informasi, jam 2 nangis bayinya, tentu ya kalau basi. Padahal dari tanggal 1 sampai tanggal 15 enggak basi. Air susu ibu otomatis. Tapi karena dikatakan basi, masuk sugesti. Teng, masuk sugesti. Jangan-jangan basi, jangan-jangan basi. Basi betulan. Ana inda zanni abdi bi, aku sebagaimana perasaan hambaku. Padahal ketika dia yakin tidak basi, tidak ada masalah. Mapi muskilah, tidak ada masalah. Nah itu kita yang tergantung, bukan Allah yang tergantung dengan kita. Innani annallah la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu Allah tidak perlu sembahan kita. Allah menginformasikan pengen selamat hidup, sembah aku, jadikan aku ini Tuhan. Ana inda zanni abdi bi, Allah mengajarkan kepada kita agar kita selalu berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, tidak ada yang kau jadikan itu tidak baik. Ah, ya kan, subhanaka, maha suci engkau menciptakan yang tidak baik. Fakina azaban nar, jauhkan diri kami dari siksa api neraka. Kenapa jauhkan diri kami dari siksa api neraka? Karena mata melihat, mata membaca, mata menonton, telinga mendengar, hati berburuk sangka. Maka berbaik sangkalah dalam semua aspek kehidupan, apapun itu. Apapun itu berbaik sangkalah. Latihan berbaik sangka kita. Jangan berburuk sangka. Bahkan sampai nyata pun keburukannya, kita dilatih untuk berbaik sangka. Nabi Isa itu berjalan dengan 10 pengikutnya. Di tepi sungai itu ada keledai. Bangkainya yang di depan tuh ngomong, baunya. Yang nomor 2, belatungnya banyaknya. Pokoknya dari nomor 1 sampai nomor 10 enggak ada yang bagus. Ngerinya, hancur bangkainya. Sampai Nabi Isa, ujar Sirin, putihnya tulangnya. Putihnya tulangnya. 10 berburuk sangka, hanya 1 Nabi Isa yang berbaik sangka. Putihnya tulangnya, sampai-sampai bangkai pun berbaik sangka kita, ya kan? Latihan untuk bisa seperti itu, latihan. Apalagi yang minta maaf, minta ampun, yang terbiasa melihat jenazah, yang terbiasa memandikan jenazah, yang terbiasa melihat, memandikan, mengurus, itu harus pandai-pandai menutup aib mayit. Jangan sampai pas melihat lalu berkesah. Anu guru rumah meninggal, jasadnya hitam. Ulun melihat dengan mata ulun sorang. Sudah. Kadang mungkin kan ulun melihat dengan mata orang lain kan, kadang mungkin. Ulun melihat hitam, ternyata aliran sesat sidin tulah. Kadang tahu kita. Tuh kan. Ini kesah aja kadang bujur. Latihan berbaik sangka. Kadang-kadang orang meninggal itu tergantung penyakitnya. Kadang-kadang bilanya minta maaf kalau ada kesamaan kesah, bilanya biru jantung, bilanya hitam itu kanker hati. Kalau kanker hati pasti hitamnya. Kalaunya kuning, ada orang bercahaya sih din, kuning. Maksudnya kanker liver itu kuning semukuan itu, pecah empedunya kuning, bagusnya meninggalnya bercahaya. Penyakit kuning sekali ya. Kadang-kadang tergantung penyakitnya, kadang-kadang, cuma tidak semua. Kadang-kadangnya itu yang memandikan, yang melihat jenazahnya tuh merahasiakan. Katakan yang bagus-bagus. Kalau bisa, aduh, jasadnya gosong kah? Nah, kada tahu. Ngomong aja kada tahu. Ya kan? Nah, kada tahu itu. Kadang-kadang itu tadi, ih, aku mandikan belatung sing banyakan belatung. Umah. Sekali miara burung sini, burung. Tahan burung, makanan burung ya belatung tadi. Bang, makanan burung belatung. Orang melihat lalu belatung sing banyakan jarak. Belatung, makanan burung, tahan burung. Latihan berbaik sangka. Aku sebagaimana prasangka hamba kok. Tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Tinggal kita aja lagi latihan berbaik sangka. Di pelajarannya sudah, kalau kita sudah bisa memandang selain daripada Allah tidak ada, nyaman sudah. Tapi perlu latihan, perlu belajar, perlu diulang-ulang, perlu itu diulang-ulang. Kenapa perlu diulang-ulang? Karena apa yang kita pahami itu kan tidak langsung melekat dia. Pas keluar dari masjid kan ingat lagi sudah. Perlu lagi ketemu lagi Sabtu kita ulang-ulang lagi. Sampai titik ini kita berulang-ulang, nah yang duduk hadir merasa nyaman. Ya karena diulang-ulang tadi sudah, dari awal sampai ke sini kita ulang-ulang merasa nyaman. Tapi yang baru datang, minta maaf kalau yang baru datang ini, yang baru ketemu hari ini dengan saya, dengan pelajaran saya, pasti kelajuan sih Den. Bukan kelajuan, sudah jauh pelajarannya. Ini ulun ngebut tadi itu, tahu nah jalan 350 km/jam ini, mark-mark pace-nya motor GP, laju sudah. Karena sudah diulang-ulang. Nah, berhubung diulang-ulang, ulun ngebut ini. Ngebut tolan. Anu guru rumah itu kelajuan. Masa wujud langsung wahdaniyah. Orang sebuting-sebuting, ketinggalan. Pian pun sebuting-sebuting. 3 tahun lagi diulangi. Mau ulang lagi 3 tahun kita kan. Pelawasan lagi mau ulang 3 tahun. Tapi kan apa-apa. Ya kan, makin diulang-ulang makin melekat. Apa aja perlu diulang-ulang. Bola juga perlu diulang-ulang. Ya bola itu ya hari-hari latihan. Ayo, hari-hari ya kalah juga. Ya kan? Hari-hari itu latihan kalah juga. Pemain dunia kalah juga, ya kan? Argentina aja kebuliangan, Argentina hampir bulik gitu, hampir bulik ya. Allahu Akbar. Walaupun ada yang menahkan nonton bola tuh hukumnya haram, silakan. Yang kepada haram jangan nonton, itu aja, ya kan? Jangan nonton yang kepada haram. Kalau pian pang guru, ulun kada nonton. Ulun kada nonton, cuma dihabari. Aduh guru, Argentina menang. Ah, sudah cocok aja kan. Dihabari, ulun dihabari aja. Aduh guru, Spanyol lawan Argentina final. Dihabari, tahu juga ulun dihabari. Prancis dengan Inggris ya. Kau mujur kah kada tahu juga ulun kan. Dihabari orang al khabar kal muayyana. Khabar tu simpang siur. Tapi jar pian bujur guru wae sudah ya, selesai sudah. Ya kan? Yang mengatakan nonton bola haram, jangan nonton bola. Jangan main bola. Yang jadi masalah nonton bola haram, tapi hari-hari main bola mau juga tuh artinya. Jadi kalau kita haram tuh sepaket lah. Kalau kita haram tuh sepaket. Jangan memilah-milah. Umpamanya musik haram, sepaket itu. Ketika pian datang ke Big Mall, datang ke Plaza, datang ke Mall Klub Muswana disetelkan musik, tangan jangan menguyang. Yang jadi masalah musik haram, menguyang tangan ini karena kawa lawan. Itu karena kau didustai. Itu fitrah namanya. Menguyang, nah menguyang. Musik haram kah? Haram musik, tapi menguyang. Bunyi handphone, handphone berbunyi. Apa lain musik gitu. Lah ini lain musik, musik berbunyi. Mun kada ada bunyi mana ada musik, karena ada musik ada bunyi, ada nada di situ. Sepaket gitu nah. Jangan sepenggal gitu kan. Mungkin itu kira-kira nggih. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Kurang lebihnya urut minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhridna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi wa abtah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlakil hasrati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, karena di sana setelah tadi kita nikmati tausiah ya, kita sama-sama menyimak jua yang disampaikan langsung oleh Kiai Haji Romainur SPDI. Kita kembali lagi di studio Pro 4 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di perempat RRI Samarinda Kronens Anak, ya, bersama dengan Bu Putri kali ini mengawali informasi kita dengan informasi perakiran cuaca. Hambat kali ini di kawasan Gunung Kelua Samarinda Ulu dan sekitarnya Bus Ombo, ya, perkiraannya akan cerah, ya, Bus Ombo. Selamat menjalankan aktivitasnya aja di hari ini, Bus Ombo, ya, dan tentu selamat menikmati hari Sabtunya, ya, Bus Ombo, dan juga hati-hati di jalan buat etam segalanya karena perkiraan cuaca kita akan cerah juga, Bus Ombo, yo, kira-kira akan cerah berawan, ya, Bus Ombo, hingga merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dia, dan juga Bus Ombo, yo, untuk waspada terjadinya mungkin akan ada hujan, ya, hujan lokal di beberapa titik, ya, Bus Ombo. Jadi yang pengendara motor jangan lupa buat bawa jas hujannya juga. Untuk kecepatan angin ini perkiraannya juga cukup ini, ya, Bus Ombo, cukup baik landik tapi besar juga, sekitar 3,7 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya, ya. Dan kita kini akan balik lagi, Bus Ombo, dengan informasi lainnya. Kita langsung aja nikmati lagu Banjar. Kali ini ada yang mau lewat dari Bandix, ada Dunia Maya.

0: totalnya berapa, Bu?
1: 5.000 rupiah, Mbak.
0: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rock silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Divi.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Iya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Kerondan Senang masih ngomongin atom segalanya. Kali ini kabar dari program Cilukba alias Cinta Lindungi Kembangkan Anak yang membuktikan bahwa pola pengasuhan yang tepat ini menjadi salah satu kunci yang penting ya dalam mencegah stunting. Dan program yang berlangsung pada bulan April hingga Juni 2026 di Posyandu Wijaya Kusuma, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Samarinda ini, Bu Sumbo, melibatkan 18 keluarga binaan, 24 anak berusia 0 hingga 3 tahun serta 6 kader Posyandu. Melalui edukasi, konsultasi dan juga pendampingan langsung, orang tua dibekali pengetahuan untuk menerapkan pola asuh berbasis bukti dalam mendukung tumbuh kembang anak, Bu Sumbo. Dan kabarnya program ini disusun berdasarkan hasil asesmen bersama dengan Puskesmas Temindung dan kader Posyandu menyusul tingginya angka stunting di wilayah pekerja Puskesmas Temindung yang mencapai 21,64% pada tahun 2024 dan lebih tinggi dibanding rata-rata kota Samarinda sebesar 16,77%. Ya, jadi melalui pendekatan yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas orang tua, Cilukba, program ini Bu Sumbo diharapkan dapat menjadi model pengasuhan yang efektif untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kalimantan Timur. Demikian informasi kali ini yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya antaranews.com Kerondanus Anak. Dan dia kita akan ketemu dalam sejen program Dendang Nusantara ya pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali nikmati lagu selanjutnya kali ini dari Kalimantan Tengah ada Babu Sau.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Start with why, how great leaders inspire everyone to take action adalah buku karya Simon Sinek yang mengungkapkan pentingnya menemukan mengapa di balik setiap tindakan untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Sinek berpendapat bahwa pemimpin yang paling berpengaruh dan organisasi yang paling sukses tidak hanya fokus pada apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka melakukannya, tetapi lebih pada alasan mendasar atau why yang mendorong tindakan mereka melalui konsep yang disebut dengan Golden Circle. Sinek menjelaskan bahwa keberhasilan terbesar datang ketika seseorang memulai dari mengapa. Konsep kunci yang dikemukakan Sinek adalah Golden Circle yang terdiri dari tiga elemen, why, how, dan what. Sebagian besar orang dan organisasi biasanya memulai dengan what, atau apa yang mereka jual atau lakukan. Kemudian how, bagaimana mereka melakukannya, dan jarang sampai ke why, mengapa mereka melakukannya. Namun menurut Sinek, organisasi dan pemimpin yang menginspirasi selalu memulai dengan why. Sinek menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar dan pemimpin berpengaruh seperti Apple, Martin Luther King, dan Wright bersaudara berhasil karena mereka beroperasi dari mengapa yang kuat. Mereka tidak hanya fokus pada what atau how, tetapi terlebih dahulu mengartikulasikan why mereka, yakni visi dan tujuan yang lebih besar. Sinek menekankan bahwa organisasi yang hanya fokus pada produk dan layanan mereka atau what dan cara mereka bekerja atau how seringkali kesulitan menciptakan loyalitas jangka panjang. Tanpa why yang jelas, organisasi akan kesulitan menghadapi tantangan dan kompetisi. Sebaliknya, pemimpin yang tahu dan mengkomunikasikan why mampu menginspirasi orang lain karena mereka tidak hanya menawarkan produk tetapi juga nilai dan tujuan yang lebih besar. Buku ini menggarisbawahi bahwa why harus menjadi dasar dari semua keputusan, mulai dari strategi bisnis hingga manajemen karyawan. Sinek meyakini bahwa dengan menemukan dan mengkomunikasikan why, sebuah organisasi bisa menciptakan loyalitas yang lebih dalam dari pelanggan dan karyawannya, sehingga menghasilkan kesuksesan jangka panjang. Sinek menggunakan Apple sebagai contoh utama untuk menjelaskan konsep why. Apple menurutnya tidak hanya menjual komputer atau gadget. Mereka mewujudkan visi untuk menantang status quo dan berpikir berbeda. Komitmen Apple terhadap visi ini menciptakan basis penggemar yang setia. Tidak hanya membeli produk mereka, tetapi juga percaya pada apa yang Apple perjuangkan. Alih-alih hanya bersaing berdasarkan fitur produk, Apple menginspirasi loyalitas emosional dari pelanggan yang merasa terhubung dengan nilai-nilai perusahaan. Sinek menunjukkan bahwa pemahaman yang jelas tentang why inilah yang membuat Apple sukses dan berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang ketat. Sinek juga menekankan bahwa manusia cenderung membuat keputusan berdasarkan emosi, bukan hanya logika. Why adalah elemen yang menciptakan hubungan emosional dengan orang lain. Ketika organisasi mengkomunikasikan why mereka dengan jelas, mereka bisa membangun kepercayaan dan loyalitas yang dalam. Ini juga berlaku untuk kepemimpinan, dan pemimpin yang tahu why mereka dapat menginspirasi tim untuk bekerja dengan dedikasi dan antusiasme. Bukan hanya untuk mencapai tujuan jangka pendek, tetapi untuk berkontribusi pada visi yang lebih besar. Start with Why menawarkan wawasan mendalam tentang pentingnya memahami dan mengkomunikasikan why sebagai pondasi utama untuk kesuksesan. Buku ini menyoroti
bagaimana pemimpin yang menginspirasi dan organisasi yang berpengaruh mampu memulai dengan alasan mendasar yang lebih besar daripada sekedar mencari keuntungan. Dengan menjelaskan konsep Golden Circle, Sinek memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membangun kepemimpinan yang autentik dan menginspirasi, baik dalam bisnis maupun kehidupan. Melalui pemahaman dan pengaplikasian Why, seseorang dapat menciptakan dampak yang lebih bermakna dan loyalitas jangka panjang dari orang-orang di sekitar mereka. Demikian esensi buku berjudul Start With Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, karya Simon Sinek, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sanak menjaga kebersihan lingkungan menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Berau untuk mendukung pengembangan pariwisata. Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan kebersihan lingkungan membutuhkan dukungan seluruh masyarakat agar upaya penanganan sampah dapat berjalan maksimal. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata akan memberikan kesan positif bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata di Berau. Pemerintah daerah berharap budaya menjaga kebersihan dapat terus tumbuh melalui kolaborasi masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola destinasi wisata. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Ih, kena dulu, gampang, gampang aja itu. Ii, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim, woi, api!
1: Waspada penyebab kebakaran. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, selamat hambat Kron dan Sanak. Bertemu Mbok Putri kembali ya, ngone tamgalanya di hari Sabtu kali ini. Cuaca cerah ya, alhamdulillah kawasan Miami kali ini matahari udah mulai muncul. Mbok Putri mau nyapa aja deh langsung, ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, bidakan salam.
0: Budayakan salam.
1: Iya, langat, Mbok, menggantang
0: ya. Ini, Mbok. Itu sudah, busuk kita mau lagu apa?
1: Lagunya
0: Kutai.
1: Sekali pandang menjadi sayang, lagu Minang tuh, Mbok.
0: Minang, sekali pandang langsung sayang.
1: Iya.
0: Ada kah?
1: Ada, Mbok.
0: Apa? Apa judulnya?
1: Sekali sayang, sekali pandang menjadi sayang.
0: Nah, ada. Dia ada di sini.
1: Dia ada kah?
0: Iya, lagu Minang ya.
1: Iya.
0: Dia sekali kita pandang. Beritahu masukkan lagunya.
1: Ada, Mbok, hari itu diputar, Mbok.
0: Apa tapi judulnya di ya, ada men yang sekali saya apa sekali pandang langsung sayang.
1: Iya, rasanya ada lagu.
0: Mungkin lain judul kalau tapi liriknya tegak itu.
1: Enggak, Mbok, saya lihat, Mbok, ya. Iya, Mbok, enak, Mbok. Ini, nah, Mbok. Sekali pandang jadi sayang.
0: Rika, lagu siapa penyanyinya, Busu?
1: Nah, saya enggak tahu penyanyi itu, Mbok.
0: Nah, itu dia.
1: Sekali pandang menjadi sayang, Mbok. Di sakali, sini. Bukan sekali, Mbok, sakali.
0: Ah, Bukan sakali ya. Mana sakali ada ai.
1: Iya, sekali pandang jadi.
0: Ya, ada nih lagunya Rika.
1: Iya, ada, Mbok. Etam di kisah bola kan dia aja, Mbok.
0: Iya, ha.
1: Iya, ada kan segalanya, Mbok, ya. Karena singkat waktunya. Karena pendek benih waktunya nih, Boy. Terima kasih, Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Iya, mau bergabung lagi silahkan. Sudah ada yang menanti ya. Siapa di mana? Halo, selamat hambat. Salam budaya.
2: Salam.
0: Udah kan salam. Iya.
2: Salam.
0: Busu, kita ndak lagu apa, Busu?
2: Lagu Semalam di Tabang.
0: Semalam di Tabang.

0: Ada muda. Mawar.
1: Ya.
0: Ini putri.
1: Ya.
0: Ibu siapa? Ibu putri.
1: Ibu putri, ya.
0: Ibu saya siapa? Ibu putri.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu, yang pertama lagi silakan. Oh, ada ya sekalinya ya. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Halo, ya salam.
1: Iya, budayakan salam. Ini dengan busu siapa di mana nih?
2: Di Pasar Kedondong.
1: Pasar Kedondong. Mau nyaring benih nih suara radio. Halusin dulu busu ai. Hii. Busu.
2: Aku ini busu Basran.
1: Hii, busu Basran.
2: Ah.
1: Kabar baik kah busu?
2: Baik aja nih.
1: Alhamdulillah, sudah mengupi kah ngupi?
2: Ini cerah nih, cerah.
1: Oh, cerah kah di sana. Kita ya. Anak lagu apa?
2: Kedondong nih.
1: Iya, di Pasar Kedondong mau lagu apa kita busu?
2: Lagunya anu duduk termenung ya.
1: Duduk termenung. Oke. Okay. Ya. Sapa-sapanya buat siapa nih?
2: Salam gagalannya aja.
1: Oke,
2: okay, iya. Dan kesehatan gagalannya.
1: Amin.
2: Nah, itu aja ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari WhatsApp ini ada masuk gabungan dari Mek Dava. Ojo dibandingke. Lah, salah tegaknya nih, salah ketik tegaknya nih ya. Tolong dipusingkan bunyi sidani. Oh, jadi bandingke ya. Di spasi-spasi sih ya, lagu Jawa. Oh, jadi bandingke. Se. Oke, nanti kita putarkan ya, Mbok. Yang mau gabung lewat telepon lagi silahkan. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat tambat, salam budaya.
3: Tambat salam budaya, budayakan salam.
1: Budayakan salam. Ini Mbok Yuli ya nih?
3: Iya.
1: Iya. Sudah santai-santai kayak kita nih Mbok, apa masih ada yang mau dilanjut lagi kerjaan nih?
3: Abis kepapasan.
1: Oh, tegak itu. Iya. Amun tegak itu pas joy cuaca cerah kita ndak lagu apa nih?
3: Aku lagunya Terminal Madiun Ngawi.
1: Terminal Madiun Ngawi. Terminal. Oke, boleh. Sapa-sapa
3: ya, salamnya. Siapa? Ada Mbak Nana ya. Selamat sahabat. Ada Mbak Reni, Mbak Sanawi ya, Mbak Mutrika, Nak Ilas sama Kak Ikolanya.
1: Iya.
3: Terus busunya busu Mama tadi ya. Busu busu Andan ATT.
1: Iya.
3: Ada busu Misran, busu Abdul Rahim, busu Abdul Syukur.
1: Iya.
3: Salamnya buat galanya aja sudah.
1: Oke dah.
3: Bilak Sarundeng.
1: Oh iya, hampir aja.
3: Iya. Ya sudah, salamnya buat galanya aja. Yang belum tersenggol ya maaf. Makasih waktunya, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang gabungan lagi ada di belakang siapa di mana? Nah, ham tepegat. Apa? Kisah tepegat. Yo lagi gabung lagi ya. Siapa di mana? Halo, selamat hambat. Salam budaya.
4: Salam budaya kan salam.
1: Budaya kan salam.
4: Selamat pagi.
1: Iya. Putri. Pagi jua, hambat jual lah busu.
4: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat dong pastinya. Cuaca di Jambi tiga apa cerah kah?
4: Kalau pagi ini cerah lah.
1: Alhamdulillah.
4: Masih dapat lagu nih.
1: Dapat satu, mau apa?
4: Lagu Jambi, Petuah Lama ada dah ya.
1: Petuah Lama?
4: Iya.
1: Adanya Petuah Meniti.
4: Petuah Meniti?
1: Iya.
4: Ya, lagu itulah ya.
1: Oke lah ya, kalau gitu sapa-sapanya buat siapa nih?
4: Katanya pertama sekali untuknya Mbak Putri ya, selamat pagi, selamat bertugas ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Kemudian untuk semua lah, sentro 4 tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat pagi untuknya Mbak Putri, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, busu. Kita nyapa lagi dari WhatsApp ini. Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
1: Budayakan salam. Iya, Bu Abdurrahim ya. Gabungan lewat WhatsApp nih.
5: Iya, Abdurrahim di Batuah.
1: Iya. Kabar sehat, Busu?
5: Iya, agak lumayan ya lah.
1: Alhamdulillah. Di Batu 3 apa cuy?

0: cuaca kita cerah kah di sini, cerah bang?
1: Cuaca di Batu pada pagi hari ini di saat ini ya cerah.
0: Alhamdulillah cerah juga ya.
1: Sudah beberapa hari nggak ada hujan ini.
0: Itu dia. Busu, kita mau titip salam buat siapa nih Busu? Tegaknya lagu kita nih sempat Busu.
1: Nggak sempat kah?
0: Iya, sudah banyak nih yang request.
1: Iya, titip salam kepada semua teman-teman pendengar RRI Kompas Samarinda. Ya sudah banyak apa tadi ya, ada Mbak Yuli ya, dikasih atas apanya. Ya, terima kasih juga kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Saya Iril, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana nih? Selamat hambat, salam budaya. Budayakan salam Busu Ari. Busu, kita ndak titip salam buat siapa Busu? Lalu kita tegaknya di sempat nih absen maha yo.
2: Iya.
0: Iya.
2: Terima salamnya buat saya, mengingat Bu Putri yang cepat sembuh
0: tegak. Iya, makasih Busu Ari.
2: Ya.
0: Oke deh kalau begitu ya. Kita satu lagi nih gabungan dari WhatsApp. Halo, assalamualaikum Busu. Selamat hambat salam budaya.
3: Salam hambat, budayakan salam. Assalamualaikum Bu Putri.
0: Waalaikumsalam Busu. Apa di pola Busu?
3: Bahaya di pola, minum kopi mahal mbok masih mbok.
0: Main jual leh. Kopi
3: sarapan dulu mbok.
0: Iya, kopi lagi, kopi lagi. Iya, apa temannya tuh sanggar kah?
3: Bah. Sanggar nasi kuning temannya mbok. Nyaman beneh mbok.
0: Bah, nyaman beneh itu kumplit kumplit.
3: Itu beli kopi ini dikirim ha di Code dulu kan ke RRI Perempat dulu.
0: Terbang banyunya Busuai.
3: Itu terbang banyunya mbok ya kan. Banyak ada bergantungan gula aren mah tuh mbok.
0: Nyaman ya ai. Kita ndak sapa-sapa buat siapa nih hambat nih Busu. Lalu
3: pokoknya segalanya aja deh mbok.
0: Iya dah, siap.
3: Pertama tadi yo. Dari ASP aja tajam mbok yo. Okay. Mung lagunya empatan aja mbok, okay. Waktunya juga kan. Dah tamat dari lagunya. Mun 10 orang minta 10 lagu mbok.
0: Iya, 10 lagu lagunya panjang jun di kawa juga saya putarkan.
3: 5 menit mah satu lagu mbok. Setengah jam dah habis dah waktunya mbok.
0: Apa ada lagi benar?
3: Iya dah mbok.
0: Iya,
3: makasih. Kesehatan aja mbok yo, selamat bertugas mun cuaca.
0: Iya.
3: Terah mbok.
0: Alhamdulillah.
3: Ambalan mbok. Iya. Buat mbok putrinya selamat bertugas ya selalu mbok putri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya nanti kita gantian lagi ya Bu Sombo ya, yang menanti lewat jalur telepon. Kita langsung ketemu dulu sama lagu Minang kali ini dari Rika Sumalia.

0: mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Oke, balik lagi Nyawanya Tom segalanya Bu Sombo ya. Yang mau bergabungan silahkan ya, untuk menyapa, untuk absen Jawa ya, buat Tom galanya silahkan lewat jalur telepon. Sudah Mbak Putri buka dari WhatsApp. Kali ini ada masuk gabungan dari Mbak Mudrika. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam. Budayakan salam. Iya, salamnya dulu untuk Bu Suiis, Bu Surinjani, Bu Sobderahim, buat Mbak Yuli, Mbak Nana, Mbak Sanawiyah, segalanya aja. Amun sempat lagunya ikut Mbok Yuli aja. Makasih ya Mbok, sehat selalu, amin. Barakallah, amin, amin, amin. Pokoknya ya, sehat juga buat kita ya Mbok ya. Alhamdulillah, bunyi sidaya pagi ini cerah. Cuaca ini cerah, bener. Alhamdulillah ya. Nyaman beraktivitas ya, tegaknya di luar sana ya. Karena dari sana di Yamin juga nih, cuacanya cerah ya. Awannya nih biru, weh. Tegak hati siapa nih yang cerah ceria hari ini. Alhamdulillah lah ya. Hati-hati di jalan buat atom segalanya, buat sombong yang beraktivitas juga. Hambat kali ini jangan lupa juga sarapan ya. Dan yang lagi mau tolak pasar, buat sombong ya, pergi ke pasar hati-hati. Itu dompet-dompetnya tuh harus di apa, dijaga ya, karena tidaknya akan rame benah yo. Mbak Putri masih punya beberapa lagu yang akan Mbak Putri putarkan ya Bu Sombo. Kita ketemu lagi sama lagu selanjutnya. Ini requestan dari Mbak Dava ya, alias Mbak Sanawiyah. Ada Ojo Dibanding Kek.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rombot dari Samarinda, keren dan sana. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung dengan Jua dan masih setia telinga Rombot dari Samarinda. Rangkaian Samarinda hambat gendek kita ketemu dalam sin program Halo Benua Etam ya. Kita lanjut nikmati lagu terakhir di Dendang Nusantara kali ini, ada lagu Jambi Petuah Meniti.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kronen Sanak Balikpapan mulai mematangkan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga dan Seni Perusahaan Air Minum Nasional atau Porpamnas ke-9 tahun 2026. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan Cokrada Ratikusuma mengatakan ajang ini tidak hanya menampilkan pertandingan olahraga, tetapi juga mempromosikan Balikpapan melalui konsep sport tourism dan city tour. Sekitar 10.000 peserta dan tamu diperkirakan hadir dengan berbagai venue pertandingan serta paket wisata ke destinasi unggulan di Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan kegiatan pun diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian Kota Balikpapan. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.